0: Listio Sigit Prabowo meninjau dan juga memimpin langsung penanganan darurat bencana kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Kalimantan Barat. Gulista Pisra melaporkan.
1: Baik, terima kasih saudara-saudara. Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Nah, sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi.
2: Presiden Prabowo Subianto tiba di Lanut Supadio Pontianak dan langsung meninjau penanganan Karhutla di Kabupaten Kuburaya. Presiden tiba sekitar pukul 10.50 pagi waktu Indonesia Barat menggunakan pesawat kepresidenan. Kemudian menuju posko penanganan Karhutla untuk melihat kondisi lapangan dan menerima pemaparan, perkembangan kebakaran, serta sebaran titik panas. Wakil Bupati Kuburaya Sukiryanto mengatakan Presiden telah memberikan dukungan tambahan untuk memperkuat penanganan Karhutla di Kalimantan Barat.
3: Konsen untuk membantu musibah yang ada di Kalimantan ini, khususnya Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Kuburaya. Beliau tadi kita dengar bahwa telah memerintahkan Panglima untuk menyiapkan, pertama akan membantu, sore ini ada 4 pesawat waterbombing yang akan datang dan mungkin menyusul besok yang insya Allah 8 pesawat yang akan standby di Kalimantan Barat. Yang kedua, beliau telah memerintahkan juga menyiapkan mobil pemadam kebakaran itu 50 unit dan juga menambah personil itu kurang lebih 100, begitu juga yang lain tentang pengepuran itu akan diintensifkan.
2: Tenaga ahli kepala BNPB Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo melaporkan hasil pemantauan satelit dalam 24 jam terakhir yang mendeteksi 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Sementara itu, Danlanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono mengatakan TNI Angkatan Udara turut memperkuat operasi udara dengan mengerahkan pesawat KASA A2117 dari Skadron Udara 4 Lanut Abdurrahman Saleh untuk mendukung operasi modifikasi cuaca.
4: Kemudian kesiapan untuk materi semai dari BBBD juga sudah menyiapkan, barang ada di belakang di gudang sudah siap. Hanya saja tadi disampaikan dari BBBD dan kami monitor dari BMKG, karena kondisi potensi awan yang kurang mendukung. Kami dapat informasi diprediksi tanggal 23 bisa ada potensi awan yang bisa disemai, sehingga bisa menumbuhkan hujan atau potensi hujan. Kemudian tidak kalah pentingnya kami dalam hal ini menyampaikan bahwasanya untuk waterbombing itu adalah salah satu hal yang terakhir, karena kalau sudah masif tentunya akan tingkat kesulitannya juga akan tinggi. Apalagi sudah meluas, waterbombing akan sangat kerepotan.
2: Dengan tambahan dukungan personel dan armada udara, penanganan Karhutla di Kalimantan Barat diharapkan semakin cepat dan efektif. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Hermanta dan Gulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya memutuskan untuk memundurkan jam masuk sekolah bagi siswa madrasah dan sekolah agama lainnya karena semakin memburuknya kualitas udara akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
5: Bergerak ke arah yang sangat berbahaya, tidak menutup kemungkinan proses pembelajaran jarak jauh itu akan kita terapkan.
6: Kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla yang berdampak terhadap kualitas udara di Kota Palangkaraya mendorong penyesuaian kegiatan belajar mengajar di sejumlah sekolah. Kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya turut mengambil langkah dengan mengimbau satuan pendidikan di bawah naungannya untuk menyesuaikan jam masuk sekolah serta memperketat penggunaan masker bagi peserta didik dan tenaga pendidik. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya, Haji Supiani, kepada RRI mengatakan kebijakan tersebut dilakukan sebagai upaya melindungi kesehatan warga sekolah dari paparan kabut asap yang semakin pekat. Penyesuaian jam belajar juga diharapkan dapat mengurangi aktivitas siswa pada saat kualitas udara masih kurang baik. Sekolah juga diminta memastikan siswa menggunakan masker selama berada di lingkungan sekolah, terutama ketika melakukan aktivitas di luar ruangan. Kegiatan luar ruangan juga perlu dibatasi hingga kondisi udara kembali membaik.
7: untuk anak-anakku semuanya ya, dari madrasah khususnya, agar supaya tetap menjaga kesehatan dan pakai masker. Dan juga kami sudah memberikan himbauan ya untuk melaksanakan pembelajaran itu dimulai dari jam 7, tapi yang lainnya bisa menyesuaikan sesuai dengan apa yang mungkin kita lihat kondisi udara sekarang ini. Dan tentu juga yang terpenting adalah guru dan orang tua selalu memberikan memberikan motivasi kepada anak-anak.
6: Sementara itu, Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya juga menetapkan jam masuk siswa SD dan SMP diundur menjadi pukul 8 pagi. Pendidikan anak usia dini atau PAUD menerapkan pembelajaran jarak jauh. Hal tersebut kembali dipertegas oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya, Aprapi Koranan, yang juga menekankan agar pihak sekolah terus memantau perkembangan kualitas udara dan menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan kondisi terkini. Apabila kualitas udara terus memburuk, lanjut Aprapi Koranan, tidak menutup kemungkinan semua sekolah akan menerapkan pembelajaran di rumah atau pembelajaran jarak jauh.
5: Bergerak ke arah yang sangat berbahaya, tidak menutup kemungkinan proses pembelajaran jarak jauh itu akan kita terapkan untuk bantuan pendidikan SD maupun SMP. Sampai saat ini ada beberapa yang masuk laporan itu melalui sekolah-sekolah atau pendidikan. Yang makanya kita kumpul dengan semua kepala sekolah sehingga lahirlah surat-surat penyesuaian jam belajar yang kedua ini.
6: Dengan kondisi kabut asap yang masih terjadi, sekolah diharapkan meningkatkan pengawasan penggunaan masker dan mengingatkan siswa untuk menjaga kesehatan selama mengikuti kegiatan belajar mengajar. Agak jauh bijaksana melaporkan.
0: Palangkaraya Indonesia PMI mengirimkan 33.947 item bantuan logistik untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur, NTT. Rian Suryadi melaporkan.
8: Dan barang tadi Anda lihat itu baru kira-kira 20%. Masih banyak tergini.
0: Palang Merah Indonesia PMI mengirimkan 33.947 item bantuan logistik untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur. Pengiriman dilakukan melalui jalur laut dari Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara menuju Pelabuhan Labuan Bajo. Ketua Umum PMI Yusuf Kala mengatakan, pengiriman bantuan tersebut merupakan bagian dari upaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak, terutama selama masa tanggap darurat dan berada di pengungsian. Bantuan PMI tersebut mencakup berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari sandang, perlengkapan ibadah, kemudian hunian darurat, penerangan, kebutuhan rumah tangga, hingga bantuan bagi kelompok rentan. Bantuan selanjutnya nantinya akan didistribusikan secara bertahap ke 7 kabupaten di Flores.
8: Jadi itu yang kita ingin memenuhi kebutuhan yang paling banyak di antara listrik. Ada 2.000 lampu tenaga surya supaya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar mereka, di samping juga kebutuhan dasar yang lain.
0: Di kesempatan yang sama, anggota Palang Merah Indonesia Maumere, Yosef, turut menjadi korban gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Usai gempa, Yosef langsung menghubungi PMI Maumere, Nagakeo, dan Kupang untuk meminta bantuan karena menurutnya PMI Maumere bergerak cepat dengan mendirikan tenda dan membantu masyarakat yang terdampak.
9: Sejam 6:20, saya menjadi korbannya. Saya berlindung di bawah meja bersama istri saya sambil menyaksikan rontoknya gedung. Setelah itu saya telpon PMI Maumere, telpon ND, dan telpon Kupang. Puji Tuhan pada saat itu dari Maumere langsung bikin tenda dan PMI pertamalah yang membantu masyarakat yang jatuh di laut.
0: Selain membawa bantuan PMI, kapal yang diberangkatkan dari Terminal Domestik IPCC juga mengangkut bantuan logistik dari sejumlah lembaga lain. Kolaborasi tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat distribusi bantuan kemanusiaan kepada masyarakat terdampak bencana di NTT. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Tuhan berikan kemudahan sehingga selamat itu.
0: Memasuki puncak musim kemarau, PMI Kabupaten Kediri meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi krisis air bersih dengan memberikan bantuan air bersih kepada warga terdampak kekeringan seperti di Desa Ponggok, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Ana Kusuma melaporkan.
10: Memasuki puncak musim kemarau pada Agustus 2026 ini, PMI Kabupaten Kediri meningkatkan kesiapsiagaannya untuk mengantisipasi dan membantu warga masyarakat dalam menangani krisis air bersih yang terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Kediri. Kepala Markas PMI Kabupaten Kediri, Dr. Andes Triatmono Wahyu Supriyadi, saat diwawancarai RRI menyampaikan bahwa di bulan Agustus 2026 ini menjadi periode yang perlu diwaspadai karena berdasarkan informasi BMKG, wilayah Kediri telah memasuki puncak musim kemarau. Dalam hal ini, PMI juga telah melakukan asesmen untuk memetakan kondisi dan kebutuhan air bersih masyarakat dan hasilnya adalah Desa Ponggo, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, menjadi wilayah yang mulai mengalami kondisi darurat kekeringan dan juga krisis air bersih.
11: Sesuai dengan asesmen yang dilakukan, misalnya kebutuhannya itu dalam seminggu itu mau 3 kali kirim. 1 kali kirim air ya sekitar 2-3 rit. Jadi 1 tangki dengan volume 5.000 liter itu. Karena itu kita sudah melaksanakan pengiriman atau dropping air bersih, sudah kita koordinasikan dengan BPBD. Sehingga untuk bulan Agustus ini, kita mulai tanggal 12 kemarin, kita dalam 1 minggu itu mengirim bantuan air ke wilayah Ponggo ini.
10: Sementara itu, Ketua Tim Kerja Meteorologi Publik BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3 Doho Kediri, Satria Gridanugraha, turut menjelaskan bahwa musim kemarau 2026 kali ini dipengaruhi fenomena El Nino yang memang berpotensi membuat kondisi kemarau berlangsung lebih kering dan juga lebih panjang dibandingkan kondisi normal.
12: Saat ini di bulan Agustus, sebagian besar wilayah di wilayah Jawa Timur, termasuk Kediri dan sekitarnya, itu masuk pada puncak musim kemarau. Sedangkan nanti di September, Oktober itu biasanya normalnya itu sudah masa peralihan ke musim penghujan, tapi karena ada fenomena El Nino ini, September dan Oktober diprediksikan curah hujan di wilayah Kediri dan sekitarnya masih cukup rendah.
10: Sejumlah wilayah lain yang selama ini tergolong rawan kekeringan dan juga krisis air bersih di Kabupaten Kediri masih terpantau dalam kondisi aman. Ana Kusuma melaporkan.
0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkuat upaya pencegahan stunting melalui pendekatan siklus hidup. Setiwa Agung melaporkan.
13: Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta memperkuat upaya pencegahan stunting melalui pendekatan siklus hidup, mulai dari remaja dan calon pengantin hingga masa kehamilan, menyusui, bayi, dan balita. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk atau Dinas PPAPP DKI Jakarta, Leni Yuningsih menjelaskan, upaya tersebut dilakukan melalui Pekan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting dengan memverifikasi keluarga sasaran dan mengidentifikasi kebutuhan intervensi sesuai kondisi masing-masing keluarga. Menurutnya, pencegahan stunting perlu dilakukan secara berkesinambungan karena dampaknya mempengaruhi kualitas sumber daya manusia di masa depan.
14: Karena itu pencegahan stunting harus dimulai jauh sebelum seorang anak lahir. Intervensi harus dilakukan secara berkesinambungan menggunakan pendekatan siklus hidup yaitu sejak masa remaja, calon pengantin, kemudian kehamilan, persalinan, kemudian masa menyusui hingga periode bayi dan balita.
13: Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta juga memberikan edukasi kepada para kader posyandu agar dapat mendampingi keluarga dalam upaya pencegahan ini. Sementara itu, dokter spesialis anak Kurniawan Satria Denta mengatakan pencegahan stunting juga membutuhkan pemantauan tumbuh kembang anak secara rutin melalui posyandu agar masalah dapat dikenali dan ditangani sedini mungkin.
15: Jadi semakin cepat dikenali dan ditangani, semakin besar peluang perbaikan. Ini adalah prinsip kenapa kita harus posyandu rutin itu di sini. Kalau setiap bulan nggak posyandu, ya gimana cara kita tahu? Kalau setiap bulan nggak diperiksa, gimana kita cara tahu? Kalau misalnya dia ada serat berat badannya, ada masalah di ASI-nya, kita nggak tahu.
13: Merujuk data status gizi di Jakarta, pada tahun 2025, sebanyak 19.500 orang termasuk dalam kategori stunting. Pemprov DKI Jakarta menargetkan prevalensi stunting turun menjadi 15% pada tahun ini dan turun menjadi 14,2% pada tahun 2027. Adapun beberapa langkah untuk mencegah stunting dapat dilakukan sejak remaja melalui screening anemia dan konsumsi tablet tambah darah, pemeriksaan kehamilan minimal 6 kali, pemenuhan gizi seimbang terutama protein hewani, pemberian ASI eksklusif, imunisasi lengkap, dan makanan pendamping ASI bergizi. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kapal kargo milik Turki dilaporkan diserang pesawat tanpa awak atau drone di Laut Hitam yang menyebabkan satu anak buah kapal dinyatakan hilang. Seperti dikutip dari kantor Berita Antara, kapal kargo MV RMS Team yang dioperasikan oleh perusahaan pelayaran asal Turki menjadi sasaran serangan drone yang belum diketahui dilakukan oleh pihak mana.

0: Brigadir Putu, silakan. Brigadir Putu, silakan laporannya. Ya, kita masih coba untuk terhubung kembali ya dengan Brigadir Putu yang ada di NTMC Korlantas Polri ya, untuk menyampaikan informasi lengkapnya bagaimana situasi lalu lintas di berbagai wilayah seperti di wilayah Jakarta, di Slipi Palmerah, Jakarta Barat, kemudian Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Ada juga nanti info mengenai Simpang Javanan.
1: Semanggi yang akan menuju ke Grogol, Petamburan ataupun Pejompongan pagi hari ini terpantau lancar. Adanya perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang traffic light dan itu pun kurang lebih hanya 50-100 meter ke belakang, dan selepasnya kendaraan dapat kembali mengalir dengan kecepatan kurang lebih 40 hingga 50 km per jam. Namun, pemirsa perlu diantisipasi akan adanya pertemuan arus kendaraan dari arah Palmerah yang akan memasuki gerbang tol Slipi ataupun kendaraan yang memutar balik dari arah Tomang. Kemudian lalu lintas di tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke Grogol pagi hari ini terpantau lancar, begitupun dari arah Grogol yang akan menuju ke Cawang pagi hari ini lalu lintas juga terpantau lancar. Selanjutnya pemirsa, kita akan melihat lalu lintas dari kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Kondisi arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke Senayan maupun Slipi saat ini terpantau lancar. Belum juga terlihat adanya peningkatan jumlah kendaraan yang signifikan pada minggu pagi hari ini. Namun pemirsa, perlu diantisipasi akan adanya aktivitas masyarakat yang melakukan olahraga pagi hari ini di kawasan Senayan, sehingga kami harap bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati menjaga laju kecepatan kendaraan Anda. Kemudian lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke Gatot Subroto di jalur arteri pagi hari ini juga terpantau lancar. Kecepatan kendaraan dapat Anda tempuh dengan kecepatan kurang lebih 50 km per jam. Kemudian kita lihat bersama lalu lintas di tol dalam kota dari arah Semanggi yang akan menuju ke Slipi ataupun Tomang terpantau lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Walaupun lalu lintas pagi hari ini terpantau lancar di beberapa arah, kami himbau tetap untuk menjaga laju kecepatan kendaraan Anda. Dan selanjutnya pemirsa, kita akan melihat lalu lintas di luar kota Jakarta, tepatnya di Jawa Timur, di Simpang Japanan Porong, Sidoarjo. Kondisi lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke Malang atau dari pantauan CCTV kita lihat dari arah bawah yang akan menuju ke atas saat ini terpantau lancar cenderung lengang. Begitupun dari arah Malang yang akan menuju ke Surabaya. Selanjutnya lalu lintas dari arah Malang yang akan menuju ke Mojokerto atau dari arah atas yang akan menuju ke kanan, pemirsa, pagi hari ini juga masih terpantau lancar. Dan pemirsa, di kawasan Simpang Japanan Porong Sidoarjo, Jawa Timur ini didominasi oleh kendaraan berat seperti truk ataupun bus, sehingga kami harap bagi para pengendara yang akan melintas di kawasan ini untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Antisipasi akan banyaknya masyarakat pejalan kaki yang menyeberang ataupun berlalu lalang di kawasan ini. Tetap patuhi rambu lalu lintas yang berlaku, hal ini demi keselamatan kita bersama. Dan selanjutnya para pemirsa, kita akan melihat lalu lintas dari Lingkar Kudus, Jawa Tengah. Kondisi lalu lintas saat ini dari arah Pati yang akan menuju ke Demak atau dari pantauan CCTV kita lihat dari arah kiri atas yang akan menuju ke kanan bawah, pagi hari ini lalu lintas sudah terpantau cukup ramai. Terlihat peningkatan jumlah kendaraan sudah terjadi pada pagi hari ini yang akan mengarah ke Demak yang didominasi oleh kendaraan besar seperti truk pengangkut barang ataupun truk kontainer. Sehingga kami harap bagi para pengendara yang akan melintas untuk tetap berhati-hati menjaga jarak aman kendaraan Anda. Terlihat juga dari arah Pati yang akan menuju ke Demak Kota, Kudus ataupun Terminal Kudus, atau dari pantauan CCTV kita lihat dari arah kiri atas yang akan menuju ke kiri bawah, saat ini lalu lintas terpantau lancar. Terjadi antrian kendaraan menjelang traffic light kurang lebih 10 hingga 15 kendaraan ke belakang, dan selepasnya kendaraan dapat mengalir dengan kecepatan kurang lebih

0: 40 hingga 50 km per jam. Antisipasi akan adanya pertemuan arus di kawasan ini. Tetap perhatikan rambu dan juga marka jalan yang berlaku. Dan pemirsa, dapat kami sampaikan terkait data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam telah terjadi 204 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian 22 orang meninggal dunia, 41 orang luka berat dan 276 orang luka ringan. Dari 204 kasus kecelakaan lalu lintas tersebut, 99% terjadi pada jalan non tol. Sehingga kami tidak bosan-bosannya mengajak Anda para pengguna jalan untuk selalu berkonsentrasi saat berkendara dimanapun dan kapanpun. Selanjutnya pemirsa, bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi terkait kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center NTFC Korlantas Polri di 1500669 atau melalui WhatsApp center di 0858-715-00669. Demikian, saya Brigadir Putu Fungkiwi melaporkan. Kita kembali ke Pak Zaini di studio. Selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan, dan salam presisi.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saya pernah menonton sebuah video yang bagi saya cukup menarik. Menarik dan ya bisa dibilang provokatif, dari salah satu pakar filsafat di Indonesia, yaitu saudara Rocky Gehry. Dia mengatakan bahwa ateis itu dilindungi di Indonesia oleh Pancasila karena kita punya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Atas dasar kemanusiaan, maka ketika seseorang menjadi ateis, maka dia tidak kehilangan haknya sebagai warga negara, sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Ini pendapat yang menarik. Begini, saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila, sila pertamanya kan memang ketuhanan yang Maha Esa. Sebetulnya ini prinsip yang luhur tentang kesadaran ketuhanan. Tidak peduli orang itu mengakui sebagai apa, sebagai orang religius atau orang ateis, faktanya adalah semua bersumber pada keberadaan yang tanpa batas. Pada diri setiap orang ada esensi ketuhanan. Tidak peduli sekali lagi orang itu mengakui sebagai apa. Maka sila pertama Pancasila itu mengajak kita untuk sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang universal, yang membuat kita sungguh-sungguh bisa menyadari keberadaannya lewat kasih yang terlimpah sepanjang waktu, lewat kuasanya yang tanpa batas yang selalu melingkupi segala keberadaan. Kita sungguh-sungguh menghayati keberadaan Tuhan di setiap tarikan dan hembusan nafas kita. Dan tentu saja, kalau kita melakukan pola-pola berkesadaran ketuhanan seperti ini, kita akan punya watak kemanusiaan yang universal. Dari situ, kita akan menghargai setiap orang yang tengah berproses mencari kebenaran menurut versinya masing-masing. Dalam hal ini, orang menjadi ateis adalah pilihan individunya, dan tentu itu bagian dari prosesnya mencari kebenaran. Maka ya tentu saja tidak layak kalau orang seperti ini kita usir dari negara kita. Yang diusir adalah kalau kita menemukan orang yang melarang orang lain untuk berketuhanan sesuai dengan kemerdekaannya. Yang perlu dilarang adalah ketika ada orang mengintimidasi orang lain untuk mengikuti apa yang menjadi keimanannya. Tetapi ketika orang masing-masing sedang berproses dalam kemerdekaannya, sembari betul-betul menjaga harmoni, tentu tidak ada hak bagi kita untuk melarang siapapun tetap menjadi bagian dari bangsa Indonesia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Perhatikan identitas dan value dalam diri Anda. Apa yang terjadi dalam kehidupan Anda adalah cerminan dari identitas dan value yang Anda miliki. Ketidaksepahaman atau kesepahaman Anda dalam bisnis maupun kehidupan itu tergantung dengan bagaimana cocok atau tidak cocoknya identitas dan value Anda berada dalam lingkungan yang Anda ada saat ini. Jika tidak cocok, berarti Anda perlu mengetahui lagi dan menggali lagi identitas dan value yang Anda miliki. Tapi, jika Anda sangat benar-benar senang, sangat benar-benar passion dalam bidang yang saat ini Anda lakukan, dan Anda sangat senang dengan identitas dan value yang Anda miliki saat ini, berarti tempat itu adalah tempat yang cocok untuk Anda maju. Bukan hanya di dalam pekerjaan, bukan hanya dalam bisnis, tapi dalam lingkungan di mana hobi Anda berada, disitulah identitas value dan Anda. Selalu bangun identitas value untuk Anda sukses luar biasa ke depan. Salam sukses dari saya, Coach Margaret Erwin.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Ya, pendengar, jadilah wanita tercantik buat Anda, ibu-ibu rumah tangga. Di hari yang cerah ini, di libur Anda, wanita tercantik yang menyiapkan sarapan sepagi mungkin meskipun libur, tapi ada yang istimewa ya, bisa sarapan bersama, bisa kumpul bersama, terus juga habis ini yuk bersih-bersih. Biasanya begitu ya, karena momen kalau Anda lagi libur terus besok sudah beraktivitas. Jadi momen libur ini Anda manfaatkan untuk kerja bareng ya, bakti sosial di rumah ya, gotong royong di rumah, apa yang belum dibereskan ya dibereskan sekarang. Jadi tidak terburu-buru, besok sudah hari Senin, biasanya awal pekan itu adalah hari yang pertama masuk itu. Kadang ada malasnya, kadang ada gimana ya. Tapi kalau Anda sudah persiapkan dari sekarang, ya semuanya sudah beres, tinggal pakai. Itu tidak akan membuat Anda terburu-buru dan Anda akan tetap semangat ya. Baiklah pendengar, masih lanjut. Terus Anda bisa menikmati siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Eh Budi, sekarang aku lagi sering banget nih denger soal uang palsu. Gimana sih itu cara bedain uang rupiah asli?
1: Ah, gampang Ani. Ingat aja, 3D. Dilihat, diraba, diterawang.
0: Hah, maksudnya gimana tuh?
1: Pertama, dilihat. Coba deh perhatikan perubahan warna pada gambar bunga bila dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Dan ada benang tertanam pada pecahan kecil yang memendar di bawah sinar UV.
0: Oke, terus?
1: Yang kedua, diraba. Uang asli punya cetakan intaglio yang terasa kasar, termasuk tanda khusus atau kode tunanetra.
0: Kalau yang ketiga?
1: Nah, yang ketiga, diterawang ke arah cahaya. Jadi akan terlihat gambar watermark, elektrotype, dan gambar saling isi logo Bank Indonesia atau yang biasa disebut rectoverso.
0: Oh, jadi uang asli itu punya banyak ciri pengamannya ya?
1: Betul. Jangan mudah percaya pada uang yang diragukan keasliannya. Coba selalu cek dengan metode 3D.
0: Dilihat, diraba, diterawang.
2: Jangan tertipu. Kenali uang asli, lindungi nilai rupiah.
3: Ayo jadi pahlawan rupiah. Cinta, bangga, paham rupiah. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Ya, pendengar bersama di Siaran Pro Satu dari Mataram, mesti informasi kami tuntaskan, tapi lanjut nanti NTB Pagi masih dengan acara yang lain. Satu lagu lagi kami hadirkan untuk Anda pendengar, dan tetaplah bersama di Siaran Pro Satu dari Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Feels like yesterday.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baiklah pendengar, melanjutkan NTB pagi dan juga menuntaskan tugas saya Dian Mustafa ya untuk hari ini. Langsung saja saya akan mengajak Anda untuk umat Nasrani dimanapun saat ini acara ibadah raya minggu.

Roh Kudus yang manis, Engkau ada di sini. Engkau di dalam kami. Engkau menuntun kami. Engkau membimbing. Engkau berbicara lebih kuat bagi kami yang hadir dalam ibadah pada pagi hari ini. Tinggikan nama Yesus, hanya Yesus yang kami tinggikan. Muliakanlah namamu ya Tuhan lewat sabda yang kami dengarkan. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh. Tuhan, ini hamba-hambamu, ini jemaatmu, ini gerejamu, nyatakan kehendakmu, sampaikan isi hatimu. Demi nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Mari umat Tuhan yang siap katakan bersama, amin. Kita tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus Allah Raja kita. Haleluya. Shalom, shalom Bapak Ibu jemaat. Tadi pagi saya di WA sama Bapak Gembala. Selamat melayani Pak Ketua. Ya, saya katakan terima kasih untuk hak istimewa bisa melayani di ROK Mataram di Lombok. Bapak Ibu jemaat, kami ada dalam satu perjalanan misi, dalam satu perjalanan kunjungan kerja, dan hari ini ketempatan ada di Lombok, dan beberapa dari personil dari Badan Pengurus Daerah Gereja Bethel Indonesia untuk wilayah Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Barat sedang tersebar, ada yang di utara di Senggigi, yang ada di Praia, ada di tempatnya GBI Glo, Bapak Wayan Pasek, ada yang sampai di Mandalika, Kuta. Dan pagi ini saya melayani di sini, nanti sore ada Pak Wayan Suryawan. Nanti Pak Ralf, boleh saya perkenalkan, inilah tim, sebagian yang masih ada, sebagian sudah terpencar ke daerah-daerah kerja, daerah-daerah pelayanan untuk penjangkauan jiwa-jiwa dan pemulihan negeri kita. Pak Wayan Suryawan sebagai bendara umum bersama Ibu, kita sambut ya bendara umum dari Gereja Bethel, pengurus daerah Gereja Bethel Indonesia. Dan ada Pak Ralf Tuhumuri sebagai ketua dua. Iya, kita sambut, nanti beliau akan ke Senggigi. Masih ada bersama. Pak Nathanael Wuryanto sebagai wakil ketua satu dalam badan pengurus. Dan beliau juga ketua regional untuk GBI ROK. Dan ada Pak Wayan Sukra, ada Pak Christian sebagai sekretaris umum, melayani juga di sekitar kita, di tempat Pak Wayan Pasek dan Pak Wayan Sukra bersama Pak Paulus lalu menuju ke utara. Ya, saya Pendeta Yeskel Kiuk sebagai Ketua Badan Pengurus Daerah Gereja Bethel Indonesia. Jadi Gereja Bethel Indonesia adalah rumah besar kita, dan di dalamnya ada ministry namanya Rock Ministry dengan visi misi 1000 gereja. Rumah besar kita adalah 10.000 gereja. Tepuk tangan bagi Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kita boleh menyampaikan salam sehati sama-sama. Salam sehati. Mempunyai makna berarti Bapak Ibu mau ambil bagian di dalam menuntaskan amanat agung. Sebenarnya saya bukan menunjuk itu, tapi di sini ada tertulis sehati kita menuntaskan amanat agung. Tema kita hari ini dipulihkan untuk memulihkan. Healing the land
pulihkan tanah, pulihkan negeri, pulihkan kota, itu adalah satu amanat dari Tuhan yang diamanatkan kepada Adam dan Hawa, yaitu pelihara, kuasai, dan pelihara, tata supaya bumi, tanah ini menghasilkan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Namun dalam perjalanan fail, gagal, sehingga Yesus harus datang untuk satu pemulihan, mempersiapkan kita seperti yang tertulis tadi di dalam Roma pasal 8. Semua makhluk merasa sakit bersalin. Untuk apa? Untuk menantikan satu pemulihan. Ketika Yesus datang, segala sesuatu sudah ready. Yesus harus berada di surga sampai pemulihan segala sesuatu, barulah datang kesudahan. Tepuk tangan, iman pengharapan kita tidak sekedar di sini, tapi sampai kepada bertemu dengan Tuhan. Dalam 2 hari Senin yang lalu, besok nanti 3 hari Senin, kita merayakan Indonesia Merdeka yang keberapa? Yang ke-81. Dan yang ke-81 ini diharapkan kita adalah bangsa yang gemah ripaloh jinawi, tentrem rahayu dan berlimpah-limpah. Apakah sudah berlimpah-limpah? Mari kita baca bersama-sama, ada satu proses, yaitu untuk sampai kepada pemulihan. Firman Tuhan berkata sama-sama, 1, 2, 3. Dan umatku yang atasnya namaku disebut

0: maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta. Pemulihan ini adalah satu misi ilahi, misi Allah lewat pengorbanan Tuhan Yesus. Kita dipulihkan, kita diperbaharui untuk menyambut satu masa baru, satu kehidupan baru. Kita adalah warga kerajaan Allah yang ditempatkan di bumi ini. Dan inilah Nusa Tenggara Barat. Apakah sudah gemah ripah? Apakah sudah mengalami pemulihan di dalam ulang tahun yang ke-81? Healing the land. Land adalah tanah, bisa juga kota negeri. Tanah itu apa dan siapa? Tanah itu saya, tanah itu saudara, karena kita manusia terbuat dari tanah, yang percaya bilang amin. Artinya tanah ini perlu pemulihan, diri ini perlu pemulihan. Yang sudah dosa, yang sudah hilang kemuliaan Allah harus dipulihkan. Yang setuju katakan amin. Itulah makna salib. Salib memulihkan, salib memperbaharui. Menghubungkan kembali dunia dengan sorga, sorga dengan dunia. Menghubungkan kembali kita, memulihkan hubungan di antara sesama secara horizontal. Karena apa? Masih ada konflik, masih ada perbedaan, masih ada singgung-menyinggung dan sampai kepada bunuh-membunuh, ada peperangan. Tetapi Tuhan datang untuk memulihkan dan kita hidup di dalam damai sejahtera. Itu sebabnya healing the land artinya gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, orang percaya perlu menduduki. Dari Gilimanuk sampai Amlapura, dari barat sampai ke timur, dari selatan Nusa Dua sampai Singaraja, gereja Betel sudah ada di sana. Tapi masih terlalu banyak, 3 juta lebih, hampir 4 juta penduduk Bali perlu mengenal Tuhan Yesus. Lombok. Lombok dari Selong, Seraya Selong, kami kemarin mendarat di Kayangan dan pergi ke Selong. Ada hamba Tuhan di sana, Pak Samuel dan istri. Menduduki timur, dari Selong kami datang ke Mataram dan nanti ada Pak Ralph kesini di Senggigi. Ada Pak Wayan Sukra sudah ke sana, di sini sampai di Kuta, Mandalika, dan inilah daerah pendudukan kita. Daerah kerja kita, daerah di mana kita perlu berdoa, di mana kita perlu merendahkan diri, berdoa supaya pemulihan itu terjadi. Pemulihan itu adalah damai dengan Allah, damai dengan diri sendiri, damai dengan sesama. Itulah arti pemulihan. Perjalanan kami terbang dari Denpasar, dari Bali, mendarat di Bima. Dan dari Bima kami ke Sape. Di sana saudara-saudara kita, kalau di Newmont ada tambang emas, di sana mereka tambang barang bekas. Besi bekas, plastik bekas, itulah jemaat. Itulah anak-anak Tuhan, mereka dihimpun, dijemput, ada yang dimandikan oleh ibu gembala, ada yang ditolong supaya bisa berpakaian, kemudian mereka diajar baca tulis, calistung, baca tulis hitung. Dari yang paling terpinggirkan, mereka dihimpun, di Sape. Dari Sape kami kembali lagi ke Bima dan menuju ke Dompu, di Tente sudah ada, sudah bakal ada jemaat. Dari Dompu kami ke Empang, Empang ke Pelampang, dari Pelampang kami lanjut ke Sumbawa. Dan di Sumbawa kami satu malam di Dompu, satu malam di Sumbawa, tanggal 18, 19, 20, 21 di kami menuju ke Alas. Dari Alas ke Taliwang, di Taliwang ini kami meneteskan air mata. Kita di Lombok terkenal ayam Taliwang, tapi nama Taliwang di sana. Sebagian datang jemaat sudah beribadah, ketika diantar kembali oleh Pak Gembala, Pak Petrus, bertemu dengan sebagian lagi jemaat umat, lalu dimarah, kenapa kamu tidak ibadah, kok jalan-jalan? Iya Pak Gembala, kami sedang berjalan menuju ke rumah Tuhan di Polres Taliwang. Ternyata mereka berjalan kaki dari Tano, Poto Tano, Tano, dan mereka berjalan kaki. Habis waktunya di jalan, ibadah sudah selesai, semua sudah pulang. Dan itu satu tantangan. Bagaimana kita bisa healing the land? Bagaimana kita bisa memulihkan umat Tuhan, orang-orang yang dicintai Tuhan? Sementara mereka harus berjalan kaki berjam-jam, bahkan tidak sampai ke tujuan, akhirnya beribadah di pinggir danau. Bapak Ibu, inilah situasi kondisi, dan ketika kami sampai di Sumbawa, kami di Alas, saudara-saudara kita di sana juga sedang berjuang, bergumul. Dari Taliwang kami masuk ke Maluk, Maluk di Sekongkang, para prajurit Kristus, para tentara Allah, hamba-hamba Allah yang pantang menyerah, mereka tetap melayani dan mereka setia sampai hari ini. Kita bisa tepuk tangan, Tuhan baik untuk hamba-hambanya. Kalau saudara tahu Bapak Abraham Ansel, beliau ada di Bima. Di sini ada Pak Vincent, di Sumbawa ada Pak Tudi, di Dompu ada, di Alas ada Pak Joko, di sini ada Pak Petrus, di sini ada Pak Ibu Rita dan suami. Dan di sini Sekongkang ada Pak Pras. Dan kami malam kemarin sebelumnya nginap di tambang emas. Katanya di sana ada ATM, kasih masuk kartu keluar emas. Antam. Silakan kalau mau ke ATM, ATM-nya itu keluar emas. Tapi jiwa-jiwa yang ada mulai dari ujung Sumbawa sampai di Senggigi, di Nusa Tenggara Barat ini, sampai ke Bali Barat, itu lebih daripada emas, adalah permata-permata yang dicari, yang disucikan, yang dimuliakan oleh Tuhan. Tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita beribadah satu tema, yaitu tentang pemulihan. Saudara, ketika terjadi pemulihan, kita bersuka cita. Tetapi ketika terjadi gempa, ini yang terjadi saudara. Saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur, tetangganya Nusa Tenggara Barat, mereka digoncang gempa. Dan tadi malam saya search, ada lebih dari 78 orang meninggal. Itu yang diketemukan. Bapak Ibu, kita perlu berdoa supaya pemulihan Nusa Tenggara, Nusra, dulu kita pernah menjadi satu. Dari Bali sampai ke NTT itu adalah Nusra, Nusa Tenggara. Tetapi Tuhan mau pulihkan kita untuk menjadi warga kerajaan Allah yang membawa kemuliaan baik di tanah, di bumi Semawa, Sumbawa, di Lombok, di Bali. Kita semua menyembah Allah. Yang setuju tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama bersyukur. Kita melewati tahun 2018 ketika goncangan di Lombok Utara. Saya tiarap di Bali, di Tabanan, saya merayap. Karena goncangan itu sangat kuat, apalagi saudara yang di sini. Tetapi setiap goncangan itu membuat kita tidak beranjak, tetap terhubung dengan Tuhan. Dan kita mau setia sampai akhir. Selamat untuk saudara-saudara yang melewati itu. Dan kita bisa berempati, bersimpati kepada saudara kita yang ada di NTT. Mari kita bersama membaca kalimat berikut ini. Sebentar, dinaikkan kembali satu, ya. Satu, dua, tiga. Berdoa bukan pelarian rohani. Ingat ini, pemulihan tanah atau pemulihan wilayah kita bukan dari gedung DPR, tapi dari hati yang dipulihkan. Bapak Ibu, mari kita bersama memulihkan hati, damai dengan Tuhan. Maka kita akan melihat pemulihan itu terjadi untuk tiap pribadi, untuk tiap komunitas, bahkan di bangsa dan negara kita. Haleluya. Ini satu video tentang apa yang terjadi di NTT dan Pray for Flores. Saudara lihat goncangannya sampai ke Sulawesi, sampai ke, saya tidak tahu di sini terjadi ada goncangan, tapi di Sumbawa sangat terasa. Halo, Pisai, ya, oke, lanjut. Sampai di Sulawesi terjadi tsunami kecil, air naik setengah meter. Hari ini kita sedang beribadah, Kalimantan menyala. Tanah Kalimantan, bumi Kalimantan. Tapi kita berdoa, asap yang kita kirim ke luar negeri, itu juga menjadi peringatan bagi kita yang ada di ruangan ini, yang ada menikmati hadirat Tuhan, bahwa saudara-saudara kita di sana sedang sesak nafas. Mereka menghirup udara yang kotor. Mari kita berdoa untuk mereka, dikatakan berdoalah untuk kebakaran yang terjadi di Pulau Kalimantan. Kita berdoa juga untuk pemerintah, aparat, petugas pemadam kebakaran, dan seterusnya yang sedang berjuang. Hari ini ada pemulihan untuk kita di sini. Itu adalah lawatan Roh Kudus. Mari kita baca sekali lagi. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka dan memulihkan negeri mereka. Dosa itu yang merusak dan merasuk. Dosa itu yang membuat onak dan duri. Jadi pemulihan itu hanya terjadi apabila dosa diampuni. Dosa diampuni apabila terjadi pertobatan. Orang yang bertobat adalah orang yang bisa berdoa. Orang yang berdoa adalah orang yang sudah bertobat. Kalau orang belum bertobat, mereka selalu mengandalkan diri sendiri. Dan Tuhan benci kepada orang yang mengandalkan manusia. Diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Ayat firman Tuhan ini mengingatkan kita ada empat langkah yang dibuat oleh manusia yang di atas. Dan Allah akan melakukan empat perkara: mendengar, mengampuni, memulihkan negeri kita yang di bawah. Ada bagian yang kita laksanakan, tetapi juga Tuhan melaksanakan otoritasnya. Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hari ini kalau Tuhan menegur seseorang di antara kita untuk tinggalkan dosa, untuk bertobat, artinya Tuhan masih sayang kepada kita. Yang setuju katakan amin. Karena dia Bapa yang mengasihi, dia menegur. Kita lanjutkan Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. 81 tahun. SPPPP, ada empat. Sandang, pangan, papan, pulpen, pulsa. Itulah kebutuhan kita hari ini. Betul. Beli makanan sekarang pakai pulsa, tinggal pencet, makanan datang. Listrik nyala pakai pulsa. Sandang, pangan, papan, pulpen, sekolah, cari sekolah yang terbaik, ada pulsa. Apakah, sudahkah Indonesia berdaulat, adil dan makmur? Pertanyaan ini kita tanyakan kepada rumput yang bergoyang. sepertinya masih mustahil, tapi itu sedang kita menuju ke sana. Itu yang dicanangkan oleh Bapak Presiden Prabowo. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, sudahkah Indonesia berdaulat? Mari kita lihat. Pemulihan itu adalah dimulai bukan di gedung DPR, bukan saja ekonomi, sosial, politik, tapi pemulihan itu dari hati umat Tuhan. Semua katakan itu saya. Hati yang terluka, hati yang tersinggung, hati yang sedang ada kebencian, Tuhan mau pulihkan. Roh Kudus yang manis memulihkan kita. Haleluya. Haleluya. Mari kita baca bersama, 1, 2, 3. Rafa adalah yang diterjemahkan memulihkan, menyembuhkan, memperbaiki, memulihkan secara menyeluruh. Tuhan memulihkan kita secara menyeluruh. Kalau sakit sembuh itu biasa. Tetapi yang berdosa diselamatkan, dijamah oleh Roh Kudus dan bertobat, itulah mujizat terbesar di jagat raya. Orang berdosa bertobat, itulah panggilan ilahi. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu jemaat, ya, ada panca gila di Bukit Teletabis. 1, keuangan yang maha kuasa. 2, korupsi yang adil dan merata. 3, 4, kebejatan dalam persekongkolan dan kepura-puraan. 5, kenyamanan sosial bagi seluruh pejabat dan wakil rakyat. Maaf kalau ada wakil rakyat sini, ini dari medsos. Tapi inilah jeritan bangsa Indonesia. Sebagian menjerit, sebagian sedang melihat ketidakadilan di bumi kita, di negeri kita. Tapi lah kita lupakan ini, sebab pemulihan sesungguhnya Tuhan mau bekerja di antara orang-orang percaya, dan doa kita supaya terjadi pemulihan yang sesungguhnya. Ada amin. Haleluya. Mari kita lanjutkan. Kita adalah agen pemulihan. Sama-sama kita baca. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sampai di sini. Kalau saudara belum ciptaan baru, hari ini kabar gembira, Tuhan mau memperbaharui kita. Roh Kudus memperbaharui kita. Roh Kudus menyucikan kita oleh darah Yesus. Yang ke-18, 1, 2, 3. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah, dan yang telah kepada kami. Saudara lihat ayat berikut, pendamaian. Pendamaian adalah pemulihan. Mendamaikan manusia dengan Sang Pencipta, dengan Allah, dan kita dengan sesama. Ayat yang ke-21, yang ke-19. Berikut sama-sama, 1, 2, 3. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya.
1: Ya pendengar, untuk Anda umat Nasrani, saya cukupkan siaran gereja dari GBI Rock Mataram, dan kembali bersama siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, tuntas sudah tugas saya Dian Mustafa, nanti ada Andi Suhandi yang akan melanjutkan merangkai acara dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Kita bersua di tugas saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Andi Suhandi yang akan kembali menemani ruang dengar Anda menggantikan rekan kami ya. Sebelumnya ada Mardiana Mustafa untuk menemani Anda di NTB pagi ini untuk melanjutkan hingga tuntas tugas saya nanti hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Untuk hari ini, hari Minggu 23 Agustus 2026. Apa kabar Anda hari ini? Semoga weekend Anda terasa lebih berbeda ya. Bisa lebih fresh, lebih menikmati. Hingga nanti di awal pekan Anda bisa menjalani aktivitas dengan lebih prima. Baik pendengar, mengawali kebersamaan di NTB siang ini, saya hadirkan satu informasi untuk Anda dalam Lintas Informasi.
5: Lintas Informasi, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
4: Ketersediaan bahan kebutuhan pokok, BAPOK di Kabupaten Lombok Tengah dipastikan aman hadapi perayaan maulid Nabi Muhammad SAW. Pemerintah daerah juga memastikan harga sejumlah komoditas masih dalam kondisi terkendali. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindag Lombok Tengah, Lalu Setiawan mengatakan, hingga saat ini tidak ada persoalan terkait ketersediaan stok BAPOK di pasaran. Kenaikan harga yang terjadi pada sejumlah komoditas lebih dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan dan berkaitan dengan pola permintaan dan pergerakan harga sebelumnya. Demikian Lintas Informasi.
5: Telah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
6: Indonesia. Halo Indonesia, di tengah hiruk pikuk ekonomi yang terus berkembang, ada satu fakta menarik yang perlu kita renungkan. Dalam 10 tahun ke depan, jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan mencapai lebih dari 360 juta jiwa. Dari angka tersebut, sekitar 84 juta diantaranya adalah pelaku usaha UMKM. Wow, sebuah angka yang luar biasa besar. Namun, ada satu hal lagi yang lebih mengejutkan. Dari jumlah tersebut, 98% diantaranya berada pada level mikro dan ultra mikro. Artinya, mayoritas bisnis Indonesia masih dalam skala kecil. Dan lebih dari itu, UMKM saat ini mencakup 99% dari total unit usaha di Indonesia. Bayangkan, 99%. Dan mereka bukan hanya bagian dari perekonomian kita, tapi tulang punggung yang menopang 61% produk domestik bruto atau PDB nasional dan menyerap hampir 97% tenaga kerja kita. Nah, angka-angka ini bisa berarti dua hal. Pertama, bagi Anda yang menjalankan UMKM, Anda tidak sendirian. Ada jutaan pejuang lain di luar sana yang sama-sama berjuang, yang menapaki jalan yang sama, yang mengadu nasib di dunia bisnis dengan harapan yang besar. Tapi di sisi lain, angka ini juga mengingatkan kita bahwa persaingan dalam dunia UMKM sangatlah ketat. Setiap bisnis yang Anda jalankan, kemungkinan besar ada ratusan bahkan ribuan yang menawarkan hal yang sama. Inilah realitas yang harus dihadapi. Banyak yang berjuang, tetapi tidak semuanya bertahan. Konon, ada satu hukum tak tertulis dalam dunia UMKM. Jika sebuah bisnis bisa bertahan lebih dari 5 tahun, biasanya ia akan hidup terus dan berkembang. Tetapi di sisi lain, banyak pula yang rontok sebelum mencapai usia 5 tahun. Kehabisan modal, salah strategi, atau sekedar tak mampu bersaing. Pertanyaannya adalah, bagaimana memastikan bisnis Anda bertahan? Dan bukan hanya bertahan, tapi juga bertumbuh dan berkembang. Jawabannya adalah keunggulan. Dalam dunia yang penuh persaingan, Jika Anda tidak memiliki sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuat bisnis Anda lebih menonjol, maka Anda hanya akan hanyut dalam lautan bisnis yang penuh sesak ini. Salah satu CEO terbaik dunia yang pernah memimpin General Electric pernah berkata, "Jangan bersaing kalau tidak memiliki keunggulan." Jadi, ini bukan sekedar tentang menjalankan bisnis. Ini adalah tentang menemukan keunggulan. Apa yang membedakan bisnis Anda dari yang lain? Apa yang membuat pelanggan memilih Anda dibandingkan kompetitor Anda? Jadi, jika hari ini Anda belum bisa menjawab pertanyaan itu, maka tugas Anda bukan hanya bekerja, tapi mencari dan menciptakan keunggulan itu. Bisnis adalah tentang nilai, tentang sesuatu yang membuat pelanggan datang kembali, tentang kesan yang Anda tinggalkan di benak mereka. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia

0: Bekasi.
1: Ya, mendengar Pro 1 Radio Mataram, terima kasih ya Anda masih tetap setia untuk menemani untuk mendengarkan kami ya di siaran Pro 1 Radio Mataram untuk hari ini, hari Minggu 23 Agustus 2026. Apapun kegiatan Anda untuk hari ini, semoga semuanya lancar ya. Apapun kegiatan-kegiatan Anda untuk menikmati hari Minggu, semuanya semoga semuanya bisa berjalan dengan baik-baik saja. Di luar sana tampak lumayan terik ya, karena kita sudah memasuki musim kemarau. Jadi untuk Anda yang saat ini berencana akan mengunjungi tempat-tempat wisata dan akan mau berangkat, setidaknya ya untuk menyiapkan segala sesuatu yang akan membuat kenyamanan perjalanan Anda. Siapkan air minum yang banyak. Kemudian untuk Anda yang pengguna motor atau roda dua, kendaraan roda dua, pastikan membawa jaket ya. Keluar di luar sana panas, helm juga, masker, kacamata hitam, dan pelindung kulit ya. Ya setidaknya untuk melindungi ataupun merawat kulit, menggunakan sunscreen untuk menjaga ya kulit Anda agar tidak terlalu terdampak ketika terpapar sinar matahari di siang hari ini. Baik pendengar Pro 1 Radio Mataram, kami akan temani Anda di pukul 10 saat ini ya, lewat 15 menit waktu Indonesia Tengah. Kali ini dalam Idola Indonesia Layak Anak. Seperti biasa, lagu-lagu anak kami ketengahkan untuk Anda, untuk kita sama-sama menikmati suasana hari Minggu ini.

kuning Frutagami yang kemarin viral di PRJ, sekarang hadir di Lombok. Tanggal 22 sampai 23 Agustus 2026, kamu udah bisa dapetin tas kuning viral di booth Frutagami yang ada di Cipungland, Mall Epicentrum Lombok. Di sana, kamu bisa nyobain berbagai game seru, hadiah yang lucu, serta meet and greet sama maskot Frutagami. Yuk, ajak mama dan papa ke Cipungland. Info lengkapnya cek Instagram @frutagami.id.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, masih kami menemani Anda di Idola ya, Indonesia Layak Anak. Minggu pagi ini kita sedang berbicara nih tentang bagaimana menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak-anak Indonesia ya. Ada satu perubahan besar yang terjadi dalam kehidupan anak-anak. Kalau dulu anak-anak bermain petak umpet ya, bermain kelereng, bermain layang-layang, bersepeda keliling kampung. Dan hari ini ada satu dunia baru yang juga menjadi bagian dari kehidupan mereka, dunia digital. Dan anak bisa bermain game, nonton video, belajar, mencari informasi, kemudian mengikuti kelas juga ya. Bahkan berkomunikasi dengan teman-temannya. Karena teknologi ini sebenarnya bukan musuh ya. Internet juga bukan sesuatu yang harus selalu kita takuti. Tetapi anak perlu mendapatkan pendampingan. Karena tidak semua yang ada di internet ini cocok untuk anak ya. Dan tidak semua orang yang berada di balik layar ini memiliki niat baik. Jadi pemerintah melalui PP Tunas menempatkan pelindungan anak di ruang digital sebagai tanggung jawab bersama. Kebijakan tersebut tidak dimaksudkan untuk melarang anak menggunakan internet, tetapi ini mengatur akses terhadap pelayanan digital berdasarkan tingkat resiko. Dan ini menarik pendengar, kalau anak kita keluar rumah biasanya kita bertanya, mau kemana? Dengan siapa? Jam berapa pulangnya? Tetapi ketika anak berada di kamar sambil memegang handphone, kadang kita merasa ya sudahlah, dia udah di rumah gitu ya. Padahal dia memang berada di rumah secara fisiknya, tetapi secara digital anak ini bisa sedang berada di mana-mana, bisa melihat apa saja, bisa berkomunikasi dengan siapa saja, bisa mendapatkan informasi yang baik ya, tetapi bisa juga bertemu dengan konten yang tidak sesuai. Karena itu pengawasan. Nah, pengawasan ya. Jadi pengawasan orang tua ini tidak boleh berhenti ketika anak masuk kamar. Pendampingan digital ini juga perlu dilakukan, dan pendampingan ini tidak selalu berarti mana HP-mu, kasih sini mama, jangan main HP. Nah tentu boleh ada aturan ya, tetapi lebih baik lagi kalau ada komunikasi, misalnya ketika didampingi dengan bahasa-bahasa yang lebih akrab terhadap anak ya, misalnya adik tadi lihat apa, main game apa sekarang, ada teman baru di internet kah hari ini? Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan sederhana seperti itu bisa membuat ruang komunikasi. Dan anak perlu tahu ya, kalau ada sesuatu yang membuatnya tidak nyaman di dunia digital, ia boleh bercerita kepada orang tua. Jangan sampai anak takut ya bercerita karena khawatir langsung dimarahi. Nah, pendengar, pemerintah juga menekankan pentingnya keseimbangan ya. Anak perlu cakap digital, tetapi jangan sampai hidupnya hanya berada di layar handphone ya. Anak tetap membutuhkan permainan fisik, tetap membutuhkan interaksi dengan teman-temannya, tetap membutuhkan komunikasi dengan orang tua juga. Kemudian tetap membutuhkan aktivitas di lingkungan. Dan tentu saja tetap membutuhkan waktu untuk beristirahat. Karena menjadi anak ini bukan hanya tentang menjadi pintar menggunakan teknologi ya, tetapi juga tentang belajar menjadi manusia, belajar berbagi, kemudian belajar menghargai, belajar berkomunikasi, belajar bertanggung jawab juga ya, dan belajar memahami perasaan orang lain. Jadi pendengar, mari kita ubah cara pandang kita sebagai orang

tua, bukan anak tidak boleh menggunakan internet ya, tetapi bagaimana anak ini bisa menggunakan internet dengan aman, sehat, cerdas, dan bertanggung jawab. Itulah semangat ruang digital yang ramah anak. Dan setelah ini kita akan berbicara tentang satu hal yang sangat dekat dengan kehidupan anak, yaitu keluarga. Karena sebaik-baiknya aturan tetap membutuhkan kehadiran orang-orang yang menyayangi anak ya. Untuk itu, pendengar, pastikan untuk terus bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital.

kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, terima kasih Anda masih bersama kami ya di NTB siang ini. Masih bersama saya Andi Suhandi yang akan terus menemani ruang dengar Anda. Kali ini dalam acara Idola Indonesia Layak Anak. Tahukah Anda pendengar, pemerintah menyebut sekitar 48% ini pengguna internet di Indonesia atau sekitar 110 juta jiwa ini merupakan anak-anak di bawah usia 18 tahun. Dan ini menunjukkan betapa besarnya kehidupan anak Indonesia yang bersinggungan dengan internet. Artinya, ketika kita berbicara tentang perlindungan anak, kita tidak cukup hanya berbicara tentang jalan raya, sekolah, rumah, dan lingkungan bermain ya. Kita juga harus berbicara tentang ruang digital. Dan pendengar, tadi kita berbicara tentang anak dan ruang digital. Sekarang ini mari kita kembali ke tempat yang paling dekat dengan kehidupan anak, yakni rumah ya. Karena sebelum anak mengenal sekolah, sebelum mengenal guru, sebelum mengenal lingkungan, anak-anak ini terlebih dahulu mengenal keluarga. Jadi dari rumah anak belajar berbicara, belajar menghargai, belajar untuk meminta maaf juga. Jadi anak dari rumah juga anak-anak belajar mengucapkan terima kasih, kemudian belajar mengenal benar dan salah, dan dari

Di rumah pula anak belajar tentang rasa aman. Kadang kita sebagai orang dewasa berpikir, yang penting anak saya sekolah gitu ya. Yang penting makan, yang penting punya pakaian, yang penting kebutuhan sekolah terpenuhi. Semua itu memang penting, tetapi ada kebutuhan yang seringkali kita tidak lihat ya, ini didengarkan. Anak juga ingin didengarkan ya. Anak ingin pendapatnya ini dihargai. Anak ingin ketika dia bercerita, orang tua tidak langsung sibuk dengan handphonenya. Anak ingin ketika pulang sekolah ini dan mengatakan, ibu tadi saya bisa menjawab pertanyaan. Kemudian ya cerita saja. Jadi dan kalimat sederhana ini pendengar, bagi anak bisa sangat berarti ya, ketika orang tua mendengarkan cerita anak kemudian memberikan tanggapan, anak-anak akan sangat bahagia karena anak tidak selalu membutuhkan solusi ya, kadang anak hanya membutuhkan seseorang yang mau mendengarkan. Nah pendengar, di tengah kesibukan orang tua hari ini ya, mungkin kita perlu bertanya kepada diri sendiri, seberapa sering nih kita sebagai orang tua atau saya nih ya, benar-benar berbicara dengan anak. Bukan berbicara untuk menyuruh ya, bukan untuk memarahi, bukan berbicara untuk yang memberikan nasihat, tetapi berbicara untuk memahami. Dan ini penting ya pendengar, karena ketika komunikasi di rumah ini kuat, anak-anak akan memiliki tempat untuk pulang secara emosional. Jadi ketika anak menghadapi masalah di sekolah, dia bisa bercerita ya. Ketika mendapatkan pengalaman buruk di internet, anak-anak ini bisa bercerita. Dan ketika ada perundungan pun, jadi anak-anak ini bisa bercerita. Ketika merasa takut, merasa bingung, anak-anak ini bisa bercerita ya. Nah itulah mengapa keluarga ini menjadi bagian penting dalam perlindungan anak. Kementerian Komunikasi dan Digital juga menekankan bahwa regulasi dan teknologi tidak dapat menggantikan komunikasi secara perhatian serta perhatian keluarga ya dalam mendampingi anak di ruang digital. Jadi mari kita mulai dari hal yang sederhana. Hari ini kalau kebetulan pendengar sedang bersama anak, coba letakkan handphone sebentar ya, tanyakan bagaimana perasaanmu hari ini, bermain apa tadi, atau tanyakan hal-hal yang sederhana ya. Dan kalau anak menjawab, maka dengarkan. Tidak harus langsung menghakimi ya, tidak harus langsung membandingkan dengan anak lain. Karena apa yang menurut kita kecil bisa jadi sangat besar bagi seorang anak. Jadi anak yang didengarkan ini akan belajar bahwa perasaannya berharga. Dan anak yang merasa berharga akan lebih mudah belajar menghargai orang lain. Inilah keluarga yang ramah anak, keluarga yang memberikan makan, keluarga yang memberikan pendidikan, tetapi juga keluarga yang memberikan rasa aman, keluarga yang memberikan kasih sayang, dan keluarga yang memberikan kesempatan kepada anak untuk tumbuh menjadi dirinya sendiri. Sebentar lagi mungkin Anda sudah punya planning ya untuk hari ini, maka planning untuk hari ini nanti sore mungkin akan berkunjung ke tempat-tempat yang favorit Anda kunjungi ya bersama keluarga, maka buatlah rencana itu bersama anak. Ajak mereka berdiskusi, ajak mereka membuat sebuah keputusan, sehingga komunikasi di dalam keluarga ini berjalan dengan baik ya. Baik pendengar Pro 1 Radio Mataram, kembali kami hadirkan ya beberapa lagu untuk kita nikmati bersama dalam acara Idola Indonesia Layak Anak.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, masih di Indonesia Layak Anak ya, kami menemani Anda. Dan terima kasih masih setia untuk mendengarkan kami. Sebagai penutup ya, karena saat ini sudah menjelang pukul 11, tepatnya di pukul 10 lewat 54 menit waktu Indonesia Tengah. Tidak terasa ya, kita sudah berada di bagian akhir Indonesia Layak Anak pagi ini. Dan hari ini selama hampir ya satu jam kita berbicara tentang lingkungan yang aman, tentang keluarga, dan tentang tantangan baru yang dihadapi anak-anak di ruang digital. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Jawabnya sebenarnya sederhana. Kita bisa mulai dari diri kita sendiri. Tidak harus menunggu menjadi pejabat ya. Tidak harus menunggu ada program besar. Tidak harus menunggu pemerintah membuat fasilitas baru. Kita bisa mulai dari rumah, mulai dari keluarga, mulai dari lingkungan sekitar. Pertama, dengarkan anak. Ketika anak berbicara, berikan perhatian. Kedua, lindungi anak. Jangan biarkan kekerasan, perundungan, dan eksploitasi dianggap sebagai hal biasa ya. Ketiga, dampingi anak di ruang digital. Kemudian berikan waktu untuk bermain dan berinteraksi di dunia nyata. Berikan contoh, nah ini penting ya, karena anak belajar bukan hanya dari apa yang kita katakan, anak belajar dari apa yang mereka lihat. Kalau kita ingin anak kita tidak kecanduan handphone, maka kita juga perlu belajar meletakkan handphone ya. Kalau kita ingin anak berbicara dengan sopan, maka itulah yang dicontohkan juga oleh orang tua. Dan mendengar, sebagai informasi penutup ya, pemerintah saat ini juga mendorong konsep sekolah cakap digital dengan penekanan bahwa anak harus aman, beretika, bertanggung jawab, dan mampu menjaga data pribadi serta menolak perundungan cyber. Artinya anak Indonesia tidak hanya perlu pintar menggunakan teknologi, tetapi juga harus memiliki karakter. Pendengar, sampai di sini kami temani Anda di Indonesia Layak Anak untuk hari ini ya, Minggu 23 Agustus 2026. Dan sebagai penutup, kita mungkin tidak bisa selalu berada di samping anak-anak kita setiap saat ya. Tetapi pastikan ketika mereka membutuhkan tempat untuk pulang, mereka tahu bahwa keluarga adalah tempat yang aman. Karena membangun Indonesia Layak Anak sungguhnya dimulai dari menciptakan rumah yang layak bagi hati seorang anak. Pastikan terus bersama kami di Pro 1 Radio Mataram, karena informasi dan inspirasi.

Masih bingung memilih kampus? Saatnya pilih yang benar-benar mempersiapkan masa depanmu. Kuliah di Instiki, Institut Bisnis dan Teknologi Indonesia. Kampus unggulan di Bali yang menghadirkan pembelajaran berbasis teknologi, bisnis, dan desain untuk menjawab kebutuhan industri masa depan. Belajar semakin maksimal dengan laboratorium terbanyak dan terlengkap se-Bali. Didukung dosen profesional dan friendly, serta program karir internasionalnya membuat kamu bisa langsung bersaing global. Dan kabar baiknya, daftar sebelum 5 Agustus, kamu berkesempatan mendapatkan beasiswa langsung dengan potongan biaya kuliah yang sangat menarik. Jangan tunggu sampai kesempatan ini lewat ya. Bergabunglah bersama ribuan mahasiswa yang telah memilih Instiki sebagai langkah awal menuju sukses di era digital. Instiki, Professional IT Entrepreneur Campus. Daftar sekarang sebelum 5 Agustus.

0: 101 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Lintas informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, pemerintah Kabupaten Sumbawa mendorong percepatan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP, sebab KDMP akan menjadi jalur penyaluran sejumlah barang subsidi dan bantuan sosial kepada masyarakat. Wakil Bupati Sumbawa Muhammad Ansori mengatakan pemerintah menerima informasi dari Kementerian Pangan bahwa barang subsidi termasuk bantuan sosial akan disalurkan melalui KDMP. Menurutnya, salah satu barang subsidi yang menjadi perhatian adalah LPG. Pemerintah daerah akan berkoordinasi dengan satuan tugas LPG agar penyalurannya berjalan sesuai ketentuan. Demikian lintas informasi.
0: Telah kita ikuti lintas informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Inspirasi, motivasi, strategi dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Kepintaran seseorang tidak menjamin tingginya kesadaran yang dia miliki. Begitu orang tersebut harus memiliki kesadaran tinggi, mereka harus benar-benar memiliki value yang baik dan sangat luar biasa dalam kehidupan. Karena apapun yang mereka jalani dalam kehidupan tergantung dari kesadaran mereka, value mereka, sehingga kepintaran mereka bermanfaat buat orang di sekitar Anda. Membangun kesadaran bukan hal mudah, tapi membangun kepintaran dengan belajar, dengan benar-benar membaca buku atau menuntut ilmu, cepat Anda bisa capai. Tapi membangun value butuh proses. Membangun value butuh pengalaman dan butuh interaksi dengan orang-orang yang sangat menginspirasi Anda. Demikian dari saya, tingkatkan pengetahuan dan kesadaran Anda sehingga Anda menjadi orang yang sukses luar biasa. Salam sukses sejahtera dari saya, Kosmaria Diari.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Bekasi.
1: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, kami akan menemani Anda dalam musik dan informasi hingga menjelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kami hadirkan satu informasi untuk Anda. Ini informasi mengenai kebakaran hebat yang melanda Kampung Adat Sade, Lombok Tengah. Kebakaran melanda permukiman warga di kawasan Kampung Adat Sade, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, pada Sabtu kemarin, 22 Agustus 2026 malam. Api dilaporkan mulai membesar sekitar pukul 22 lewat 20 menit waktu Indonesia Tengah dan dengan cepat merambat ke sejumlah rumah warga. Sedikitnya 150 kakak terdampak akibat peristiwa tersebut. Kobaran api cepat meluas karena sebagian besar rumah di kawasan Adat Sade ini menggunakan bahan yang mudah terbakar seperti pagar, bambu, dan atap alang-alang. Salah seorang warga Sade, Tuti Febriani, mengatakan penyebab kebakaran hingga kini belum diketahui secara pasti, namun warga menduga api dipicu korsleting listrik atau puntung rokok. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun hingga berita ini ditulis, api masih terlihat di sejumlah titik. Dan pendengar, terkait kebakaran tersebut, Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal belum sempat beristirahat setelah tiba di Nusa Tenggara Timur pada Sabtu malam. Ia langsung menuju Kampung Desa Adat Sade, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah yang dilanda kebakaran besar. Iqbal baru saja kembali setelah 4 hari mendampingi misi kemanusiaan bagi korban gempa berkekuatan magnitudo 7,7 di NTT. Begitu mendapat kabar kebakaran, ia memilih datang langsung ke lokasi saat api masih berkobar. Di Sade, Iqbal berada di antara petugas pemadam kebakaran, aparat TNI Polri, dan warga yang berusaha menjinakkan api. Ia mengatakan keselamatan warga menjadi hal pertama yang harus dipastikan oleh pemerintah. Nah, pendengar, Anda bisa membaca informasi ini selengkapnya di laman informasi kami di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, kami masih menemani Anda di musik dan informasi untuk siang ini. Dan kami hadirkan satu informasi kembali, di mana pemerintah Provinsi NTB mulai membenahi sejumlah titik kritis menjelang MotoGP 2026. Evaluasi penyelenggaraan tahun sebelumnya ini menjadi dasar perbaikan, terutama pada transportasi, akomodasi, infrastruktur, penerangan, kebersihan, dan pelayanan penonton. Pemprov NTB menargetkan sekitar 145 ribu penonton pada MotoGP 2026, naik dari 140.324 penonton pada penyelenggaraan 2025 lalu. Sekretaris Daerah NTB Abul Khair mengatakan kenaikan jumlah penonton harus diikuti juga dengan peningkatan kualitas pelayanan, dan menurutnya pengalaman wisatawan tidak hanya ditentukan saat berada di dalam sirkuit, tapi sejak tiba di NTB hingga kembali ke daerah asal. Abul meminta seluruh organisasi perangkat daerah mengantisipasi persoalan sejak jauh hari. Pemerintah tidak boleh menunggu masalah muncul ketika balapan berlangsung. Di sektor transportasi udara, pemerintah meminta pemetaan kapasitas penerbangan dilakukan sejak awal, dan langkah itu untuk menghitung ketersediaan kursi, kebutuhan penumpang, serta kemungkinan penambahan penerbangan atau extra flight. Dinas Perhubungan NTB juga diminta mematangkan skema shuttle dan pembagian arus kendaraan menuju kawasan Mandalika. Sejumlah jalur seperti Pemenang, Senggigi, eks Bandara Selaparang hingga Bandara Internasional Lombok akan menjadi bagian dari sistem konektivitas selama MotoGP. Konektivitas wisatawan dari kawasan Gili melalui Bangsal menuju Mandalika juga menjadi perhatian, di mana pemerintah terus menindaklanjuti rencana konektivitas laut Bali-Mandalika setelah seluruh persyaratan teknis dan lingkungan terpenuhi. Dan pendengar, persoalan akomodasi juga masuk dalam evaluasi, di mana Pemprov NTB akan kembali membahas pengendalian harga kamar dan zonasi akomodasi bersama Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia serta pelaku usaha pariwisata. Informasi ini pendengar bisa dibaca kembali ya selengkapnya dalam laman informasi kami di rri.co.id.

Pernah tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh. Bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut. Dengan begitu kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

Ya, pendengar Pro 1 Irai Mataram, terima kasih Anda masih bersama kami di NTB siang ini. Masih dalam musik dan informasi, kami temani Anda. Kalau tadi informasinya mengenai kebakaran di Desa Sade, Lombok Tengah, kali ini kebakaran terjadi di kawasan Kaliage, Desa Rarang, Kecamatan Terarel, Kabupaten Lombok Timur, yang menghanguskan lahan dan sampah. Dan kebakaran diduga dipicu aktivitas pembakaran sampah yang tidak terkontrol. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lombok Timur, Satija, menjelaskan pihaknya menerima laporan terkait kebakaran tersebut dan langsung mengerahkan petugas dari pos WMK Terarang menuju lokasi. Petugas kemudian melakukan asesmen pemadaman serta pendinginan untuk memastikan api tidak kembali menyala dan meluas ke area sekitar. Proses penanganan dilakukan menggunakan satu unit mobil pemadam kebakaran dengan dukungan personel pemadam. Satija mengatakan titik tidak terdapat korban jiwa maupun korban luka dalam kejadian tersebut. Ia menyebutkan penyebab kebakaran diduga berasal dari pembakaran sampah. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena api dari pembakaran sampah dapat dengan mudah merembet ke lahan di sekitarnya, terutama ketika kondisi lingkungan kering. Informasi ini pendengar Anda bisa baca kembali di laman informasi kami di rri.co.id.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, waktu terus merapat ke pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Musik dan informasi kami cukupkan untuk saat ini. Dan kita nantikan pukul 12 waktu Indonesia Tengah untuk kita sama-sama nanti menyimak dinamika olahraga dari RRI Pro 3 Jakarta. Tetaplah bersama kami.

Manchester United awali musim 2026-2027 dengan kekalahan atas tim promosi dari Hull City. Jessica Pegula melaju ke final Cincinnati Master 2026. Sementara ganda campuran Amri dan Nita mempersembahkan medali perunggu kejuaraan dunia BWF 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dan sejumlah informasi menarik dari dalam serta luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, kami hadirkan Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: dimanapun Anda berada, kali ini kami awali informasi pertama dari Liga Inggris. Dan Hull City FC memulai kampanye mereka di Liga Premier Inggris 2026-2027 dengan kemenangan kandang atas Manchester United tadi malam. Laporan lengkapnya disampaikan Nurdian Syah.
1: John could go anywhere. McBurney, brilliant from Lovens, but Hull City have their goal.
2: Manchester United mengawali Liga Inggris 2026-2027 dengan hasil mengecewakan setelah tumbang 0-2 dari tim promosi Hull City pada pekan pertama di MKM Stadium Inggris Sabtu malam kemarin. Dua bek tengah Hull City, Semi Ajayi dan Noble Mendy, menjadi pencetak gol kemenangan untuk tuan rumah. Manchester United sendiri sebenarnya mengawali pertandingan dengan mengambil inisiatif menyerang, akan tetapi upaya Brian Mbeumo dan Mateus Cunha pada menit ke-12 dan 14 masih bisa diamankan kiper Konstantinos Zolakis. Hull City hampir membuka keunggulan melalui Oli McBurney. Pemain asal Inggris itu menanduk umpan silang Ryan Giles pada menit ke-15, tetapi Senna Lemons mampu melakukan penyelamatan gemilang untuk menggagalkan peluang tersebut. Sayangnya, kiper Manchester United itu tidak menduga serangan lanjutan. Lemons menepis tandukan McBurney, tetapi bola rebound jatuh ke area yang tepat untuk disambar Semi Ajayi dari jarak dekat. Manchester United berusaha meningkatkan tekanan, tapi alih-alih menyamakan kedudukan, si setan merah justru kembali kebobolan. Hull City mendapatkan tendangan bebas yang dieksekusi Regan Slater. Umpan tersebut mengarah ke kotak penalti dan berhasil ditanduk Noble Mendy dengan sempurna untuk menaklukkan Lamens pada menit ke-38. Skor 2-0 untuk keunggulan Hull City bertahan hingga akhir pertandingan. Sesaat pertandingan, manajer klub Hull City, Sergei Yakirovich, mengatakan bahwa kemenangan atas Manchester United ini adalah sebuah pencapaian yang luar biasa.
3: Amazing feeling, very perasaan yang luar biasa. Saya sangat bahagia demi para pemain, staf saya, dan semua orang di klub karena kami berhasil mengalahkan Manchester United setelah 52 tahun. Ini adalah pencapaian yang sangat luar biasa.
2: Sementara itu, manajer klub Manchester United, Michael Carrick, menyebut bahwa kekalahan ini tidak merubah arah timnya untuk musim ini.
4: We accept it, you know, we got beat where and it's not a nice feeling.
3: Ini hanya satu pertandingan dan hasil seperti itu bisa saja terjadi dalam sepak bola. Kita semua memahaminya. Memang tidak menyenangkan saat hal itu terjadi, tetapi begitulah kenyataannya. Kita bisa tampil lebih baik dan kita akan tampil lebih baik. Ada hal-hal yang bisa kami perbaiki secara signifikan. Ada juga hal-hal sebenarnya berjalan baik namun luput dari perhatian karena kita mengalami kekalahan. Saya pun memahami hal itu.
2: Manchester United harus segera bangkit pada pertandingan berikutnya, sedangkan Hull City mencatatkan awal sempurna setelah masuk kembali ke Liga Inggris. Hull City kini menempati posisi keempat dalam klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sementara Manchester United masih harus mencari kemenangan perdana mereka. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol. Real Madrid merebut kemenangan 2-1 atas Espanyol dalam laga pekan kedua Liga Spanyol 2026-2027 yang berlangsung di Stadion RCDE dini hari tadi. Real Madrid bahkan unggul lebih dulu melalui sundulan Jude Bellingham di menit ke-9 sebelum Espanyol menyamakan kedudukan ke menit ke-30 lewat gol dari Alex Calatrava. Kemenangan Los Blancos ditentukan lewat aksi Carlos Espi di penghujung pertandingan dan striker asal Spanyol tersebut menerima operan dari Kylian Mbappe sebelum melesakkan bola melewati kiper. Pada jumpa pers pasca pertandingan, manajer klub dari Real Madrid, Jose Mourinho, menyampaikan timnya pantas untuk meraih kemenangan, tapi Espanyol tidak pantas untuk kalah.
1: Kami sangat memegang kendali di babak kedua dan memberikan tekanan besar. Kami mengambil banyak resiko dan menurut saya kami layak menang. Mereka bermain dengan gaya khas tim Spanyol, bertahan seperti cara mereka biasa bertahan dan melancarkan serangan balik yang berbahaya seperti yang selalu mereka lakukan. Para pemain mereka sudah menampilkan kemampuan maksimal dan sangat terorganisasi secara baik. Rasanya berat bagi mereka untuk pulang dengan tangan kosong, namun sekali lagi kami layak meraih kemenangan.
2: Penso que para ellos es...
0: Jose Mourinho mengawali periode keduanya sebagai pelatih Real Madrid dengan kemenangan. Hasil ini menempatkan Los Blancos di posisi kelima dalam klasemen sementara. Klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sedangkan Espanyol masih tertahan di posisi ketiga klasemen dengan 3 poin dari 2 pertandingan sebelumnya.

Kita ke kabar dari NBA. Pebasket DeMar DeRozan dilaporkan sepakat bergabung dengan Denver Nuggets melalui kontrak senilai 3,9 juta dolar Amerika Serikat setelah dilepas oleh Sacramento Kings pada Juli lalu. Melansir dari halaman NBA Sabtu kemarin, DeRozan yang kini berusia 37 tahun telah menjalani 17 musim di NBA. Menjadi pemain free agent seusai Kings melepasnya melalui proses waiver pada bulan lalu. Dengan tambahan DeRozan, Nuggets mendapatkan pemain berpengalaman yang mampu mencetak angka dari permainan isolasi maupun situasi clutch. NBA sebelumnya menempatkan DeRozan sebagai salah satu pencetak angka isolasi paling produktif di liga.

0: Oh, that's good.
1: Dari NBA kita menuju ke tenis. Petenis peringkat 3 dunia Jessica Pegula berhasil mengalahkan juara bertahan Iga Swiatek. Dan skor terakhir adalah 7-5, 4-6, 6-4 tadi pagi waktu Indonesia Barat. Untuk melaju ke final turnamen ATP WTA Cincinnati Masters Amerika Serikat, Pegula bangkit dari ketertinggalan break di set penentuan dan menaklukkan Swiatek dalam pertarungan sengit yang berlangsung selama 2 jam 47 menit. Set pertama menegangkan berlangsung dari 1 jam dan menampilkan 7 break service. Swiatek yang susah payah melepaskan pukulan voli ke jaring pada set point. Setelah memaksakan set penentuan, Swiatek memimpin 3-1 di set ketiga, tapi Pegula kembali merebut break dengan mematahkan servisnya lagi ketika Swiatek melakukan kesalahan ganda pada break point sehingga tertinggal 5-4. Selesai pertandingan, Jessica Pegula mengatakan bahwa 2 game servis terakhir adalah yang terbaik.
2: And then tried to find my serve at some point.
3: Menurut saya, 2 game servis terakhir adalah yang terbaik jika mempertimbangkan situasi pertandingan tadi. Akhirnya saya berhasil mencetak beberapa ace dan meraih poin-poin mudah. Saya hanya perlu mempercayai pola permainan yang saya inginkan, yaitu menekan lawan saat pengembalian bola dan tetap bermain agresif. Lalu saat bermain dari garis belakang, saya hanya perlu mengambil sedikit waktu dan ruang.
1: Pada partai final Cincinnati Masters, Jessica Pegula akan menghadapi petenis peringkat 4 dunia, Coco Gauff, pada hari Senin esok waktu Indonesia Barat.

Kita ke arena balap mobil, pembalap McLaren Lando Norris menjadi yang tercepat di kualifikasi F1 GP Belanda 2026 yang berlangsung di sirkuit Zandvoort, Noord-Holland, Belanda Sabtu kemarin. Hasil tersebut membuat Norris menempati pole position pada balap utama di sirkuit Zandvoort, Belanda tadi malam waktu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Norris mencatat waktu 1 menit 11,163 detik mengungguli dua Mercedes, George Russell dan Kimi Antonelli di posisi kedua dan ketiga. Di kualifikasi Q1, pembalap McLaren Oscar Piastri menjadi yang tercepat dengan 1 menit 12,610 detik. Diikuti pembalap Ferrari, Lewis Hamilton di tempat kedua dan Norris di posisi yang ketiga. Sementara sesi Q2 menjadi milik Norris dengan waktu 1 menit 11,628 detik, diikuti oleh Piastri dan pembalap Red Bull Max Verstappen. Di Q3, Norris kembali menjadi yang pertama, diikuti Russell, Antonelli, Piastri dan Hamilton.

Kita akan awali informasinya dari sepak bola e-sport. Indonesia menjadi juara FIFA E-Continental Championship 2026 Asia Football Console setelah melaklukkan Jepang pada pertandingan final di hari Sabtu kemarin. Indonesia bahkan memastikan gelar juara setelah melalui rangkaian pertandingan ketat dalam turnamen yang mempertemukan sejumlah tim terbaik Asia pada partai final. Indonesia menang 2-1 atas Jepang dan keberhasilan tersebut membawa Indonesia menjadi kampion Asia sekaligus menempatkan wakil merah putih dalam jajaran peserta FIFA E-Finals 2026.

Keberhasilan ini juga memperkuat Indonesia sebagai salah satu negara papan atas dunia dalam kategori e-football console berdasarkan FIFA e-rankings pada Juli 2026. Indonesia bahkan berada di peringkat ketiga dunia.

Beralih ke kabar bulu tangkis, ganda campuran Indonesia Amri Danita menjadi satu-satunya yang meraih medali di Kejuaraan Dunia 2026. Selengkapnya kita simak laporan Karisma Rizky.

0: alhamdulillah ya bisa bawa medali buat Indonesia, buat itu yang hasil terbaik yang kami bisa berikan buat Indonesia. Pertandingan hari ini berjalan cukup baik, dari awal set pertama, set kedua pun walaupun ada sedikit goyan tapi kita tetap fokus untuk bisa cari poin. Set ketiga apalagi dengan tensi yang luar biasa, dengan fokusnya sama-sama gak mau kalah, sama-sama pengen juara, dari sisi kami ataupun di pasangan Cina. Ya saya rasa ini nambah kepercayaan diri buat kita berdua untuk bisa tampil seperti ini terus konsisten, untuk bisa tambah latihannya lagi supaya jadi lebih baik lagi, bisa podiumnya bisa lebih tinggi lagi.
1: Sementara Nita menyebut hasil ini menjadi langkah awal bagi ganda campuran untuk meraih prestasi terbaik di ajang lainnya.
2: Ya alhamdulillah ya, kita membuka jalannya dengan pati baru, kita membuka jalannya dengan hasil yang bagus untuk kita berdua dan untuk mixed double. Jadi ya harapan kita berdua untuk mixed double kedepannya kita bisa lebih di level atas itu, kita bisa bersaingnya lebih banyak lah, lebih pairnya lebih, ya semuanya bisa bersaing di atas gitu.
1: Pencapaian ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan sektor ganda campuran Indonesia yang sedang dibangun kembali dari awal. Dari Jakarta, Karisma Ditki, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 101 RRI Mataram.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, kami cukupkan untuk mengikuti dinamika olahraga dari RRI Pro 3 Jakarta. Karena saat ini sudah pukul 12:22 waktu Indonesia Tengah, saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat, rahimakumullah dimanapun Anda berada. Selamat mendirikan ibadah sholat zuhur di siang hari ini. Semoga segala amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.
1: Petikan dari riwayat para salaf tentang bagaimana mereka membiasakan anak-anak mereka agar jujur. Salah seorang dari kalangan salaf berkata, "Sejak aku tumbuh, aku telah dibiasakan agar jujur. Aku pergi dari kota Mekah menuju Baghdad untuk menuntut ilmu. Kemudian ibuku memberikan aku 40 dinar untuk aku gunakan sebagai belanja, dan ibuku pun berpesan agar aku jujur. Ketika kami sampai di negeri Hamadan, sekelompok perampok menyerang kami. Mereka mengambil peralatan kafilah. Salah seorang mereka datang kepadaku seraya berkata, 'Apa yang ada padamu?' Aku menjawab, 40 dinar. Ia menyangka bahwa aku bercanda. Maka ia meninggalkan aku. Tetapi ada orang lain yang melihatku sambil berkata, 'Hei kamu, apa yang kamu miliki?' Aku juga memberitahukan apa yang ada padaku, yaitu 40 dinar. Dan ia pun membawaku kepada kepala perampok. Kepala perampok pun bertanya kepadaku. Aku tetap memberitahukan kepadanya, aku memiliki 40 dinar. Kepala perampok itu pun bertanya, 'Apa yang membuatmu jujur?' Aku katakan, 'Aku telah berjanji kepada ibuku agar jujur. Aku takut melanggar janji ibuku.' Kepala perampok itu pun takut. Ia akhirnya berteriak sambil merobek-robek bajunya, 'Engkau takut mengkhianati janji ibumu. Sedangkan aku tidak takut mengkhianati janjiku kepada Allah.' Kemudian kepala perampok itu memerintahkan anak buahnya agar mengembalikan apa yang telah mereka ambil dari para kafilah itu, sambil berkata, 'Aku bertaubat kepada Allah di hadapanmu.' Dan akhirnya para anggota perampok yang lain pun berkata kepada kepala perampok, 'Engkau adalah pemimpin kami dalam hal perampokan. Maka hari ini engkau adalah pemimpin kami dalam hal bertaubat.' Semua mereka bertaubat karena kejujuran. Sesungguhnya kejujuran itu adalah keselamatan. Jika seorang hamba itu jujur, maka ia akan memetik buah kejujurannya di dunia ataupun di akhirat kelak.
0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.
2: Pro 1 RRI Mataram. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Kamu hobi nyanyi, sering dipuji teman karena punya suara bagus. Wah, jangan cuma nyanyi di kamar mandi aja dong. Sekarang saatnya buat unjuk gigi dan tunjukkan kemampuan vokal kamu di Ajang Bintang Radio 2026. Segera daftarkan diri kamu mulai 4 sampai dengan 30 Agustus 2026. Buat persyaratan umum, pastikan kalau kalian warga negara Indonesia. Putra dan putri minimal berusia 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung sampai Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, seperti KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil, peserta yang lolos grand final wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku. Memiliki kemampuan menyanyikan lagu pop dengan teknik vokal yang baik, kontrol nada yang tepat, penghayatan lirik, serta penyajian panggung yang menarik. Wajib menampilkan performa profesional serta menjaga sikap, etika panggung, dan penampilan yang sopan selama kompetisi. Dan yang terakhir, bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan panitia. Untuk info lebih lanjut, langsung cek di Instagram RRI Mataram. Atau kamu bisa menghubungi Centik di 082 188 0812-216-884. Aldi di 0812-146-667-447. Yuk persiapkan suara emas dan penampilan terbaik kamu. Jangan sampai kehilangan kesempatan untuk jadi talenta terbaik mewakili daerah kita ke panggung nasional.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di NTB Siang Pro 1 RRI Mataram. Dan untuk Anda di minggu siang ini yang biasanya menjadi waktu untuk sedikit bersantai dan mungkin saat ini Anda belum ada agenda apa-apa, jangan lupa silakan ya untuk mengunjungi sebuah acara yang sangat menarik dari Telkomsel 5G powered by AI Prison Runs Carnival Lombok supported by Le Mineral. Catat tanggalnya 22 dan 23 Agustus 2026. Hari ini berarti ya. Dan bertempat di parkir timur Lombok Epicentrum Mall. Akan ada penampilan dari Armada, Fiera Tile, Enau, dan Molukan Soul. Jadi buat Anda yang sudah punya rencana untuk menikmati akhir pekan dengan musik dan hiburan, jangan lupa datang dalam acara yang sangat luar biasa ya. Runs Carnival Lombok Telkomsel 5G powered by AI supported by Le Mineral. Le Mineral, sehatnya mineral terlindungi.

Siang-siang gini enaknya memang kumpul ya bareng teman-teman, bareng keluarga, atau bareng tersayang. Apalagi suasananya panas ya, bisa rembukan untuk bikin acara nongkrong bareng mungkin di sore hari nanti, sembari minum yang segar-segar. Apalagi di hari ini Anda tidak ada agenda yang begitu padat, bisa ya Anda untuk mengunjungi sebuah acara yang mungkin bisa membuat Anda kumpul bareng teman-teman. Dan hari ini pendengar, Tas Kuning Pelita Gumi yang kemarin viral di PRJ sekarang hadir di Lombok dari tanggal 22 hingga 23 Agustus 2026. Anda sudah bisa mendapatkan tas kuning viral di booth Pelita Gumi yang ada di Cipungland Mall Epicentrum Lombok. Di sana Anda bisa mencoba ya berbagai game seru, hadiah yang lucu serta meet and greet dengan bersama maskot Pelita Gumi. Yuk, ajak teman-teman, sahabat, kerabat Anda ataupun si dia ya untuk bisa berkunjung ke Cipungland hari ini. Info selengkapnya cek Instagram @prutagumi.id. Masih kami akan temani Anda di Pro 1 RRI Mataram di NTB siang ini, dan nanti di pukul 13 waktu Indonesia Tengah kami akan hadirkan untuk Anda Warta Berita Siang Nusa Tenggara Barat. Tetaplah bersama kami.

Kamu hobi nyanyi, sering dipuji teman karena punya suara bagus. Wah, jangan cuma nyanyi di kamar mandi aja dong. Sekarang saatnya buat unjuk gigi dan tunjukkan kemampuan vokal kamu di ajang Bintang Radio 2026. Segera daftarkan diri kamu mulai 4 sampai dengan 30 Agustus 2026. Buat persyaratan umum, pastikan kalau kalian warga negara Indonesia, putra dan putri minimal berusia 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung sampai Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, seperti KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil, peserta yang lolos grand final wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku. Memiliki kemampuan menyanyikan lagu pop dengan teknik vokal yang baik, kontrol nada yang tepat, penghayatan lirik, serta penyajian panggung yang menarik. Wajib menampilkan performa profesional, serta menjaga sikap, etika panggung, dan penampilan yang sopan selama kompetisi. Dan yang terakhir, bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan panitia. Untuk info lebih lanjut, langsung cek di Instagram RRI Mataram. Atau kamu bisa menghubungi Centik di 082-188-216-884, Aldi di 082-146-667-447. Yuk persiapkan suara emas dan penampilan terbaik kamu. Jangan sampai kehilangan kesempatan untuk jadi talenta terbaik mewakili daerah kita ke panggung nasional.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Langsung dari Jalan Langko 83 Ampenan, inilah Pro 1 RRI Mataram menyampaikan Warta Berita Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Berikut kami sampaikan berita utama. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat resmi mendapat restu dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN untuk menerapkan manajemen talenta ASN. Persoalan jasa pelayanan bagi tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB menjadi perhatian anggota Komisi 5 DPRD NTB Made Slamet. Bersama saya Andi Suhandi, inilah berita selengkapnya dalam Warta Berita Daerah NTB Siang pada hari ini, Minggu 23 Agustus 2026. Saudara, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat resmi mendapat restu dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN untuk menerapkan manajemen talenta ASN. Sistem ini akan menjadi salah satu dasar dalam pengembangan karir dan penentuan calon pejabat di lingkungan Pemprov NTB. Muhammad Halwi melaporkan.
1: Sudah ada SK Kepala BKN yang diberikan menerapkan manajemen talenta dalam pengelolaan.
2: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat resmi mendapatkan surat keputusan Kepala BKN untuk menerapkan manajemen talenta bagi aparatur sipil negara. Kepala BKD NTB Tri Budi Prayitno mengatakan, SK tersebut diberikan setelah Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal dan Sekda NTB memaparkan kesiapan pemerintah provinsi dalam menerapkan sistem tersebut. Menurut Tri, BKN memberikan rekomendasi setelah menilai berbagai dokumen, standar operasional prosedur, serta kesiapan sistem yang disampaikan Pemprov NTB.
1: Berdasarkan berbagai penilaian yang memang selama ini dipantau dan juga penyampaian berbagai dokumen serta berbagai hal SOP dan segalanya, dan atas paparan Pak Gubernur di tanggal 6 itu, kita sudah mendapatkan surat keputusan Kepala BKN Republik Indonesia terkait dengan merekomendasikan NTB dalam pengelolaan manajemen aparaturnya menggunakan mekanisme manajemen talenta. Itu berarti di lingkup pemerintah daerah di NTB, provinsi sudah dan...
2: Tri menjelaskan manajemen talenta berbeda dengan seleksi terbuka yang dilakukan dalam satu momentum tertentu. Dalam sistem ini, calon-calon suksesor pada setiap jenjang jabatan dipantau secara berkelanjutan, termasuk dari sisi pengembangan kompetensi, kinerja, prestasi, serta kemampuan bekerja dalam tim.
1: Kompetisinya tidak kompetisi sesaat, seperti misalnya dalam seleksi terbuka, tapi secara berjenjang dalam arti peran yang bersangkutan itu, masing-masing itu sangat menentukan. Jadi kontestasinya tidak kontestasi sesaat yang para calon itu dinilai pada sebuah event tertentu, misalnya tadi seleksi terbuka, tapi secara panjang, ya, secara berkelanjutan atas bagaimana masing-masing yang bersangkutan sumber daya aparatur kita tuh mengembangkan diri dan mempersiapkan dirinya, memantaskan dirinya sebagai calon pejabat pada setiap jenjang.
2: Tri mengatakan ASN yang masuk dalam kelompok talenta tertentu berpeluang mendapatkan promosi dengan tetap mempertimbangkan indikator kinerja dan persyaratan lainnya. Dengan penerapan sistem tersebut, Pemprov NTB berharap pengelolaan karir ASN dapat dilakukan secara lebih terukur, objektif, dan berkelanjutan.
0: Ya, pendengar, menjelang gelaran MotoGP Mandalika 2026, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mengingatkan pelaku usaha hotel agar tidak menaikkan tarif kamar secara berlebihan. Bupati Lombok Tengah Lalu Fatul Bahri mengatakan, persoalan harga kamar perlu menjadi perhatian karena jumlah wisatawan diperkirakan meningkat selama MotoGP berlangsung. Untuk itu, pihaknya telah meminta Dinas Pariwisata bersama pihak terkait melakukan pemantauan dan koordinasi untuk mengantisipasi kenaikan harga penginapan yang terlalu tinggi. Yang menilai tarif kamar yang melonjak berlebihan justru dapat membebani wisatawan dan berpotensi mempengaruhi minat mereka untuk datang dan menginap di Lombok Tengah.
3: Ya, mudah-mudahan tidak ada persoalan. Sinergitas, kolaborasi tentu dikedepankan. Tentu ini harus diantisipasi. Harus diantisipasi lebih jauh Dinas Pariwisata dan lebih dekat melihat sisi-sisi yang harus diperhatikan. Jangan sampai itu terjadi. Sampai saat ini masih berjalan sesuai dengan harapan. Nah, karena MotoGP ini lagi 2 bulan ya. Ya kita lihat perkembangan, tapi tentu harus dijaga. Kondusivitas orang-orang yang datang menginap dan lain sebagainya yang harus dipikirkan. Jangan terlalu gitu melampau naik, kan juga bahaya.
0: Sementara itu, tingkat pemesanan kamar di kawasan Mandalika mulai menunjukkan peningkatan. Keterisian hotel di kawasan tersebut dilaporkan telah mencapai sekitar 70%. Hingga awal Agustus, penjualan tiket telah mencapai sekitar 42% dari target dengan jumlah penonton yang ditargetkan mencapai 150 ribu orang. Adapun MotoGP Mandalika 2026 dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 11 Oktober mendatang. Persoalan jasa pelayanan bagi tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB menjadi perhatian anggota Komisi 5 DPRD NTB, Made Slamet. Made mengatakan jasa pelayanan merupakan salah satu bentuk tambahan penghasilan yang cukup berarti bagi para tenaga kesehatan mengingat beban dan tanggung jawab mereka dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ia berharap pihak manajemen rumah sakit dapat mengevaluasi kembali kebijakan terkait jasa pelayanan yang selama ini diterima para nakes. Menurutnya, pemenuhan hak dan kesejahteraan tenaga kesehatan penting untuk mendukung kualitas pelayanan di rumah sakit.
4: Saya ingin memperjuangkan hak mereka, itu hak nakes. Kan sudah beberapa tahun itu jasa pelorang kan dipotong, itu jasa pelayanan. Itu kan satu-satunya insentif yang diterima oleh nakes kan. Saya minta itu dikembalikan dulu lah, hak-hak mereka gitu kan.
0: Menurut Made Slamet, persoalan kesejahteraan nakes perlu mendapat perhatian karena mereka berada di garis depan pelayanan kesehatan. Para nakes juga menghadapi berbagai keluhan dari pasien maupun keluarga pasien, khususnya dalam pelayanan peserta BPJS. Musim kemarau yang mulai melanda Kabupaten Dompu berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan bagi masyarakat. Salah satu penyakit yang mulai banyak diderita warga adalah infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dompu, Fitratul Ramadan, mengungkapkan berdasarkan data pelayanan kesehatan yang dihimpun, kasus ISPA kini menjadi penyakit dengan jumlah penanganan tertinggi di rumah sakit tersebut. Menurutnya, kondisi cuaca kering yang memicu meningkatnya debu menjadi salah satu faktor utama penyebab melonjaknya kasus ISPA. Namun selain faktor lingkungan, pola hidup masyarakat yang belum sepenuhnya mengarah pada pola hidup sehat juga ikut memperbesar risiko penularan. Ia meminta warga, khususnya yang memiliki riwayat penyakit ISPA, untuk lebih waspada dengan menggunakan masker saat bepergian keluar rumah, terutama di area yang rawan paparan debu. Fitratul memastikan pihak Rumah Sakit Umum Daerah Dompu telah menyiapkan berbagai sarana pelayanan untuk mengantisipasi lonjakan pasien. Bahkan rumah sakit juga telah mendapatkan tambahan fasilitas berupa pinjaman tempat tidur dari Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu. Saudara, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat menjadi salah satu lokasi pelaksanaan penanaman bawang putih secara serentak di 17 provinsi sekaligus panen raya bawang putih dalam rangka mendukung percepatan swasembada bawang putih nasional. Kegiatan tersebut dihadiri Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Haryadi atau Titik Soeharto, Gubernur NTB, kemudian Bupati Lombok Timur, Kapolda NTB, serta jajaran terkait. Penanaman bawang putih dilakukan luas mencapai 279,53 hektar melibatkan ribuan petani. Kapolri Listio Sigit Prabowo menyampaikan penguatan produksi bawang putih merupakan bagian dari upaya memperkuat kemandirian dan kedaulatan pangan nasional di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian. Dikatakannya Indonesia perlu meningkatkan produksi dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor. Ketergantungan Indonesia terhadap bawang putih impor saat ini masih berada pada kisaran 90 hingga 95%. Kanwil Kemenkum NTB menyerahkan sertifikat pencatatan hak cipta kepada 25 pencipta dalam rangka Hari Pengayoman ke-81 pada Rabu 19 Agustus 2026. Sertifikat diserahkan kepada Kanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati setelah upacara Hari Pengayoman ke-81 di lapangan Kanwil Kemenkum Nusa Tenggara Barat. I Gusti Putu Milawati mengatakan, fasilitas tersebut menjadi bentuk kolaborasi pemerintah dan sektor perbankan untuk memperluas akses masyarakat terhadap perlindungan hukum atas karya cipta. Pencatatan hak cipta juga dinilai dapat memberikan kepastian hukum sekaligus meningkatkan nilai ekonomi karya. Fasilitasi pencatatan hak cipta gratis tersebut merupakan hasil kerjasama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI Kementerian Hukum dengan PT Bank Negara Indonesia. BNI memberikan dukungan pembiayaan pencatatan hak cipta yang dilaksanakan serentak melalui kantor wilayah Kementerian Hukum di seluruh Indonesia. Kanwil Kemenkum NTB mendapat kuota 25 pencatatan hak cipta gratis. Para penerima berasal dari berbagai kalangan, seperti mahasiswa, siswa, penulis, pelukis, seniman, dan dosen. Karya yang dicatatkan mencakup seni rupa, seni pertunjukan, dan karya literatur. Saudara, sebelum mengakhiri warta berita, kami sampaikan kembali pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat resmi mendapat restu dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN untuk menerapkan manajemen talenta ASN. Persoalan jasa pelayanan bagi tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB menjadi perhatian anggota Komisi 5 DPRD NTB, Made Slamet. Saya Andi Suhandi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saya pernah menonton sebuah video yang bagi saya cukup menarik. Menarik dan ya bisa dibilang provokatif, dari salah satu pakar filsafat di Indonesia, yaitu saudara Rocky Gehry. Dia mengatakan bahwa ateis itu dilindungi di Indonesia oleh Pancasila karena kita punya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Atas dasar kemanusiaan, maka ketika seseorang menjadi ateis, maka dia tidak kehilangan haknya sebagai warga negara atau sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Ini pendapat yang menarik. Begini, saudara dan saudari yang saya kasihi. Pancasila, sila pertamanya kan memang ketuhanan yang Maha Esa. Sebetulnya, ini prinsip yang luhur tentang kesadaran ketuhanan. Tidak peduli orang itu mengakui sebagai apa, sebagai orang religius atau orang ateis, faktanya adalah semua bersumber pada keberadaan yang tanpa batas. Pada diri setiap orang ada esensi ketuhanan. Tidak peduli sekali lagi orang itu mengakui sebagai apa. Maka sila pertama Pancasila itu mengajak kita untuk sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang universal, yang membuat kita sungguh-sungguh bisa menyadari keberadaannya lewat kasih yang terlimpah sepanjang waktu, lewat kuasanya yang tanpa batas yang selalu melingkupi segala keberadaan. Kita sungguh-sungguh menghayati keberadaan Tuhan di setiap tarikan dan hembusan nafas kita. Dan tentu saja, kalau kita melakukan pola-pola berkesadaran ketuhanan seperti ini, kita akan punya watak kemanusiaan yang universal. Dari situ, kita akan menghargai setiap orang yang tengah berproses mencari kebenaran menurut versinya masing-masing. Dalam hal ini, orang menjadi ateis adalah pilihan individunya. Dan tentu itu bagian dari prosesnya mencari kebenaran. Maka, ya tentu saja tidak layak kalau orang seperti ini kita usir dari negara kita. Yang diusir adalah kalau kita menemukan orang yang melarang orang lain untuk berketuhanan sesuai dengan kemerdekaannya. Yang perlu dilarang adalah ketika ada orang mengintimidasi orang lain untuk mengikuti apa yang menjadi keimanannya. Tetapi ketika orang masing-masing sedang berproses dalam kemerdekaannya, sembari betul-betul menjaga harmoni, tentu tidak ada hak bagi kita untuk melarang siapapun tetap menjadi bagian dari bangsa Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram.
1: Jangan berhenti di tengah badai. Seorang anak mengemudikan mobilnya bersama ibunya. Setelah beberapa puluh kilometer, tiba-tiba awan hitam datang bersama angin kencang. Langit menjadi gelap, beberapa kendaraan mulai menepi dan berhenti. Bagaimana Bu, kita berhenti? Si anak bertanya. Teruslah, kata ibu. Anaknya tetap menjalankan mobil. Langit semakin gelap, angin semakin bertiup kencang. Hujan pun turun. Beberapa pohon bertumbangan, bahkan ada yang diterbangkan angin. Suasana sangat menakutkan. Terlihat kendaraan-kendaraan besar juga mulai menepi dan berhenti. Bu, teruslah mengemudi, kata ibu sambil terus melihat ke depan. Anaknya tetap mengemudi dengan bersusah payah. Hujan lebat menghalangi pandangan, hanya berjarak beberapa meter saja. Si anak mulai takut.

0: namun tetap mengemudi walaupun sangat perlahan. Setelah melewati beberapa kilo ke depan, dirasakan hujan mulai mereda dan angin mulai berkurang. Setelah beberapa kilometer, sampailah mereka pada daerah yang kering dan matahari bersinar cerah. "Silakan berhenti dan keluarlah," kata ibu, "agar kau bisa melihat seandainya berhenti di tengah badai." Sang anak berhenti dan keluar. Dia melihat jauh di belakang sana badai masih berlangsung. Dia membayangkan orang-orang yang terjebak di sana. Dia baru mengerti bahwa jangan pernah berhenti di tengah badai karena akan terjebak dalam ketidakpastian. Jika kita sedang menghadapi badai kehidupan, teruslah berjalan, jangan berhenti dan putus asa, karena kita akan tenggelam dalam keadaan yang terus menakutkan. Lakukan apa saja yang dapat kita lakukan dan yakinkan diri bahwa badai pasti berlalu. Kita tidak akan pernah berhenti, tetapi maju terus karena kita yakin bahwa di depan sana kepastian dan kesuksesan ada untuk kita. Hidup tak selamanya berjalan mulus, butuh waktu kerikil supaya kita berhati-hati. Butuh semak berduri supaya kita waspada. Butuh persimpangan supaya kita bijaksana dalam memilih. Butuh petunjuk jalan supaya kita punya harapan tentang arah masa depan. Hidup butuh masalah supaya kita tahu kita punya kekuatan. Butuh pengorbanan supaya kita tahu cara kerja keras. Butuh air mata supaya kita tahu merendahkan hati. Butuh dicela supaya kita tahu bagaimana cara menghargai. Butuh tertawa dan senyum supaya kita tahu mengucapkan syukur. Butuh orang lain supaya kita tahu kita tidak sendiri. Jangan selesaikan masalah dengan mengeluh, berkeluh kesah, dan marah. Selesaikan saja dengan sabar, bersyukur, dan jangan lupa tersenyum. Teruslah melangkah walau mendapat rintangan. Jangan takut, saat tidak ada lagi tembok untuk bersandar, masih ada lantai untuk bersujud. Perbuatan baik yang paling sempurna adalah perbuatan baik yang tidak terlihat, namun dapat dirasakan hingga jauh ke dalam relung hati. Jangan menghitung apa yang hilang, namun hitunglah apa yang tersisa. Sekecil apapun penghasilan kita, pasti akan cukup bila digunakan untuk kebutuhan hidup. Sebesar apapun penghasilan kita, pasti akan kurang bila digunakan untuk gaya hidup. Tidak selamanya kata-kata yang indah itu benar. Juga tidak selamanya kata-kata yang menyakitkan itu salah.
1: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, terima kasih Anda masih bersama kami ya di NTV siang ini. Masih bersama saya Andi Suhandi yang terus menemani ruang dengan Anda di NTV siang ini 23 Agustus 2026. Dan saat ini pendengar, kami akan menemani Anda dalam aksi makan siang bersama teman sejati. Ada makanan unik yang ingin saya bagi. Jadi kalau Anda berkunjung ke daerah sekitar Jawa Tengah seperti Kudus, Demak, atau Semarang, Anda tentu tidak asing dengan satu kuliner bersantan yang berbeda dari biasanya. Nah, ini tampilannya khas, tidak memiliki rasa gurih manis atau gurih pekat ya, melainkan memiliki rasa yang asam, pedas, dan segar. Jadi makanan ini dikenal dengan nama garang asam. Namanya juga garang asam ya, pasti agak-agak asam rasanya. Nah pendengar, garang asam ini merupakan kuliner yang memiliki bahan dasar daging ayam. Dan kuliner ini memiliki dengan cara yang unik ya, dimasak dengan cara yang unik. Ini dengan memasak daging ayam bersama kuah santannya dalam daun pisang yang dibentuk seperti tum. Oke. Nah, hal utama yang membuat garang asam ini memiliki cita rasa yang enak dan khas adalah terletak pada belimbing wulu atau tomat hijau. Nah, asam alami dari belimbing wulu ini yang menghilangkan rasa enek ya dari santan cair sehingga menghasilkan kuah bening bersantan yang sangat segar saat diseruput saat hangat-hangatnya. Jadi selain belimbing wulu dan tomat hijau, racikan bumbu halusnya cukup sederhana tetapi kaya rempah ya, seperti bawang merah, bawang putih, kemiri, ada cabai rawit utuh, kemudian irisan lengkuas, dan daun salam. Jadi potongan ayam kampung yang digunakan dikukus bersama seluruh bumbu dan kuah santan segar di dalam bungkusan daun pisang, akan dikukus selama beberapa jam hingga dagingnya empuk dan bumbunya meresap sempurna. Nah, penggunaan bungkus daun pisang ini berbentuk tum bukan sekedar tradisi penyajian biasa. Jadi proses pengukusan dalam daun pisang yang tertutup rapat ini menciptakan efek slow cooking alami karena uap panas yang terperangkap di dalam bungkusan ini membuat minyak alami daging ayam ini keluar dan bercampur dengan santan dan menyerap aroma harum khas daun pisang yang telah layu terkukus. Secara sejarah nih pendengar, garang asam ini dulunya ternyata ini dikenal sebagai hidangan kelas atas di lingkungan bangsawan Jawa karena penggunaan ayam kampung dan proses memasaknya yang membutuhkan kesabaran. Namun seiring waktu, masakan ini menjadi kuliner rakyat yang sangat populer dan menjadi ikon kebanggaan masyarakat Jawa Tengah. Jadi perpaduan gurih asam belimbing wulu dan pedasnya cabai rawit membuat garang asam ini menjadi bukti betapa kayanya ragam kuliner Nusantara.

Kamu hobi nyanyi, sering dipuji teman karena punya suara bagus. Wah, jangan cuma nyanyi di kamar mandi aja dong. Sekarang saatnya buat unjuk gigi dan tunjukkan kemampuan vokal kamu di ajang Bintang Radio 2026. Segera daftarkan diri kamu mulai 4 sampai dengan 30 Agustus 2026. Buat persyaratan umum, pastikan kalau kalian warga negara Indonesia, putra dan putri minimal berusia 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung sampai Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, seperti KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil, peserta yang lolos grand final wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku. Memiliki kemampuan menyanyikan lagu pop dengan teknik vokal yang baik, kontrol nada yang tepat, penghayatan lirik, serta penyajian panggung yang menarik. Wajib menampilkan performa profesional serta menjaga sikap, etika panggung, dan penampilan yang sopan selama kompetisi. Dan yang terakhir, bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan panitia. Untuk info lebih lanjut, langsung cek di Instagram RRI Mataram atau kamu bisa menghubungi Centik di 082-188-216-884, Aldi di 082-146-667-447. Yuk persiapkan suara emas dan penampilan terbaik kamu. Jangan sampai kehilangan kesempatan untuk jadi talenta terbaik mewakili daerah kita ke panggung nasional.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami ya di NTB siang ini di siaran Pro 1 RRI Mataram. Siang-siang gini cuaca yang panas sepertinya asik kalau kita makan ataupun minum yang segar-segar ya. Kalau buah-buahan, apa pilihan Anda untuk dimakan kalau cuaca panas seperti ini? Kalau saya yang tergambar adalah semangka. Karena semangka ini dikenal sebagai salah satu buah favorit masyarakat ya, terutama saat cuaca panas. Selain memiliki rasa manis dan menyegarkan, buah yang memiliki kulit berwarna hijau dengan daging merah atau merah muda ini ternyata menyimpan banyak manfaat bagi kesehatan. Dengan kandungan air mencapai sekitar 91%, semangka mampu membantu menjaga kebutuhan cairan tubuh sekaligus bisa menjadi pilihan camilan sehat. Nah, pendengar, buah ini juga mengandung serat, kemudian vitamin dan berbagai senyawa aktif yang berperan penting dalam menjaga kesehatan tubuh. Nah, beberapa manfaat dari semangka untuk kesehatan adalah menjaga kesehatan pencernaan, kemudian membantu menjaga hidrasi dan berat badan, mendukung kesehatan mata juga, kemudian menjaga kesehatan kulit dan jantung. Jadi dengan berbagai kandungan nutrisi tersebut, semangka menjadi salah satu pilihan ya. Pilihan buah yang tidak hanya menyegarkan, tetapi juga memberikan banyak manfaat bagi kesehatan. Jadi mengkonsumsi semangka sebagai bagian dari pola makan seimbang ini bisa menjadi langkah sederhana ya, yang bisa membantu memenuhi kebutuhan cairan, vitamin, dan antioksidan harian tubuh Anda.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, benarkah makan buah setelah makan nasi bisa membuat orang perut buncit? Faktanya, makan buah setelah makan bukan penyebab langsung perut menjadi buncit. Buah justru merupakan sumber vitamin, mineral, serat, dan berbagai zat gizi yang baik bagi tubuh. Yang lebih perlu diperhatikan adalah jumlah makanan secara keseluruhan. Jika asupan energi yang masuk ke tubuh terus-menerus lebih banyak daripada yang digunakan, berat badan dapat meningkat. Jadi tidak perlu ketakut makan buah setelah makan, yang penting pilih buah yang beragam. Konsumsi dalam porsi yang wajar, dan tetap jaga pola makan seimbang. Demikian Cek Fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

9,2 MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081-802-056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, saat ini kami temani Anda di Indonesia banget, 100% Indonesia. Anda yang saat ini ingin bergabung atau ingin request lagu ya, silakan bisa di Indonesia banget, 100% Indonesia. Bisa telepon di 081 80 dan 056 ribu, atau bisa juga di 0370 646 521. Silakan mendengar yang ingin bergabung, langsung saja saya sapa ini ya. Halo, selamat siang Indonesia banget.
1: 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia. Ila di mana ini,
1: Ila? Ila di KLU Bayan.
0: Oke, sehat selalu Ila ya. Sehat. Sehat. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Ya, lagi panas-panasnya sekarang ya.
1: Ya, di mana-mana panas sekarang Bang Andi.
0: Iya, lagunya apa sekarang ini Ila? Pengen request lagu apa?
1: Lagunya Eran aja deh.
0: Eran?
1: Eran yang cintai aku karena Allah.
0: Salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat Cik Irwan yang ada di Lombok Timur. Semoga sehat selalu, panjang umur. Terus buat Mbak Santi, Bang Raja, Bang Cahril, Bang Tinto, Mbak Inja, Mbak Ayu, di mana terus Bunda.
0: Iya, keputus ya. Terima kasih untuk Ila yang sudah bergabung ya. Silakan pengen coba lagi boleh ya di 081 80 dan 056 ribu, atau di 0370 646 521. Halo, selamat siang Indonesia banget.
2: 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia dengan Tiki ini ya.
2: Iya betul. Ini Bang.
0: Ini dengan Andi. Andi. Iya. Tiki di mana Tiki ini?
2: Timur.
0: Di Lombok Timur. Oke. Di Lombok Timur panas juga enggak?
2: Iya.
0: Panas juga di Lombok Timur ya?
2: Ya sama, ada sama kayak di sana mungkin panas.
0: Oke, silakan Tiki pengen request lagu apa?
2: Ada lagunya Setia Band.
0: Setia Band? Coba kita cariin ya. Salamnya buat siapa?
2: Setia Band yang judulnya Asmara ya.
0: Kalau yang siapa ini ya? Setia Band di bawah sadar yang ada ini. Enggak ada yang Asmara.
2: Oh ya, itu sudah.
0: Oke, sebentar dulu ya, kita cariin ya yang Asmara, semoga ada. Salam-salam buat siapa?
2: Salam-salam buat semua pendengar dari Pro 1 ya. Dimana saya berada, yang lagi mendengar pemirsa hari ini. Semoga berlanjut selalu, sangat bersyukur ya. Ada lagunya.
0: Oh, enggak ada. Di bawah sadar yang ada Setia Band ternyata. Ini aja ya.
2: Oh, enggak ada ya.
0: Oke. Cukup salam-salamnya?
2: Udah ada lagunya ya, Bang Andi ya.
0: Ya.
2: Oke, dah. Buat Bang Andi selamat bertugas di siang hari ini ya.
0: Terima kasih.
2: Semoga sehat selalu. Kita aja sama-sama selamat.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Tiki yang ada di Lombok Timur. Baik, di belakangnya ada siapa? Halo, selamat siang Indonesia banget.
3: 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia. Pak Haji ini ya.
3: Iya, Pak Haji yang terkait.
0: Oke, sehat Pak Haji. Lagunya apa?
3: Saya minta lagu Ebet Gade.
0: Ebet Gade yang mana?
3: Yang mana-mana saja ya.
0: Salamnya buat siapa?
3: Salamnya untuk siapa tadi, Win ya? Win Jakarta, Jakarta, Lombok Timur. Terus Bang Fajar, Bang Raja, Bunda Mas, Bunda Aisyah, Bila, Pak Erwan, Ataman, Imam Firdaus, Raden Gedor, Ataman, Pak Alwin Arsin, terus Mbak Maya, Aulia, Siti Raja, Cahaya, Bunda Kartini, semuanya juga Bang Andi.
0: Semua-semua ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Haji Herman yang ada di Bertais ya. Di belakangnya ada siapa? Halo, selamat siang Indonesia banget. Halo, selamat siang Indonesia banget. Halo. Baik, terima kasih ya. Di belakangnya silakan pendengar yang bergabung di Indonesia banget 100% Indonesia. Masih baru dibuka nih. Yang ingin bergabung silakan di 081-8020-56000 atau bisa juga di 0370-646-521. Halo, selamat siang Indonesia banget. Baik, terima kasih ya. Silakan mendengar yang ingin bergabung boleh dicoba kembali di 081-8020-646-000 atau bisa juga di 0370-646-521. Tadi ada beberapa yang menghubungi nomor HP-nya malah tidak bisa tersambung ya. Halo, selamat siang Indonesia banget.
4: 100% Indonesia.
0: Apa kabar nih? Dengan siapa?
4: From Columbus, Indri Apila Sinti, bro.
0: Oh iya, silakan.
4: Lagunya anu, bro. Lagunya pura-pura lupa dari Mahen.
0: Pura-pura lupa.
4: Pura-pura lupa siapa? Dari Mahen lagunya.
0: Dari siapa?
4: Dari Mahen, anu lagunya itu lupa.
0: Salamnya buat siapa?
4: Pura-pura lupa lah dari Mahen itu penyanyinya.
0: Oh iya. Ada ini.
4: Bro, mau kagak diajak ke negara Cina gitu, hitung-hitung potlobel ilmawalo bisin lah gitu sana gitu.
0: Lanjut.
4: Iyalah. Itulah. Ada mau apa namanya itu tak kirimin anu rambutan ada satu tronton atau sepuso lah ke sana gitu.
0: Salamnya buat siapa ini?
4: Hah?
0: Salam-salamnya buat siapa?
4: Sama anaknya lah gitu, biar tidak tinggal terlarang gitu. Untuk semuanya lah gitu lah. Yang kirimkan anaknya betul, biar orang bilang apa nama ada udang di balik batu lah, enggak masalah lah. Tapi sama anaknya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih ya. Baik, di belakangnya ada siapa yang ingin bergabung? Silakan dicoba ya. Di 081-80-056-000 atau bisa juga di 0370-646-521. Ada siapa? Oh, lagu dulu kata. Baik, kita ke lagu dulu ya. Lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda di Indonesia banget.

0: Eh Budi, sekarang aku lagi sering banget nih denger soal uang palsu. Gimana sih itu cara bedain uang rupiah asli?
1: Ah, gampang Ani. Ingat aja, 3D. Dilihat, diraba, diterawang.
0: Hah, maksudnya gimana tuh?
1: Pertama, dilihat. Coba deh perhatikan perubahan warna pada gambar bunga bila dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Dan ada benang tertanam pada pecahan kecil yang memendar di bawah sinar UV.
0: Oke, terus?
1: Yang kedua, diraba. Uang asli punya cetakan intak Leo yang terasa kasar, termasuk tanda khusus atau kode tunanetra.
0: Kalau yang ketiga?
1: Nah, yang ketiga, diterawang ke arah cahaya. Jadi akan terlihat gambar watermark, elektrotype, dan gambar saling isi logo Bank Indonesia atau yang biasa disebut rectoverso.
0: Oh, jadi uang asli itu punya banyak ciri pengamannya ya?
1: Betul. Jangan mudah percaya pada uang yang diragukan keasliannya. Coba selalu cek dengan metode 3D.
0: Dilihat, diraba, diterawang.
2: Jangan tertipu. Kenali uang asli, lindungi nilai rupiah.
3: Ayo jadi pahlawan rupiah. Cinta, bangga, paham rupiah. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia.

Kamu hobi nyanyi, sering dipuji teman karena punya suara bagus. Wah, jangan cuma nyanyi di kamar mandi aja dong. Sekarang saatnya buat unjuk gigi dan tunjukkan kemampuan vokal kamu di Ajang Bintang Radio 2026. Segera daftarkan diri kamu mulai 4 sampai dengan 30 Agustus 2026. Buat persyaratan umum, pastikan kalau kalian warga negara Indonesia. Putra dan putri minimal berusia 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung sampai Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, seperti KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil, peserta yang lolos grand final wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku. Memiliki kemampuan menyanyikan lagu pop dengan teknik vokal yang baik, kontrol nada yang tepat, penghayatan lirik, serta penyajian panggung yang menarik. Wajib menampilkan performa profesional, serta menjaga sikap, etika panggung, dan penampilan yang sopan selama kompetisi. Dan yang terakhir, bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan panitia. Untuk info lebih lanjut, langsung cek di Instagram RRI Mataram. Atau kamu bisa menghubungi Centik di 082-188-216-884, Aldi di 082-146-667-447. Yuk persiapkan suara emas dan penampilan terbaik kamu. Jangan sampai kehilangan kesempatan untuk jadi talenta terbaik mewakili daerah kita ke panggung nasional.

0: Indonesia Bagan 100% Indonesia masih menemani Anda ya untuk siang jelang sore hari ini. Yang ingin bergabung boleh. Halo, selamat siang menjelang sore ya.
1: 100% Indonesia Bang Andi.
0: 100% Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Bang Andi?
0: Sehat, Kinanti sehat ya.
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, silakan Kinanti.
1: Lagunya
0: apa?
1: Lagunya dari Kangen Band.
0: Dari?
1: Kangen Band.
0: Kangen Band yang mana?
1: Ya, Kembali Pulang.
0: Oke, salamnya buat siapa nih?
1: Salamnya buat keluarga yang di KLU, semoga selalu sehat. Bang Alvin, Kak Irwan, Ila, Purbaya, Pak Hadi, Pak Muhyiddin. Terus ada Pak Bu Guntur, ada Pak Mawiin. Ada Mbak Maya juga sehat selalu. Terus ada Mbak Nelly, Mbak Tungguli. Ada Pak Jerman, Pak Jani Budin. Ada Bunda Kartini, ada Pak Sukri, Bunda Marni. Terus ada Bunda Isa, Bunda Matnya, Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar, Bunda Hir. Ada Mbak Kenzo. Mbak Kenzo juga sehat selalu. Terus ada Mas Tenggo, Mas Yogi, Mas Maluku. Terus ada Bang Haris Lana, ada Bu Ija, ada Bang Anwar, ada semua-semua Bang Andi.
0: Oke.
1: Mungkin kita semua dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
1: Ada
0: nih.
1: Buat semua keluarga juga sehat selalu. Buat Bang Andi, selamat bertugas. Saya selalu bersama keluarga panjang umur, selalu dalam lindungan Allah SWT.
0: Terima kasih ya.
1: Pulang hati-hati di jalan. Tetap semangat di Bang Andi.
0: Oke.
1: Lagunya kita ditunggu. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Ila. Lagunya ditunggu. Lagunya Kangen Band. Di belakangnya, halo, selamat sore Indonesia banget.
2: Halo. Selamat sore.
0: Iya. 100% Indonesia. Waalaikumsalam Ica, sehat Ica ya. Sehat walafiat.
2: Alhamdulillah.
0: Apa lagu nih?
2: Lagunya lagu Pujaan Hati.
0: Pujaan Hati.
2: Iya, Kangen Band.
0: Kangen Band sudah ada nih, Kembali Pulang.
2: Oh, Kembali Pulang. Tidak boleh yang lain.
0: Kan sudah ada.
2: Kangen Band aja.
0: Iya.
2: Ya, tidak apa-apa deh kalau cukup satu Kangen Band.
0: Salamnya buat siapa?
2: Kangen Band. Siapa yang minta itu?
0: Kinanti tadi.
2: Oh, gabung sama Kinanti.
0: Oke dah.
2: Ya, nyamperin deh depan Irwan, akuran sama Mbak Ila, ada Mami Fahri, Mami Syahbudin, ada Tua Murdan, ada Pespedi Bajang Keren, Mordi, Soekardi, Soehardi, ada siapa lagi, ada Mami Herman Baok, ada Pak Jamiludin, ada semua-semuanya sudah. Buat Bang Andi, semakin gagah, semakin ganteng.
0: Terima kasih.
2: Selamat menyambut tanggal Toa. Kami tanggal Oda, Astagfirullahaladzim. Kami kan tanggal 23 ini.
0: Iya,
2: selamat
0: tanggal tua.
2: Selamat menyambut tanggal muda. Sudah.
0: Oh iya.
2: Bulan muda.
0: Terima kasih ya.
2: Ya, banyak gajinya.
0: Amin, amin, amin, amin.
2: Ya, tentunya Ica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ica ya, sudah bergabung di sore hari ini. Di belakangnya Ica ada siapa? Halo, selamat siang Indonesia banget. Halo, selamat siang Indonesia banget. Selamat sore, selamat siang. Selamat sore nih. Untuk Bunda Aisyah, apa kabar Bunda? Sehat selalu ya Bunda. Kemudian buat Bunda Mas Nia, sehat selalu. Kemudian buat siapa lagi ya? Buat Bunda Kartini di Lombok Utara, Bunda Cahaya juga sehat selalu ya. Silakan mendengar, masih lumayan panjang waktu kita untuk bersama di Indonesia banget, 100% Indonesia. Untuk hari ini, hari Minggu, ada yang mungkin pergi ke pantai nih, panas-panas gini ada enggak ya? Ada ya, biasanya untuk menikmati hari Minggu bersama keluarga ya. Atau lagi sibuk nih untuk Anda yang persiapan untuk acara maulid. Apapun kesibukan Anda pendengar, silakan, boleh bergabung di Indonesia Banget. Halo, selamat sore Indonesia Banget. Halo. Baik, terima kasih ya. Selalu keputus ini ya. Ada apa ya? Baiklah kalau begitu, kita ke lagu aja ya. Lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda. Ada yang request Mahen tadi, kemudian ada yang request Kangen Band, kita nikmati bersama.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih bingung memilih kampus? Saatnya pilih yang benar-benar mempersiapkan masa depanmu. Kuliah di Instiki, Institut Bisnis dan Teknologi Indonesia. Kampus unggulan di Bali yang menghadirkan pembelajaran berbasis teknologi, bisnis, dan desain untuk menjawab kebutuhan industri masa depan. Belajar semakin maksimal dengan laboratorium terbanyak dan terlengkap se-Bali. Didukung dosen profesional dan friendly, serta program karir internasionalnya membuat kamu bisa langsung bersaing global. Dan kabar baiknya, daftar sebelum 5 Agustus, kamu berkesempatan mendapatkan beasiswa langsung dengan potongan biaya kuliah yang sangat menarik. Jangan tunggu sampai kesempatan ini lewat ya. Bergabunglah bersama ribuan mahasiswa yang telah memilih Instiki sebagai langkah awal menuju sukses di era digital. Instiki, Professional IT Entrepreneur Campus. Daftar sekarang sebelum 5 Agustus.

0: Indonesia banget, 100% Indonesia di sore hari ini. Yang ingin bergabung boleh. Halo, selamat sore, Indonesia banget.
1: Halo, 100%
0: halo
1: Indonesia
0: juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Aisyah.
1: Inggi, sehat Beringgi dan anakku.
0: Sehat, Bunda sehat ya.
1: Sehat,
0: tenang bahagia. Silakan.
1: Lagunya?
0: Lagunya apa?
1: Sehari ini yang cinta terbaik ya.
0: Cinta terbaik. Coba kita cari dulu ya. Syahrini.
1: Oke, nyalam dulu, Gi.
0: Syahrini cinta terbaik mana dia ya? Oh ya, ini ada.
1: Ada kok, sering yang request ya gitu.
0: Oh ya, ini ada ini.
1: Oh ya. Basic juridik ya, ada Nelly, ada Mama Azam, Mama Urwa sedang monitor.
0: Belekan Bestinde.
1: Sehat selalu sekeluarga Bestiku.
0: Asik Besti.
1: Ada wah sudah masuk Raja?
0: Belum.
1: Oh ada Raja nih, sehat selalu. Aku dan terus sama yang tersayang, sama cuma yang baik hati.
0: Ya.
1: Terus ada Elan, ada Yogi, gak pernah kedengeran Yogi dan Daku.
0: Kerang noh le ruang rindu.
1: Oh iya ada Kak Mastia, ada Pak Jerman, ada Pak Nursa, Pak Sarin, Pak Jamiludin, ada Bu Kartini, Pak Sukri, terus Bu Marni, ada Isam, ada Mas Rian, ada Kak Hajar Alicaya, ada Kinza, ada Cinghong, ada Bang Fajar juga, ada Mamirian, ada Widya bersama suaminya. Ada Bajang Lae, Pak Purbaya, Pak Guntur, Imam Firdaus, Pak Rizal, ada Arfin, Pak Mauin, KNU ya, Arifin nanti, Pak Muhyiddin saya selalu. Yang di luar daerah ada Pak Tony, ada siapa namanya? Tenggo, Gi? Pak Tenggo, terus ada juga Krispati, ada... Bang Anwar di Surabaya, Bu Iga, salam sehat Bunda di Jawa Tengah. Terus ada juga Bu Ida, ada Ayu, ada Mas Tawang yang di Singaraja, Gi. Semuanya, Gi, nandaku.
0: Oke, Bunda. Terima kasih, Bunda.
1: Ada lagunya?
0: Ada ini.
1: Oh ya, lagunya buat yang tersayang aja ya, buat nandaku. Saya selalu bersama keluarga di rumah,
0: tapi
1: sangat hati tinggi. Mudah-mudahan acara aktivitas selanjutnya rezeki sukses selalu, buat kepeng selalu dalam lindungan Allah.
0: Terima kasih, Bunda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Aisyah ya yang sudah bergabung. Dan selanjutnya pendengar yang ingin bergabung, kita coba untuk menyapa. Halo, selamat sore Indonesia banget.
2: Halo, selamat sore Indonesia banget, 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia. Iya, apa kabar Alvin?
2: Alhamdulillah kabar baik, lagi panas-panasnya di Bayan ini.
0: Iya, sama nih panasnya.
2: Ada yang lagu ya.
0: Lagunya apa?
2: Lagunya Sandaran Hati dari Leto.
0: Salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat Kinanti, Ila, Kenza, Ica Batu Buli, Bang Harum, Bang Irwan, Bunda Maria, Bunda Ica, Bunda Maya, Bunda Akbar, Bu Widya Pujur, Arya Sastama, Mas Taril, Pak, Bang Fajar, Bang Raja, Pak Tiko, Pak Jerman, Pak Mawin, Pak Muhyiddin, Pak Jalaya, Ayah Supri, buat semua-semua di bawah ini.
0: Oke, terima kasih ya.
2: Bang Andi ini ya.
0: Iya.
2: Oke, ini Bang Benny. Oke, dah Bang Andi ya.
0: Iya.
2: Lagunya gue tunggu buat Bang Andi. Selamat melanjutkan aktivitas. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alvin, terima kasih ya sudah bergabung di Indonesia banget, 100% Indonesia. Di belakangnya ada siapa? Halo, selamat sore Indonesia banget. 100% Indonesia. Dengan siapa ini?
3: Dengan Tawan di Singaraja, Bang Andi.
0: Dengan siapa?
3: Tawan di Singaraja.
0: Tawan, apa kabar Tawan?
3: Sehat, sehat Bang Andi. Gimana kabar Bang Andi?
0: Sehat juga. Di sana panas enggak ya, Tawan?
3: Cuaca ya?
0: Iya.
3: Sangat panas, panas sekali.
0: Oh, panas berarti sama ya.
3: Tapi ada angin lumayan kenceng, jadi ya ada sedikit kesegaran lah.
0: Oke, lagunya apa nih Tawan?
3: Tips X ada nggak ya?
0: Apa?
3: Tips
0: Tip X yang mana itu?
3: Yang apa ya? Selamat tinggal atau selamat jalan apa mor hitam boleh? Yang ada apa, Bang Adi?
0: Yang ada salam rindu sakit hati mawar hitam.
3: Oh, sakit hati boleh deh.
0: Sakit hati.
3: Biar sakit hati.
0: Salamnya buat siapa?
3: Salamnya tadi buat Bunda Aisyah. Terima kasih Bunda Aisyah. Salam kenal. Di mana Bunda Aisyah itu, Bang Andi?
0: Di Kuripan dia.
3: Kuripan itu di
0: Lombok Barat.
3: Lombok Barat ya.
0: Mm-hmm.
3: Salam dari Singaraja, Bunda Aisyah.
0: Tuh, Bunda Aisyah ada yang salam dari Singaraja tuh, Pak Tawan.
3: Iya, tadi disalamin sama Bunda Aisyah. Makasih, Bunda Aisyah.
0: Oke.
3: Okay. Mas Alfian tadi di Bayan ya.
0: Mm-hmm.
3: Oh, ya, turut berduka juga, Bang Andi. Aduh, pernah ke sana lagi.
0: Iya, kita, di Lombok itu, Tengah ya.
3: Sedih banget liatnya.
0: Ya.
3: Iya, semoga warga di sana tabah deh.
0: Uh-uh.
3: Semoga ada jalan keluar terbaik nanti ya.
0: Terima kasih. Mas Tawan.
3: Iya, Bang Andi, salamnya buat semuanya deh di Singaraja. Okay.
0: Terima kasih ya.
3: Terima kasih Bang Andi.
0: Terima kasih juga. Iya, selamat sore. Ada Tawan tadi ya, sudah bergabung. Di belakangnya ada siapa? Halo, selamat sore Indonesia banget.
4: 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia. Pak Mawiin ya?
4: Iya, Mawiin yang di Lombok Utara.
0: Oke, silakan Pak Mawiin.
4: Tadi Budiawan namanya?
0: Iya, Pak Tawan.
4: Siapa?
0: Pak Tawan.
4: Oh, Pak Tawan.
0: Iya.
4: Ya, saya juga pernah tinggal di
0: Singaraja
4: di Ijukule.
0: Oh, Kodalem, gitu.
4: Di Jalan Gang Muta Indah Taman Hati.
0: Mm-hmm.
4: Ya, salam-salam ya.
0: Mm-hmm.
4: Salam sama Pak Andi yang di Gunung Sari.
0: Okay.
4: Pak Maliki yang di Medan.
0: Mm-hmm.
4: Pak Rizal Ben yang di Tenggiga.
0: Mm-hmm.
4: Mami Didin yang di Tembobor,
0: mm-hmm.
4: Pak Jaber Kondaya,
0: mm-hmm.
4: ada juga Memek di Karang Nangka Utara,
0: mm-hmm.
4: Pak Guntur di Simpang Pat Tanjung,
0: mm-hmm.
4: kalau di Tomaguna ada namanya Bajang Lai, di Gangge
0: mm-hmm.
4: ada Bukinanti,
0: mm-hmm.
4: Pak Muhyiddin,
0: mm-hmm.
4: Mami Gedor, Pak
0: mm-hmm.
4: Tuparan Hadi,
0: mm-hmm.
4: Pak Purbaya, Pak Kolombus, mm-hmm. tadi Pak Alvin yang ada di Bayan juga.
0: Mm-hmm.
4: Ya, semua ada gitu ya, Pak Andi.
0: Oke, terima kasih, Ngi.
4: Terima kasih, Pak Andi.
0: Iya.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih untuk Pak Mawiin yang sudah bergabung. Dan pendengar, nanti setelah lintas informasi ada rekan kami Putri Mentari yang menemani Anda. Namun sebelumnya, sebelum kami hadirkan lintas informasi, kita nikmati dulu satu lagu dari miliknya Syahrini.

0: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, kami hadirkan satu informasi untuk Anda. Pemerintah Kabupaten Lombok Utara mempersiapkan penerapan manajemen talenta aparatur sipil negara atau ASN sebagai basis promosi dan rotasi jabatan mulai tahun 2027. Wakil Bupati Lombok Utara, Kusmala Hadi Samsuri, saat membuka rapat persiapan ekspos manajemen talenta ASN dan pemenuhan data pada aplikasi Simata BKN, pagi tadi menegaskan manajemen talenta bukan lagi pilihan, tetapi keharusan dalam reformasi birokrasi. Menurut Kusmala Hadi, sistem tersebut diharapkan mampu mengakhiri pola penempatan jabatan yang subjektif. Promosi dan rotasi nantinya harus mengacu pada kualifikasi, kinerja, kompetensi, serta rekam jejak ASN. Demikian Lintas Informasi.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, sampai di sini tugas saya menemani ruang dengar Anda ya untuk rangkaian acara Pro 1 Radio Mataram untuk hari ini, hari Minggu 23 Agustus 2026. Setelah saya akan ada rekan kami Putri Mentari yang akan menemani Anda merangkai acara Pro 1 Radio Mataram mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia sesungguhnya. Saya Andi Suwadi pamit, insya Allah kita berusaha kembali di tugas-tugas saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat sore pendengar Pusatu Kanal Informasi dan Inspirasi. Kembali bersama saya pendengar Putri Mentari untuk menggantikan rekan saya Andi Suhandi. Dan pendengar kita masih di 100% Indonesia ya. Untuk Anda yang tadi belum bisa masuk di line telepon kami, boleh nanti bergabung di 0818-0205-6000. Dan pendengar, ini ada dua lagu yang masih numpuk di playlist kita. Jadi kita dengarkan dulu ya. Ada Leto dengan Sandaran Hati. Selamat mendengarkan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Indonesia banget 100% Indonesia. Silakan pendengar untuk Anda yang ingin bergabung di 100% Indonesia sore ini ya. Halo Indonesia banget.
1: 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Putri.
0: Waalaikumsalam Bunda Cahaya.
1: Iya, apa kabarnya Mbak Putri?
0: Kabarnya baik Bunda.
1: Alhamdulillah.
0: Bunda gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat walafiat, baru habis jalan sehat.
0: Wah, wow, mantap sekali.
2: Sehat ya Bun.
0: Mau request lagu apa hari ini?
1: Oh, lagunya, oh, ada lagunya Rindu Aku Rindu Kamu itu.
0: Rindu Rindu Aku?
1: Iya.
0: Coba aku coba dicek dulu ya Bun sebentar ya.
1: Iya dah, cariin ya.
0: Ya, silakan sansanya Bunda.
1: Belum apa dong lah itu ya.
0: Siapa penyanyinya Bun?
1: Anjingnya siapa ya? Enggak tahu namanya. Pokoknya komponnya anunya itu dia yang jadi lagi. Bunda kan dangdut, tapi dia jadi
0: info. Oke, saya carikan dulu. Kalau nanti nggak ada, saya gantikan dengan Duo Maya ya Bun yang Rindu Kamu ya. Oke, Bunda. Ya, Bun.
1: Bunda El. Terus Mbak Maya.

0: Pemedin, Falten, Daila, terus Saki Nanti, terus siapa lagi? Bunda Syajar, Bunda Aisyah, Bunda Janda di bawah umur. Terus semuanya aja ya. Oh, yeah. Bang Anwar satu. Terus siapa lagi tuh? Lupa dah, semua aja ya Mbak Putri.
1: Iya Bunda Caya.
0: Mbak Putri ya, selamat bertugas, sehat selalu, akuran saya yang tersayang.
1: Amin.
0: Makasih Mbak Putri.
1: Sama-sama Bunda.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Oke, silakan selanjutnya di belakang Bunda Cahaya. Halo Indonesia banget. Dengan siapa di mana ini?
2: Pangeran.
1: Dengan siapa?
2: Pangeran Kidul.
1: Oh ya, silakan Pangeran Kidul katanya ya.
2: Di.
1: Ya, silakan. Mau request lagu apa hari ini?
2: Ya.
1: Mau request lagu apa?

0: Alvin apa Kalvin?
1: Alvin.
0: Oh, Alvin, Karantang Kalvin. Terus Kak Denny, misalnya Kampes, Kak Lydia, misalnya Tujuh, sampai Pelatihan, yang tinggi, Pangeran Tujuh, Bang Rian, Bang Rian, misalnya Lombok Barat, Bunda Aisyah, Siti Adam, Bunda Masnia, Kak Marita, terus Pak Jaka misalnya Lombok Barat, kemudian Sarah Le Panjong misalnya Raden Gendor, Peterlan Hadi, Pak Maui, Manu Jati atau Madu Jati.
1: Ya.
0: Purbaya, Pangeran Purbaya, Leotar, itu tetangga misalnya Wajar-Wajar dalam keadaan Akwal Asiat Lapuk Pencinta Radio Arab Nah sampai penyiar itu semoga tetap malam lindungan Pak Kuasa.
1: Ya halo, oke, teleponnya terputus soalnya makin lama suaranya makin hilang. Silakan di belakang Pangeran Kidul ada siapa ini? Halo Indonesia banget.
2: Halo Indonesia banget.
1: Halo.
3: Halo, ya. Ya, halo 100% Indonesia.
1: Iya, dengan siapa di mana ini?
3: Tenggo nih, Pol, baru nyampe Mataram.
1: Silakan, Pak Tenggo.
3: Baru nyampe Mataram.
1: Iya, silakan.
3: Dua kali nih ke Mataram dari kos-kosan.
1: Ya, silakan Pak Tenggo. Mau request lagu apa hari ini?
3: Kicau Mania nih.
1: Lagu Kicau Mania?
3: Iya.
1: Coba saya cek dulu ya.
3: Star Boy Gang.
1: Kayaknya nggak ada lagunya deh Pak Tenggo. Silakan pilih yang lain lagunya.
3: Nah, kasih Raja dah.
1: Raja, Raja yang mana?
3: Raja enggak. Jujur lah padaku.
1: Ya, oke, silakan saham-sahamnya Pak Tenggo.
3: Kenapa Kevin menggemuk dia ini?
1: Aduh, Pak Tenggo, ini kita ada waktunya ya. Kasihan teman-teman yang lain nggak bisa masuk teleponnya.
3: Oh iya iya.
1: Iya, silakan saham-sahamnya.
3: Yuk. Salam buat Kinanti. Bunda Cahaya, Bunda Maya, Bunda Aisyah, Alvin, Pak Jamiluddin, Pak Jerman, Pak Moiin, Ica, Nelly, salam kenal dong, Tenggo Sumbawa. Oke dah, kita aja dah, Bu.
1: Ya, Pak Tenggo, silahkan. Terima kasih sudah bergabung ya.
3: Ya, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, kita cukupkan untuk requestan lagu di sesi kedua 100% Indonesia ya. Dan kami informasikan akan berkumandang ajian asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya di pukul 15 lewat 42 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: apa? Kata Dokter Maitia tentang CPTS.
1: Nah ya Dokter Maitia, sudah pernah dengar CTPS nggak sih? Yap, CTPS adalah singkatan dari cuci tangan pakai sabun. Lalu, kapan sebaiknya kita melakukan CTPS? Berdasarkan data dari UNICEF, 75,5% masyarakat Indonesia tidak terbiasa cuci tangan karena kita menganggap tangan kita sudah bersih. Kalaupun cuci tangan juga tak jarang hanya membilas tangan saja dengan air. Padahal membilas tangan dengan air tidak cukup loh untuk mematikan kuman dan virus. Kuman atau mikroba hanya bisa mati jika tangan dicuci dengan sabun dan dengan cara yang tepat. WHO menyatakan bahwa CTPS dapat mengurangi 40% risiko diare dan 20% risiko infeksi saluran pernafasan akut, termasuk pneumonia. Lalu, kapan saja kita perlu melakukan CTPS? Pertama, sebelum dan setelah mengolah makanan. Kedua, sebelum dan setelah kita makan. Ketiga, setelah buang air besar. Keempat, sebelum mengurus bayi, termasuk menyusui bayi. Kelima, setelah menceboki anak. Dan keenam, setelah memegang hewan. Tentu, setelah bermain, biasakan anak-anak untuk cuci tangan pakai sabun ya. Jadikan CTPS ini budaya, gaya hidup, dan gerakan yang tidak terlupakan. Cuci tangan pakai sabun, sederhana tapi dampaknya luar biasa.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia Mataram.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga .
2: Pendengar Pro 1, karena informasi dan inspirasi, kita jeda 100% Indonesia dan kita dengarkan kumandang Ajan Asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allah.

0: Aktualitas, informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tuan Guru Bajang Dr. Haji Muhammad Zaidul Maji menyampaikan duka cita kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur yang terdampak gempa bumi. Tuan Guru Bajang mengatakan masyarakat NTB memahami trauma yang dirasakan warga NTT karena pernah mengalami gempa besar pada 2018. Menurutnya pengalaman tersebut menjadi pelajaran penting dalam menghadapi bencana dan proses pemulihan. Tuan Guru Bajang mengajak masyarakat NTT tidak saling menyalahkan antara pemerintah dan masyarakat setelah bencana terjadi. Ia menilai kekompakan menjadi salah satu kunci agar proses pemulihan dapat berlangsung lebih cepat.
0: Kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Indonesia. Halo Indonesia, di tengah hiruk-pikuk ekonomi yang terus berkembang, ada satu fakta menarik yang perlu kita renungkan. Dalam 10 tahun ke depan, jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan mencapai lebih dari 360 juta jiwa. Dari angka tersebut, sekitar 84 juta diantaranya adalah pelaku usaha UMKM. Wow, sebuah angka yang luar biasa besar. Namun, ada satu hal lagi yang lebih mengejutkan. Dari jumlah tersebut, 98% diantaranya berada pada level mikro dan ultra mikro. Artinya, mayoritas bisnis Indonesia masih dalam skala kecil. Dan lebih dari itu, UMKM saat ini mencakup 99% dari total unit usaha di Indonesia. Bayangkan, 99%. Dan mereka bukan hanya bagian dari perekonomian kita, tapi tulang punggung yang menopang 61% produk domestik bruto atau PDB nasional dan menyerap hampir 97% tenaga kerja kita. Nah, angka-angka ini bisa berarti dua hal. Pertama, bagi Anda yang menjalankan UMKM, Anda tidak sendirian. Ada jutaan pejuang lain di luar sana yang sama-sama berjuang, yang menapaki jalan yang sama, yang mengadu nasib di dunia bisnis dengan harapan yang besar. Tapi di sisi lain, angka ini juga mengingatkan kita bahwa persaingan dalam dunia UMKM sangatlah ketat. Setiap bisnis yang Anda jalankan, kemungkinan besar ada ratusan bahkan ribuan yang menawarkan hal yang sama. Inilah realitas yang harus dihadapi. Banyak yang berjuang, tetapi tidak semuanya bertahan. Konon, ada satu hukum tak tertulis dalam dunia UMKM. Jika sebuah bisnis bisa bertahan lebih dari 5 tahun, biasanya ia akan hidup terus dan berkembang. Tetapi di sisi lain, banyak pula yang rontok sebelum mencapai usia 5 tahun. Kehabisan modal, salah strategi, atau sekedar tak mampu bersaing. Pertanyaannya adalah, bagaimana memastikan bisnis Anda bertahan? Dan bukan hanya bertahan, tapi juga bertumbuh dan berkembang. Jawabannya adalah keunggulan. Dalam dunia yang penuh persaingan, jika Anda tidak memiliki sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuat bisnis Anda lebih menonjol, maka Anda hanya akan hanyut dalam lautan bisnis yang penuh sesak ini. Salah satu CEO terbaik dunia yang pernah memimpin General Electric pernah berkata, "Jangan bersaing kalau tidak memiliki keunggulan." Jadi, ini bukan sekedar tentang menjalankan bisnis. Ini adalah tentang menemukan keunggulan. Apa yang membedakan bisnis Anda dari yang lain? Apa yang membuat pelanggan memilih Anda dibandingkan kompetitor Anda? Jadi jika hari ini Anda belum bisa menjawab pertanyaan itu, maka tugas Anda bukan hanya bekerja, tapi mencari dan menciptakan keunggulan itu. Bisnis adalah tentang nilai, tentang sesuatu yang membuat pelanggan datang kembali, tentang kesan yang Anda tinggalkan di benak mereka. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia

Pendengar Persatu Kanan Informasi dan Inspirasi. Sore ini pendengar kita diajak untuk menyimak kabar dari Desa Adat Sade Lombok Tengah yang tengah berduka setelah musibah kebakaran melanda kawasan tersebut. Kebakaran tidak hanya meninggalkan kerusakan pada bangunan, tetapi juga menyisakan kesedihan bagi warga yang kehilangan tempat tinggal maupun harta benda. Kini pendengar, di tengah puing-puing kebakaran, warga berupaya mengumpulkan barang-barang yang masih bisa diselamatkan. Sebenarnya apa sih pendengar yang terjadi di Desa Adat Sade dan bagaimana kondisi warga dan situasi terkini pasca kebakaran?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Persatu Kanan Informasi dan Inspirasi, sehari setelah kebakaran hebat melanda Dusun Adat Sade, Lombok Tengah, warga mulai kembali ke rumah masing-masing untuk mengumpulkan sisa barang yang masih bisa diselamatkan. Hari Minggu 23 Agustus 2026 pada pagi hari, suasana di lokasi kebakaran dipenuhi warga yang memeriksa puing-puing rumah mereka. Dengan tangan dan peralatan seadanya, warga mencari barang berharga yang mungkin masih tersisa di antara reruntuhan bangunan yang terbakar. Sejumlah warga pendengar tampak mengais sisa-sisa barang, mulai dari perabot rumah tangga hingga benda lain yang masih dapat digunakan atau memiliki nilai bagi keluarga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Ya, pendengar, salah satu atau salah seorang warga, Ina Andri, mengaku masih berusaha mengumpulkan barang yang tersisa setelah rumahnya terdampak kebakaran. Beliau mengatakan saat kejadian dirinya sedang tidur, ia kemudian terbangun setelah mendengar teriakan warga yang meminta pertolongan. Menurut informasi yang diterima, kebakaran diduga dipicu korsleting listrik dari salah satu rumah warga. Kobaran api kemudian membesar dan membuat warga panik. Dalam situasi tersebut, pendengar, Ina Andri mengaku hanya sempat menyelamatkan anggota keluarganya dan juga sejumlah uang simpanan.

0: saya memiliki saudara dengan kebutuhan khusus. Jadi saya pun juga melalui proses yang panjang yang akhirnya saya menerima. Kemudian bagaimana proses orang tua saya memberikan pengertian kepada anggota keluarga besar yang lain dan juga pada masyarakat di sekitar gitu, terkait kondisi adik saya dan apa saja yang adik saya harus lalui agar ia bisa melakukan A, B, hingga C saat ini.
1: Mengajar anak disabilitas diperlukan pendidikan dan keterampilan serta ketulusan, kesabaran, dan rasa saling mengasihi agar dapat menangani mereka.
0: Membersamai mereka itu, ya, hakikatnya itu ini mendidik diri kita untuk jadi orang yang lebih baik, bersyukur, dan senantiasa bersabar dengan kondisi apapun itu. Kadang ada anak-anak yang cepat sekali gitu ya, dia langsung bisa gitu kan. Tapi kadang kita harus bersabar, anak ini harus berkali-kali, mungkin sepekan atau dua pekan diajarin satu aktivitas gitu ya, agar dia nanti terbiasa.
1: Beliau adalah guru dari sekolah luar biasa di Kota Malang. Berbagi pengalamannya sebagai guru anak disabilitas.
0: Jangan pernah takut bermimpi, harus terus berusaha untuk meraih impian kalian dan selalu bersyukur pada Tuhan.
1: Kebanggaan terbesar dari seorang guru SLB adalah apabila anak-anak yang dididik memiliki kemandirian, keterampilan, juga perkembangan kognisi, afektif, dan psikomotorik yang semakin baik.

Mendengar setelah api berhasil dipadamkan, warga berupaya mengumpulkan kembali apapun yang masih tersisa dari rumah mereka. Puing-puing yang sebelumnya menjadi tempat tinggal, kini menjadi lokasi warga mencari sisa harta benda. Sebagian warga berharap masih menemukan barang berharga yang luput dari kobaran api. Sementara itu pendengar, pendataan terkait jumlah rumah terdampak dan kerugian akibat kebakaran masih dilakukan oleh pihak terkait.

0: Alamak, di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong 911 aja lah.
1: Selamat siang, 911. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
1: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
0: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
1: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
1: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
0: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat, lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
1: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
0: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin nggak?
1: Maaf bapak, sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya ya, biar tidak lupa terus seperti ini.

Pendengar Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi, RRI Mataram turut menyampaikan duka yang mendalam atas musibah kebakaran yang menimpa warga di Desa Adat Sade, Lombok Tengah. Musibah ini tentunya meninggalkan kesedihan dan juga kehilangan yang tidak sedikit bagi warga yang terdampak. Semoga seluruh warga diberikan ketabahan, kekuatan, dan kesabaran dalam menghadapi musibah ini. Semoga juga barang-barang yang masih dapat diselamatkan menjadi sedikit penguat bagi warga, dan semoga proses pemulihan serta pembangunan kembali dapat berjalan dengan baik.

0: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben iki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang melihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas yatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
2: Tidak hanya karena ketiadaan air bersih yang diminum, ketiadaan air bersih untuk cuci tangan pun jadi masalah kan?
3: Mau tidak mau, suka tidak suka, kita di Indonesia ini adalah ditakdirkan untuk berbeda, Pak.
0: Penyakit diare dan ISPA adalah dua penyakit lingkungan yang rentan terjadi akibat keterbatasan air bersih karena kekeringan yang disebabkan fenomena El Nino. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng, IGD Sumarawan, mengajak masyarakat menjadikan perbedaan sebagai kekuatan. Bersama saya Putri Mentari, inilah berita selengkapnya. Penyakit diare dan ISPA adalah dua penyakit lingkungan yang rentan terjadi akibat keterbatasan air bersih karena kekeringan yang disebabkan fenomena El Nino. Masyarakat diminta untuk mengedepankan perilaku hidup bersih dan sehat. Reporter Hayatun Sofian melaporkan.
4: Diare itu tidak hanya karena ketiadaan air bersih.
5: Kekeringan berkepanjangan akibat fenomena El Nino berpotensi meningkatkan berbagai risiko kesehatan masyarakat, terutama di wilayah yang mulai mengalami keterbatasan air bersih. Praktisi Kesehatan Nusa Tenggara Barat Dr. Nurhandini Eka Dewi mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai dua penyakit yang rentan meningkat saat kekeringan, yakni diare dan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Menurutnya, keterbatasan air bersih tidak hanya meningkatkan resiko penyakit akibat konsumsi air yang tidak layak, tetapi juga menghambat kebiasaan mencuci tangan. Kondisi tersebut dapat memicu penularan penyakit terutama diare. Selain itu, lingkungan yang kering dan berdebu juga meningkatkan risiko ISPA.
2: Diare itu tidak hanya karena ketiadaan air bersih yang diminum, ketiadaan air bersih untuk cuci tangan pun jadi masalah kan, karena bisa menjadi sumber penularan. Itu yang paling banyak mengancam di saat kekeringan, sehingga memang salah satu yang patut kita perhatikan adalah suplai air bersih ke daerah-daerah yang kekurangan air bersih.
5: Sementara itu, salah seorang warga Kota Mataram, Muji, mengatakan pergantian musim yang tidak menentu cukup mengganggu aktivitas sehari-hari dan membuat tubuh perlu beradaptasi dengan perubahan kondisi cuaca. Disebutkan, menjaga daya tahan tubuh menjadi salah satu langkah penting.
6: Kita agak sedikit terganggu secara aktivitas, kemudian juga secara fisik, itu kaget tubuh. Dan untuk antisipasi sendiri bagi saya pribadi dan keluarga memang itu perbanyak minum vitamin sih. Karena memang sepenting itu ternyata menjaga imun tubuh di kondisi yang sangat tidak terduga ini.
5: Nurhandini menambahkan, masyarakat khususnya orang tua diminta melindungi anak saat beraktivitas di luar rumah. Anak berusia di atas 3 tahun yang berada di lingkungan berdebu disarankan menggunakan masker untuk mengurangi paparan debu. Mantan Kadikas Provinsi NTB ini menyatakan, ISPA yang tidak ditangani dengan baik dapat berkembang menjadi pneumonia. Kondisi ini menjadi salah satu penyakit yang banyak membutuhkan perawatan pada anak.
0: Kabupaten Dompu memiliki sejarah panjang terkait dengan serangan ISPA. Penyakit pernafasan akut ini selalu meningkat saat musim kemarau. Pemkab Dompu mengantisipasinya dengan menambah dan menyiapkan layanan kesehatan dari vaskes dasar hingga rujukan. Mustahidin melaporkan.
7: Kalau kita lihat,
8: musim kemarau yang mulai melanda Kabupaten Dompu berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan bagi masyarakat. Salah satu penyakit yang mulai banyak diderita warga adalah infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Direktur RSUD Dompu Fitratul Ramadan mengungkapkan, berdasarkan data pelayanan kesehatan yang dihimpun, kasus ISPA kini menjadi penyakit dengan jumlah penanganan tertinggi di rumah sakit tersebut. Menurutnya, kondisi cuaca kering yang memicu peningkatan debu menjadi salah satu faktor utama penyebab melonjaknya kasus ISPA. Namun, selain faktor lingkungan, pola hidup masyarakat yang belum sepenuhnya mengarah pada pola hidup bersih dan sehat juga ikut memperbesar risiko penularan.
7: Kalau kita lihat seperti penyakit ISPA yang memang sudah umumnya tinggi di daerah kita. Malahan ISPA ini termasuk penyakit yang pertama tertinggi. Cuma dari tren kasusnya tidak terlalu menonjol sekali. Tapi demikian kita tetap antisipasi, terutama dengan dampak kering akan berkurangnya sumber air bersih bagi masyarakat.
8: Ia meminta warga khususnya yang memiliki riwayat penyakit ISPA untuk lebih waspada dengan menggunakan masker saat bepergian keluar rumah, terutama di area yang rawan paparan debu. Fitratul memastikan pihak RSUD Dompu telah menyiapkan berbagai sarana pelayanan untuk mengantisipasi lonjakan pasien. Bahkan, rumah sakit juga telah mendapat tambahan fasilitas berupa pinjaman tempat tidur dari Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu. Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu mendeteksi kasus penyakit saluran pernafasan ini banyak ditemukan di wilayah yang berdekatan dengan perusahaan pengelolaan aspal, khususnya di Kecamatan Huu dan Woja. Kondisi ini menjadi perhatian serius pemerintah Kabupaten Dompu. Pemkab Dompu kini meminta kerjasama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dompu untuk menertibkan perusahaan-perusahaan yang diduga tidak mengelola limbah dengan benar. Langkah penertiban dinilai penting agar pencemaran lingkungan tidak semakin memperburuk kualitas udara dan memicu gangguan kesehatan yang lebih luas di tengah musim kemarau. Dari Kabupaten Dompu, Mujtahidin, Pro 1 RRI.
0: Pemerintah Provinsi Bali memastikan penanganan dampak kekeringan terus dilakukan selama musim kemarau. Bantuan air bersih hingga pemanfaatan sumur bor disiapkan untuk membantu masyarakat yang terdampak.
9: Kemarau panjang ini bisa tidak terlalu lama dan kita bisa segera memasuki tahapan musim hujan ya.
10: Pemerintah Provinsi Bali memperkuat langkah antisipasi menghadapi potensi bencana selama musim kemarau. Selain kekeringan dan keterbatasan sumber daya air, pemerintah daerah juga menyiapkan bantuan air bersih bagi masyarakat yang terdampak. Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra mengatakan, koordinasi bersama seluruh pemangku kepentingan kebencanaan terus dilakukan. Pemeriksaan peralatan dan pemetaan wilayah yang mengalami kekurangan air juga menjadi bagian dari langkah kesiapsiagaan pemerintah.
11: Kepala BPBD Provinsi Bali dengan seluruh pemangku kepentingan kebencanaan sudah mengadakan rapat-rapat koordinasi. Sekarang kita kan sedang menghadapi situasi kemarau ya. Kemarau juga bisa berpotensi terjadinya bencana, bencana kekeringan, keterbatasan sumber daya air. Jadi BPBD kita juga sudah melakukan koordinasi-koordinasi, persiapan-persiapan, cek semua alat. Kita lihat bersama-sama di mana ada masyarakat kekurangan air, maka BPBD dengan teman-teman di PU, Dinas Sosial, PDAM berkoordinasi memberikan bantuan air minum kepada masyarakat.
10: Bantuan air bersih telah mulai disalurkan di sejumlah wilayah, termasuk Kabupaten Buleleng dan Bangli. Penanganan dilakukan bersama BPBD, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Sosial, serta pihak terkait lainnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain bantuan air bersih, pemerintah juga menyiapkan langkah jangka menengah melalui penguatan infrastruktur sumber air.
11: Oh ya, kan sudah ada, sudah dilaksanakan di beberapa kabupaten, antara lain di Buleleng, di Bangli. Kalau titik-titiknya, ya harus tanya kepala BPBD. Tapi yang pasti sudah infrastruktur untuk air apa nih? Air bersih, air irigasi atau apa? Kan begini, kalau kekeringan, maka kita apa yang harus kita lakukan bagaimana mendapatkan air membantu masyarakat. Baik air bersih maupun air pertanian. Maka Dinas Pertanian sudah berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian, sumur bor mana yang bisa diaktifkan, yang mana bisa dibuatkan, sudah dipetakan semua dan sudah dikerjakan. Tapi ini kan berlangsung terus, tentu kita berharap ya kemarau panjang ini bisa tidak terlalu lama dan kita bisa segera memasuki tahapan musim hujan ya.
10: Pemerintah Provinsi Bali berharap kondisi kemarau tidak berlangsung terlalu panjang. Masyarakat juga diimbau tetap waspada terhadap dampak kekeringan dan menghemat penggunaan air selama musim kemarau. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji melaporkan.
0: Lingkungan yang kotor kerap kali menjadi salah satu faktor penyebab timbulnya berbagai penyakit. Namun kondisi lingkungan bukanlah satu-satunya penyebab seseorang terserang penyakit. Oleh karena itu, selain menjaga kebersihan lingkungan, masyarakat juga perlu meningkatkan kepedulian terhadap kesehatan diri dengan menerapkan pola hidup sehat. Berikut tanggapan mereka.
12: Perkenalkan, nama saya Iwan Pandu Sudana. Saya dari Lembar. Jadi menurut saya yang harus dilakukan masyarakat ya untuk tetap menjaga lingkungan. Kan setiap penyakit itu memiliki penyebab yang beda-beda. Contoh kalau sesak napas itu bagaimana masyarakat itu mengurangi pembakaran liar gitu, pembakaran sampah yang terjadi di mana-mana gitu. Terus juga kalau untuk yang cuaca ekstrim ini juga kayak disebabkan oleh globalisasi gitu. Nah, jadi bukan masyarakat aja, tapi penting juga para petinggi-petinggi gitu. Bagaimana cara mengatasi ini? Contoh mulai dari deforestasi itu ya, yang terjadi sekarang, pembakaran hutan liar gitu. Itu juga sangat mengganggu, apa namanya tuh, keberlanjutan hidup manusia gitu.
13: Nama saya Teguh Jaka Satya dari Lombok Tengah. Sejauh ini yang saya lihat di rumah itu kebanyakan demam sama pilek, flu tiba-tiba. Gara-gara misalnya tadi panas, kalau keluar rumah pakai jaket gitu, enggak, biar angin kan dingin, sama istirahat sama vitamin sebelum beraktivitas gitu, menurut saya pribadi. Ya perlu dilakukan sosialisasi dari pemerintah, dari ada juga pendidikan seperti di guru di sekolah untuk anak-anak SMP atau SMA gitu. Dilakukan sosialisasi dari dinas kesehatan juga gitu.
14: Perkenalkan, nama saya Ilman Apriandi dari Lombok Timur, Mas Bage. Terkait kalau penyakit yang umum terjadi seperti yang sudah tadi itu, batuk, panas, itu sih yang paling umum, yang panas sama batuk itu. Soalnya cuaca itu juga mempengaruhi suhu tubuh dan mempengaruhi hal-hal lainnya. Makanya perlunya kita antisipasi dengan minuman, minuman vitamin, memakai jaket dan sebagainya kayak gitu.
0: Potensi penyakit lingkungan dapat meningkat di tengah kondisi cuaca yang cukup ekstrim saat ini. Berbagai langkah antisipasi perlu dilakukan berbagai pihak untuk menekan munculnya penyakit berbasis lingkungan. Berikut penjelasan Kepala Dinas Kesehatan Lombok Timur, Lalu Aris Fahruzin, dalam wawancara bersama Yunia Herawati.
15: Pak Kadis, dengan cuaca kondisi yang cukup ekstrim saat ini, seperti apa pantauan untuk masyarakat?
16: Ya, alhamdulillah sejauh ini masyarakat kita dari aspek kesehatan belum ada laporan dampak yang signifikan itu. Walaupun tentu kita harus waspada, harus tetap aware tentang terkait dengan kondisi cuaca saat ini yang cukup ekstrim ya, cukup panas dan hujan juga beberapa waktu ini tidak pernah turun. Jadi itu sih, jadi tetap harus waspada walaupun peningkatan kasus yang ekstrim, yang signifikan.
15: Untuk pantauan penyakit saat ini apa saja ini, Pak Kadis?
16: Untuk pantauan penyakit masih, saya kira masih seperti sebelumnya. Ya memang penyakit-penyakit, kalau yang istilahnya penyakit-penyakit common cold, itu memang ada tetap dan banyak kita layani di puskesmas, dan itu memang juga ada keterkaitan dengan cuaca ya, dan dengan daya tahan tubuh kita. Di samping tentu penyakit-penyakit lain seperti penyakit hipertensi, DM, penyakit yang lain itu juga tetap artinya cukup inilah, tapi angkanya masih relatif sama pada tahun-tahun sebelumnya angkanya.
15: Penyakit yang digambarkan sedikit Pak Kadis untuk yang DBD ataupun ISPA atau seperti apa kondisi di lapangan Pak Kadis?
16: Untuk penyakit ISPA seperti common cold yang saya katakan tadi memang tetap cukup tinggi ya, tapi masih dalam batas-batas yang terkontrol, artinya relatif sama dengan pada tahun-tahun sebelumnya secara tren gitu. Kemudian untuk DBD juga alhamdulillah sejauh ini masih terkontrol walaupun tetap ada, dan kami puskesmas ya, kami himbau untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan penyakit-penyakit yang ada kaitannya dengan lingkungan gitu ya, masuk ISPA, kemudian demam berdarah ya. Ada juga beberapa permintaan dari masyarakat untuk PSN ya, pembatasan sarang nyamuk, sekaligus juga jika memungkinkan kami juga melakukan fogging. Jadi seperti itu ya.
15: Untuk mengantisipasi agar penyakit-penyakit pada musim kemarau yang ada panas dingin ini seperti apa yang harus dilakukan masyarakat?
16: Tentu menjaga kesehatan ya. Menjaga kesehatan ini caranya ya dengan pola hidup yang sehat, misalnya yang sederhana yang bisa kita lakukan dengan istirahat yang cukup, kemudian pola makan yang teratur gitu kan. Karena cuaca panas tentu rawan untuk mengalami dehidrasi, sehingga asupan air itu menjadi penting, menjadi air putih terutama, di agar kemudian cairan tubuh kita itu terjaga gitu. Dengan cairan tubuh yang terjaga, yang seimbang itu, maka kesehatan kita juga akan terjaga, daya tahan tubuh kita menjadi baik, sehingga penyakit-penyakit terutama yang berbasis lingkungan juga bisa kita hindari.
15: Terima kasih banyak menyempatkan waktu bersama RRI, Pak Kadis, sehat selalu.
16: Siap, terima kasih banyak Mbak Yunia, sehat selalu juga deh.
17: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, disiarkan Radio Republik Indonesia, RRI Korwil 7, RRI Denpasar, RRI Singaraja, host RRI Mataram.
0: Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng, I. Gede Sumarawan, mengajak masyarakat menjadikan perbedaan sebagai kekuatan untuk saling melengkapi dan memperkuat kerukunan umat beragama, bukan sebagai alasan untuk saling meniadakan.
3: Kita di Indonesia ini adalah ditakdirkan untuk berbeda, Pak. Jadi berbeda itu jangan saling...
18: Keberagaman agama di Kabupaten Buleleng dinilai perlu menjadi kekuatan untuk membangun kehidupan yang rukun dan damai. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng, IGD Sumarawan, mengajak masyarakat terus menjaga dan merawat kerukunan di tengah perbedaan. Menurutnya perbedaan agama dan keyakinan merupakan bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia yang harus disikapi dengan saling menghargai. Kerukunan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau lembaga keagamaan, tetapi membutuhkan kesadaran dan peran seluruh masyarakat. Kepala Kantor Kementerian Agama Sumarawan menegaskan perbedaan seharusnya tidak menjadi alasan untuk saling menjatuhkan, melainkan menjadi kekuatan untuk saling menangkapi dan menciptakan kehidupan yang harmonis.
3: Karena mau tidak mau, suka tidak suka, kita di Indonesia ini adalah ditakdirkan untuk berbeda, Pak. Jadi berbeda itu jangan saling meniadakan di antara kita, tapi berbeda itu mari kita saling melengkapi, sehingga itu menjadi lebih bagus lagi.
18: Menurut Sumarawan, kerukunan juga tidak cukup hanya dibangun melalui aturan maupun himbauan. Kerukunan harus dirawat secara berkelanjutan melalui komunikasi, pembinaan, serta kesadaran masyarakat untuk menghargai perbedaan. Upaya tersebut menjadi penting agar potensi gangguan maupun konflik yang muncul akibat perbedaan dapat dicegah sejak dini. Ia mengibaratkan kerukunan umat beragama seperti sebuah rumah yang indah dan bersih. Rumah tersebut akan tetap nyaman apabila pemiliknya terus menjaga dan merawatnya. Sementara jika dibiarkan tanpa perhatian, maka perlahan akan menjadi kotor dan tidak terawat. Analogi tersebut menggambarkan bahwa kerukunan juga membutuhkan kepedulian seluruh pihak agar tetap terjaga. Kementerian Agama Kabupaten Buleleng terus mendorong penyuluh lintas agama memberikan pembinaan untuk memperkuat kerukunan. Sumarawan menegaskan perbedaan tidak seharusnya menjadi penghalang, melainkan kekuatan untuk saling melengkapi. Kerukunan dinilai menjadi tanggung jawab bersama untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang damai dan harmonis. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
0: Hepatitis B dan C menjadi jenis hepatitis yang perlu diwaspadai karena dapat berkembang secara kronis tanpa menunjukkan gejala yang jelas. Masyarakat diimbau melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala dan memahami faktor risiko penularannya.
19: Semua orang berisiko terhadap adanya infeksi terhadap virus hepatitis B dan C. Tetapi ada faktor-faktor.
20: Hepatitis B dan C dapat menjadi penyakit kronis yang berkembang tanpa gejala hingga menimbulkan kerusakan serius pada hati. Dokter spesialis penyakit dalam, Dr. Made Widyastike, mengatakan hepatitis kerap disebut silent disease karena infeksi dapat tidak terdeteksi dalam waktu lama. Ia menjelaskan hepatitis B dan C yang tidak ditangani dapat berkembang menjadi sirosis hingga kanker hati. Karena itu, masyarakat yang memiliki faktor risiko seperti tenaga kesehatan, ibu hamil, pengguna jarum suntik, maupun mereka yang pernah menerima transfusi darah sebelum tahun 1992, disarankan melakukan pemeriksaan.
19: Jadi tujuannya juga hari ini saya ingin menyampaikan awareness tersebut bahwa semua orang berisiko terhadap adanya infeksi terhadap virus hepatitis B dan C. Tetapi ada faktor-faktor risiko yang lebih tinggi, misalnya ibu hamil, tenaga kesehatan, orang yang sering menggunakan jarum suntik, atau orang yang pernah transfusi darah sebelum tahun 1992, katanya itu berisiko. Dan orang-orang yang sekarang pun jika ingin memeriksakan itu melalui pemeriksaan darah yang kita sebut, kalau tidak ada gejala namanya medical check up, kan? Periksalah pemeriksaan-pemeriksaan yang menyangkut adanya virus hepatitis B dan C di tubuh kita.
20: Selain pemeriksaan, pencegahan dapat dilakukan dengan menghindari penggunaan jarum suntik secara bergantian, menjaga keamanan saat menangani luka, serta menerapkan perilaku seksual yang aman. Khusus hepatitis B, imunisasi juga dinilai efektif sebagai upaya perlindungan. Dr. Made Widestika menegaskan hepatitis C dapat disembuhkan dengan obat antivirus, sedangkan hepatitis B dapat dikendalikan untuk menekan perkembangan virus dan mencegah komplikasi. Masyarakat juga diminta menjaga kesehatan hati dengan mengurangi konsumsi alkohol, tidak sembarangan mengonsumsi obat, serta mengendalikan berat badan, kolesterol, dan diabetes.
19: Itu yang kita cegah. Kalau tidak diobati, tidak minum obat antivirus pada hepatitis B, maka 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun akan berkembang menjadi sirosis. Meninggal. Itu namanya silent killer. Tapi bisa dicegah. Siapa duluan, kita yang tahu duluan, kita yang kendalikan virusnya.
20: Baik. Begitu. Masyarakat diminta meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya deteksi dini dengan mengenali faktor risiko, melakukan pemeriksaan, dan menerapkan pola hidup sehat. Dampak serius hepatitis terhadap kesehatan hati dapat dicegah. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
0: Kita beralih ke berita olahraga. Tim Persatuan Gateball Seluruh Indonesia, Pergatsi Gianyar, berhasil menorehkan prestasi gemilang di ajang Kejuaraan Nasional Open Gateball 2026. Namun di balik prestasi tersebut, Pergatsi Gianyar masih terganjal dukungan anggaran untuk membina atlet.
1: Jadi kita sebenarnya Gianyar membutuhkan pertandingan-pertandingan di luar. Tryout-nya harusnya diperbanyak.
21: Tim Persatuan Gateball Seluruh Indonesia Pergatsi Gianyar berhasil menorehkan prestasi gemilang di ajang Kejuaraan Nasional Kejurnas Open Gateball 2020.

0: sampai ke final adalah di nomor double mix. Dan sekarang kita ada di posisi kedua, dikalahkan sama Sulteng. Nah untuk triple-nya, kita ada di peringkat 4. Juga kalah sama Sulteng. Jadi dalam ini Sulawesi Tengah itu sangat kuat sekali. Nah ini tidak lain dari dukungan KONI-nya, mensupport dari pembiayaan sehingga mereka setiap turnamen mereka ikut.
1: Ketut Jiwo mengatakan dari segi jam terbang dan kekuatan mental tanding, anak asuhnya memang kalah jauh dari tim Sulteng yang melanglang buana ikut berbagai kejuaraan nasional. Sementara tim Pergatsi Gianyar masih terganjal masalah anggaran untuk memberangkatkan tim. Termasuk pada Kejurnas Open Gateball di Bali ini, tim Pergatsi Gianyar berangkat dengan swadaya atlet dan pengurus.
0: Harapan kami kepada KONI Gianyar lebih mensupport dari segi pendanaan. Di mana tahun ini kami mengajukan proposal yang jumlahnya 18,5 juta, tapi sampai hari ini belum ada turun. Namun kami ya dengan terpaksa biaya pendaftar 12,5 juta. Itu kami backup dengan teman-teman kami di pengurus swadaya. Kami masih menunggu kebaikan nanti daripada KONI Gianyar.
1: Tanpa bermaksud membandingkan diri, Ketut Jiwo menuturkan Pergatsi Buleleng mendapat dukungan anggaran 130 juta rupiah, Badung 120 juta rupiah per tahunnya. Termasuk Klungkung pada Kejurnas 2026 ini mengajukan proposal 16 juta rupiah dibantu 15 juta rupiah oleh KONI Klungkung. Ketut Jiwo berharap ke depan KONI Gianyar dapat memberikan dukungan anggaran untuk membantu keberangkatan atlet mengikuti berbagai event. Hal ini penting sebagai ajang tryout dan mematangkan kualitas atlet sebelum turun mewakili Gianyar di perhelatan Porprov Bali 2027 mendatang. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
2: Saudara, mengakhiri berita lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat, kami sampaikan sekali lagi pokok-pokok berita utama. Penyakit diare dan ISPA adalah dua penyakit lingkungan yang rentan terjadi akibat keterbatasan air bersih karena kekeringan yang disebabkan fenomena El Nino. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng, I. Gede Sumarawan, mengajak masyarakat menjadikan perbedaan sebagai kekuatan. Dari Studio Pro 1 RRI Mataram, saya Putri Mentari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saya pernah menonton sebuah video yang bagi saya cukup menarik dan

0: bisa dibilang provokatif dari salah satu pakar filsafat di Indonesia, yaitu saudara Rocky Gerung. Dia mengatakan bahwa ateis itu dilindungi di Indonesia oleh Pancasila karena kita punya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Atas dasar kemanusiaan, maka ketika seseorang menjadi ateis, maka dia tidak kehilangan haknya sebagai warga negara atau sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Ini pendapat yang menarik. Begini, saudara dan saudari yang saya kasihi. Pancasila, sila pertamanya kan memang ketuhanan yang Maha Esa. Sebetulnya, ini prinsip yang luhur tentang kesadaran ketuhanan. Tidak peduli orang itu mengakui sebagai apa, sebagai orang religius atau orang ateis, faktanya adalah semua bersumber pada keberadaan yang tanpa batas. Pada diri setiap orang ada esensi ketuhanan. Tidak peduli sekali lagi orang itu mengakui sebagai apa. Maka sila pertama Pancasila itu mengajak kita untuk sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang universal, yang membuat kita sungguh-sungguh bisa menyadari keberadaannya lewat kasih yang terlimpah sepanjang waktu, lewat kuasanya yang tanpa batas yang selalu melingkupi segala keberadaan. Kita sungguh-sungguh menghayati keberadaan Tuhan di setiap tarikan dan hembusan nafas kita. Dan tentu saja, kalau kita melakukan pola-pola berkesadaran ketuhanan seperti ini, kita akan punya watak kemanusiaan yang universal. Dari situ, kita akan menghargai setiap orang yang tengah berproses mencari kebenaran menurut versinya masing-masing. Dalam hal ini, orang menjadi ateis adalah pilihan individunya. Dan tentu itu bagian dari prosesnya mencari kebenaran. Maka, ya tentu saja tidak layak kalau orang seperti ini kita usir dari negara kita. Yang diusir adalah kalau kita menemukan orang yang melarang orang lain untuk berketuhanan sesuai dengan kemerdekaannya. Yang perlu dilarang adalah ketika ada orang mengintimidasi orang lain untuk mengikuti apa yang menjadi keimanannya. Tetapi ketika orang masing-masing sedang berproses dalam kemerdekaannya, sembari betul-betul menjaga harmoni, tentu tidak ada hak bagi kita untuk melarang siapapun tetap menjadi bagian dari bangsa Indonesia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar persatukanlah informasi dan inspirasi. Bersama-sama sudah kita ikuti Warta Berita Lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat yang menjadi host Mataram. Dan pendengar sesaat lagi kami ajak Anda untuk mengikuti Mutiara Sore langsung dari Studio Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Papa, main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Hasya main sendiri aja sana.
0: Oke, main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

dirahmati Allah, menanti berkumandangnya azan maghrib, kami hadirkan Mutiara Sore yang nanti akan dirangkaikan dengan lagu islami dan juga renungan senja, kemudian pengajian Al-Quran. Selamat mengikuti.

Pendengar, saya ajak Anda untuk mendengarkan renungan senja hari ini yang akan disampaikan oleh Haji L.M. Mujib, MPDI, dengan judul Menjaga Kebeningan Hati. Selamat mendengarkan.

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله القائل في كتابه العزيز الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وَصَلَاتُ وَسَلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَوَالَهِ أَمَّا بَعْدُ. Saudaraku kaum muslimin, para pendengar yang berbahagia, sebagai awal jumpa kita lewat udara RRI kali ini, sebelum kita beranjak lebih jauh terlebih dahulu, saya mengajak kita semua untuk senantiasa memanjatkan puja beserta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah Zat yang Maha terpuji tempat kembalinya segala macam puji. Zat yang Maha kasih tak pilih kasih. Zat yang Maha tahu tanpa diberitahu, yang telah melimpahkan nikmat-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat bersua dan berjumpa meski lewat udara sekalipun. Teriring selawat berbingkai salam kehadirat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semoga tetap tercurahkan. Mudah-mudahan kita semua tergolong ke dalam ummah beliau yang kelak akan mendapatkan syafaah pada hari kiamat kemudian. Amin Allahumma amin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Saudaraku kaum muslimin, para pendengar yang berbahagia. Di dalam Al-Qur'an surah Asy-Syu'ara Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan, yaitu hari di mana harta dan anak-anak tidak berguna, atau pada hari kiamat, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Hati yang bersih dalam pakaian yang kotor jauh lebih baik dari hati yang kotor dalam pakaian yang bersih. Kalimat ini menampar cara pandang yang terlalu sibuk pada permukaan. Ia mengajak kita berhenti sejenak dari kebiasaan menilai manusia melalui apa yang tampak oleh mata zahir. Dalam kehidupan sosial, pakaian sering dijadikan simbol kehormatan, status bahkan kesalehan. Padahal apa yang membungkus tubuh tidak bisa menjamin apa yang hidup dalam hati. Disinilah manusia sering terjebak, mengagungkan tampilan, lalu melupakan akan kebeningan atau kebersihan hati. Saudaraku, secara reflektif, kalimat ini mengingatkan bahwa hati adalah pusat nilai manusia. Dari hatilah lahir niat, lahir kejujuran, dan arah hidup. Pakaian indah, bersih, dan rapi bisa dibeli, dipinjam, bahkan dipalsukan. Tetapi hati yang bersih hanya lahir dari perjuangan panjang melawan ego, perjuangan panjang melawan iri, dengki, dendam, dan hasrat ingin dipuji. Seseorang boleh saja hidup sederhana, bahkan tampak lusuh di mata manusia. Tetapi jika hatinya lapang, penuh kasih sayang, berjiwa besar, maka ia lebih mulia dari mereka yang tampil sempurna namun menyimpan kebusukan di dalam batin atau hatinya. Dari sisi filosofis, ini adalah kritik terhadap peradaban yang terlalu mengagungkan citra. Dunia modern mengajarkan bahwa nilai manusia terletak pada apa yang tampak, bukan pada apa yang dirasakan dan dihidupi. Akibatnya manusia sibuk merawat penampilan, namun membiarkan bagian terdalam dalam diri berkarat. Padahal esensi manusia bukanlah tubuh, melainkan kesadaran, niat, dan kepekaan moral yang bersemayam di dalam kalbu atau hatinya. Kalimat ini mengajak kita menggeser pusat perhatian dari luar kedalaman. Membersihkan hati jauh lebih berat dari membersihkan pakaian, tetapi nilainya jauh lebih kekal. Pakaian akan lapuk, tubuh akan menua, tetapi hati yang bersih akan terus memancar dalam sikap, tutur kata, dan cara memperlakukan sesama. Saudaraku, kaum muslimin, para pendengar yang berbahagia, Syekh Wahbah As-Suhaili dalam tafsir Al-Munir menjelaskan,
Adapun yang dimaksudkan dengan hati yang selamat, hati yang bersih, al-muradu bil qalbil salim huwal khali minal aqaidil fasidah wal akhlaqil mardhulah wal maili ilal ma'asi wa ala ra'siha al-kufru wasyirku wan nifaq. Qalbun salim adalah hati yang bersih dari akidah-akidah yang rusak, akhlak yang tercela, dan kecenderungan melakukan kemaksiatan yang puncaknya adalah kufur, syirik, dan kemunafikan. Saudaraku, kaum muslimin, para pendengar yang berbahagia, semoga kita termasuk ke dalam hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu menjaga kebersihan ataupun kebeningan hati, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan hidayah kepada kita hingga nantinya kita kembali kepadanya dalam keadaan husnul khatimah adanya. Demikianlah renungan senja kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saudara pendengar, sudah kita dengarkan bersama renungan senja sore ini. Selanjutnya, mari kita dengarkan dan resapi bersama pengajian Al-Quran dari Surah Al-A'raf ayat 109-117 yang akan dibacakan oleh Qori Abdul Hamid. Selamat mengikuti.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: صدق الله العظيم.
1: Suara pendengar, tiba saatnya berkumandang azan maghrib untuk wilayah kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

ك قبل سقمك وفراغك قبل شغلك وشبابك قبل هرمك وغناك قبل فقرك رواه البيهقي. رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda, raihlah lima perkara sebelum datangnya lima perkara yang lain. Masa hidupmu sebelum matimu, masa sehatmu sebelum sakitmu, masa luangmu sebelum sempitmu, masa mudamu sebelum tuamu, dan masa kayamu sebelum miskinmu. Hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar Persatu, karena informasi dan inspirasi untuk menemani waktu istirahat Anda sore ini, masih akan kami hadirkan rangkaian lagu religi islami sampai nanti di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Selamat mendengarkan.

Doa seorang pemburu. Suatu pagi, seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satupun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati. Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah. Tidak lama setelah doanya selesai ia panjatkan, Allah memberikannya rezeki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan penuh rasa bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan kelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa begitu melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia oleh sang raja. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan bolak-balik sambil tertawa riang. Tiba-tiba, ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin. Sehingga malam itu, raja tidak bisa tidur. Dihadirkanlah seluruh dokter untuk mengobati sakitnya. Semua dokter menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan lainnya. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh lainnya. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong. Dan raja pun menyetujuinya. Namun, setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap belum tenang. Semua dokter akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang ahli hikmah. Dibawalah sang raja menemui seorang ahli hikmah dan diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar itu, ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Dicarinya pemburu itu ke seluruh kerajaan. Dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya. Dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Dan keduanya saling berjabat tangan. Sang raja penasaran, ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Tidak ada baginda, kecuali aku hanya mengatakan, ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatan kepadaku. Perlihatkan kekuatanmu kepadanya, ya Allah." Sungguh, doa orang teraniaya sangat mustajab. Maka berhati-hatilah dalam bertindak.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Alhamdulillah, bayinya sehat.
2: Iya, alhamdulillah. Ibunya juga sudah bisa langsung menyusui, Bu.
1: ASI pertama itu harus dibuang. Bau. Nanti bayinya bau amis.
2: Justru ASI pertama mengandung zat kolostrum yang baik sekali untuk bayi, Bu. Jadi harus diberikan.
1: Bayinya dari tadi gak berhenti mimi, Ibu Bidan. Berarti ASI ibunya sedikit nih. Tambah sufor ya.
2: Tidak perlu, Bu. ASI si ibu pasti cukup kok.
1: Ingat ya, Nak, kamu jaga makan. Jangan makan yang amis, jangan makan yang pedes. Nanti bayimu mencret. Iya kan, Bu Bidan?
2: Makan apapun boleh kok, Bu, asal ibunya senang dan bahagia. Jadi ASI-nya mancur plus bayi pun sehat. Ada banyak sekali mitos tentang ASI dan menyusui. Tugas kitalah untuk terus belajar dan mendukung si ibu untuk memberikan ASI sejak bayi lahir. Semangat mengasihi ya, Bu.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

107,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram. Instagram @Pro1Mataram. Telepon 646521. WhatsApp 081-802-056000. Pro 1 RRI Mataram. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Persatukan Informasi dan Inspirasi, masih bersama saya Putri Mentari yang akan menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, saya informasikan akan tiba waktunya berkumandang azan Isya pada pukul 19 lewat 28 menit waktu Indonesia Tengah.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur

0: Pro 1 RRI Mataram.
1: Pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, tiba saatnya berkumandang ajian Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTB menyebut kebakaran Desa Adat Sade Lombok Tengah sebagai pengingat penting untuk memperkuat mitigasi bencana di kawasan wisata. Kepala Disparekraf NTB Ahmad Nur Aulia mengatakan pengembangan destinasi wisata ke depan tidak cukup hanya mengandalkan aspek budaya dan daya tarik wisata. Menurut beliau, kesiapsiagaan menghadapi bencana juga harus menjadi bagian dari perencanaan. Di balik duka yang dirasakan, ada pelajaran penting bahwa pengembangan destinasi wisata ke depan harus semakin mengedepankan prinsip keberlanjutan, termasuk kesiapsiagaan dan mitigasi bencana. Aulia turut mendampingi Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal saat penanganan kebakaran Desa Adat Sade pada Sabtu malam. Ia mengatakan karakter bangunan tradisional Sade menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam mitigasi kebakaran.

Pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, waktu semakin merapat ke pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan sudah waktunya pendengar saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan selanjutnya akan ada rekan saya Beni Pratama yang menemani Anda merangkai NTB malam ini. Kita bertemu kembali di jam siaran saya berikutnya. Sehat selalu dan sampai bertemu kembali.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Mufnas yang kami dorong dari beberapa provinsi adalah 67.446 ton. Sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
2: Kalau secara informal ada ya? Secara informal memang sebagai Ketua Kepala kan yang melalui Pak Menlu ada komunikasi. Jadi juga Pak Menlu cerita juga ke kami.
0: Bulog menyiapkan lebih dari 93.000 ton beras untuk korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Pemerintah berkomunikasi dengan negara tetangga terkait dengan kabut asap di Kalimantan. Jerman mendorong Amerika Serikat berperan aktif dalam diplomasi damai di Ukraina. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Badan Urusan Logistik atau Bulog menyiapkan lebih dari 93.000 ton beras untuk korban gempa bumi NTT yang didistribusi bantuannya dipercepat oleh BNPB ke wilayah terdampak bencana. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
1: Sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
3: Bantuan pangan untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dinyatakan tetap aman. Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyebut pihaknya telah menyiapkan stok beras sekaligus tambahan pasokan dari sejumlah daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama masa tanggap darurat. Dengan tambahan tersebut, total stok beras yang diproyeksikan tersedia di NTT mencapai sekitar lebih dari 93.000 ton.
1: Hingga total kebutuhan NTT, mulai dari bantuan bencana alam, antisipasi tambahan bencana alam, termasuk bantuan pangan 3 alokasi, totalnya kami hitung lebih kurang 46.368 ton. Stok beras di NTT yang seperti kami jelaskan tadi adalah 26.336 ton, dan Mufnas yang kami dorong dari beberapa provinsi adalah 67.446 ton. Sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
3: Sementara itu, BNPB mencatat distribusi bantuan logistik terus dilakukan melalui jalur udara, darat, dan laut. Hingga 21 Agustus, total bantuan logistik yang disalurkan sejak awal gempa mencapai 776 ton. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan menyebut bahwa distribusi bantuan dipusatkan melalui pos pendamping logistik nasional dengan pengiriman menuju Bandara Labuan Bajo dan Bandara Maumere.
4: Operasi distribusi bantuan terpusat berada di Gedung Halim Perdana Kusuma. Gedung ini dikelola Pos Pendamping Logistik Nasional. Distribusi pengiriman ditujukan di Bandara Labuan Bajo dan Bandara Maumere. Total distribusi bantuan dari Pos Pendukung Logistik Nasional pada hari ini, 21 Agustus 2026, berjumlah 65 ton. Menuju Maumere 20 ton dan menuju Labuan Bajo 45 ton. Total bantuan logistik sejak tanggal 15 sampai 21 Agustus 2026 berjumlah 776 ton.
3: Di sisi lain, Bulog juga berkoordinasi dengan BNPB, TNI, Polri, dan pemerintah daerah untuk memastikan bantuan pangan sampai kepada masyarakat dan pengungsi yang membutuhkan. BNPB juga memastikan pendataan kebutuhan masyarakat terus dilakukan agar bantuan dapat disalurkan hingga ke titik akhir dan menjangkau warga yang terdampak. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Indonesia memastikan berkomunikasi dengan negara tetangga yang terganggu dengan asap kebakaran hutan dan lahan di Pulau Kalimantan. Sugandi Afandi menyampaikan laporannya.
5: Penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan menjadi perhatian pemerintah karena dampaknya tidak hanya dialami oleh masyarakat Indonesia, tetapi asapnya juga dirasakan oleh negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Adi memastikan pemerintah Indonesia telah berkomunikasi baik secara formal maupun informal kepada negara tetangga mengenai asap dari karhutla. Komunikasi diantaranya dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono. Penjelasan disampaikan Menteri Prasetyo Adi kepada wartawan di Jakarta siang tadi.
2: Kalau secara informal ada ya. Secara informal memang sebagai negara tetangga kan tentunya melalui Pak Menlu ada komunikasi. Jadi juga Pak Menlu cerita juga kami.
5: Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah pusat telah menyiapkan kebutuhan untuk penanganan karhutla di Kalimantan, mulai dari helikopter hingga pembuatan sumur bor.
6: Semua dimaksimalkan, benar-benar nanya kekurangan-kekurangannya apa aja, seperti untuk bombardir, ya, apa water bomb gitu ya. Ada operasi modifikasi cuaca, penambahan pasukan, ya, peralatan lainnya untuk pompa. Beliau menugaskan juga Menteri PU diantaranya dan Menteri Pertanian untuk pompa, ngebor, sumur bor TNI itu sumur bor.
5: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas penanganan karhutla di Kalimantan. Ratas dilakukan di Pontianak, Kalimantan Barat dan Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Presiden Prabowo ingin memastikan pelaksanaan pemadaman titik api lebih maksimal. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polresta Palangkaraya berhasil menangkap dua pelaku pembakaran lahan di Jalan Giobos yang mengakibatkan kebakaran lahan di dekat permukiman. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
7: Berawal dari video yang viral, berawal dari info tersebut, kami penyidik atau Satreskrim Polresta Palangka mengambil langkah cepat.
8: Pihak Polresta Palangkaraya menangkap dua orang pelaku pembakaran lahan di kawasan Jalan Giobos 14 Kota Palangkaraya. Kedua pelaku masing-masing berinisial AB alias Icong, 34 tahun, dan W, 41 tahun. Penangkapan ini dilakukan setelah video kebakaran lahan di wilayah tersebut viral di media sosial dan menarik perhatian publik. Kasatreskrim Polresta Palangkaraya Kompol Eka Palti AP Huta Gaul membenarkan bahwa pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat yang disertai rekaman video kebakaran lahan viral di media sosial. Video tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh kepolisian dengan melakukan penelusuran di lapangan, termasuk mengumpulkan keterangan dari para saksi yang berada di sekitar lokasi kejadian.
7: Berawal dari video yang viral, berawal dari info tersebut, kami penyidik atau Satreskrim Polresta Palangka mengambil langkah cepat untuk melakukan penyelidikan di seputar TKP tersebut yang mana itu di Giobos 14. Berdasarkan penyelidikan, penyidik menanyakan tersebut, Icung dalam kegiatannya membakar itu bersama Wawan, Bapak Meme, yang mana tidak lain tidak bukan adalah Abang Ipar yang ini, Abang Iparnya sendiri. Adapun lahan yang dibakar tersebut punya Wawan dan dalangnya Icung.
8: Karhutla juga begitu masif di Kabupaten Kota Waringin Timur. Bupati Halikinor menduga karhutla yang terus bermunculan di wilayahnya tidak seluruhnya terjadi secara alami. Kecurigaan itu muncul karena titik api baru terus ditemukan, bahkan di tengah gencarnya upaya pemadaman oleh petugas gabungan. Oleh karena itu, Halikinor berharap masyarakat ikut mengambil peran dalam penanganan karhutla. Menurutnya, pemerintah dan petugas tidak akan mampu mengawasi seluruh wilayah Kota Waringin Timur tanpa dukungan dari masyarakat.
9: Berjibaku siang sampai malam ini, tapi memang kita juga, ini makanya saya minta bantuan masyarakat juga sambil memonitor lingkungan masing-masing, jangan-jangan ada yang memang sengaja membakar, karena setelah padam ternyata di sebelah itu tetap muncul lagi api. Nah ini kan mungkin juga itu api dibawa oleh angin atau apa, kemungkinan itu ada, tetapi juga indikasi itu ada kemungkinan disengaja.
8: Sebelumnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyebut ada total 1487 titik panas atau hotspot karhutla yang terdeteksi di wilayah Kalimantan dan terbanyak di Kalimantan Tengah sebanyak 767 titik. Daftar titik karhutla Kalimantan itu berdasarkan data pemantauan terbaru dari satelit NOAA 20. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Polda Riau menurunkan tim untuk melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kerumutan atau Kabupaten Palalawan yang apinya dilaporkan belum padam. Santi Yunas menyampaikan laporannya.
10: Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Kerumutan, Kabupaten Palalawan hingga kini masih dalam penanganan. Api yang telah membakar kawasan tersebut sudah memasuki pekan ketiga. Kepala Daops Manggala Agni Rengat Sidik mengatakan pihaknya masih fokus melakukan pemadaman, terutama di bagian kepala api yang menjadi titik utama penyebaran kebakaran. Menurutnya, upaya pemadaman masih menghadapi kendala karena petugas belum dapat menembus lokasi kepala api dan kondisi tersebut disebabkan belum tersedianya akses menuju titik kebakaran.
11: Posisi per hari ini kondisi kepala api aktif itu masih tersebar ya Mbak. Artinya memang potensi meluas masih cukup tinggi. Penanganan kita hari ini dari Manggala Agni itu 2 tim dari Daops Rengat ditambah 1 tim dari Daops Siak dan juga diperkuat oleh tim Satgas lain tentunya. Ada teman-teman BPBD, terus teman-teman RPK perusahaan dan juga TNI Polri. Kondisi angin di lokasi itu kencang sekali, berputar-putar juga, dan juga kondisi bahan bakar yang menumpuk ditambah dengan cuaca kering ini sangat kering, itu penjalaran api bisa sangat cepat sekali di sana, Mbak.
10: Sementara itu, Polda Riau mengerahkan tim kesehatan dan psikologi ke Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Palalawan sejak Sabtu kemarin sebagai bagian dari operasi kemanusiaan bagi masyarakat dan petugas yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Kabak Ops Polres Palalawan AKP Yul Hairi mengatakan, sebanyak 13 personil di Dokes Polda Riau diterjunkan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terdampak asap serta personil gabungan yang selama sepekan terakhir berjibaku melakukan pemadaman.
12: Memberikan bantuan kesehatan pada masyarakat yang terdampak oleh asap atau kebakaran hutan yang terjadi di Dusun Aur Kuning, Kecamatan Kerumutan selama 24 hari ini. Kemudian juga kami menjadikan posko untuk cek kesehatan dan tim kesehatan Polda Riau juga dor-dor rumah-rumah warga yang terdampak oleh kabut asap di seputaran desa dari air hitam Aur Kuning tersebut. Kemudian kami juga melaksanakan pengecekan kesehatan terhadap pemadam kebakaran atau tim pemadam yang berjibaku di lokasi titik api, dicek seluruhnya kesehatan oleh tim Dokes Polda Riau dan juga diberi obat-obatan.
10: Selain di Kerumutan, tim trauma healing Polda Riau direncanakan bergerak ke desa-desa lain di Kabupaten Palalawan yang masih terdampak karhutla dan memiliki kualitas udara yang buruk. Dari Kabupaten Palalawan, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar, pemerintah Provinsi Riau mendistribusikan masker, oksigen, dan obat-obatan ke kabupaten kota yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Femi Asti Yovani menyampaikan laporannya.
13: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terpantau masih ada di beberapa wilayah di Provinsi Riau, dengan terbesar terdapat di Kabupaten Palalawan, tepatnya di Kecamatan Kerumutan yang menimbulkan kabut asap. Dengan kondisi itu dan membantu masyarakat yang terdampak asap akibat karhutla, pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto menyebutkan pemerintah Provinsi Riau mendistribusikan masker, oksigen, dan obat-obatan ke kabupaten kota atau wilayah yang terdampak. PLT Gubernur mengatakan masker dan oksigen tidak hanya diberikan kepada masyarakat, tetapi juga petugas atau personil yang melakukan pemadaman di lapangan. Jangan sampai petugas yang bekerja sakit akibat menghirup asap. PLT Gubernur menuturkan jika stok yang ada kurang, maka pemerintah provinsi juga meminta bantuan kepada pemerintah pusat untuk tambahan masker dan oksigen.
14: Nah, ini yang cukup kita perlu waspada, kita jangan sampai nanti kita terlena dan kita beri dukungan full kepada tim juga di lapangan, dan kita juga menambah peralatan juga dan menambah kekuatan juga. Satpol PP pun kita berangkatkan, dan begitu juga Kadiskes juga kita minta bantuan juga, semua kita persiapkan di sini juga, seperti masker, oksigen, semua ini kita bawa nanti ke pusat, dan kita bawa juga toilet portable juga. Tolong semua personil itu diberikan masker, jangan nanti mengatasi ini juga mereka yang sakit. Nah, ini yang perlu kita antisipasi.
13: Sementara Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menjelaskan, untuk stok masker yang tersedia saat ini sebanyak 110 ribu dan sudah dikirimkan ke Kabupaten Pelalawan 10 ribu masker. Meski sebelumnya Kabupaten Pelalawan meminta 18 ribu masker, namun penambahan akan dilakukan setelah melihat kondisi di lapangan. Selain masker, oksigen konsentrat sebanyak 2 unit juga sudah dikirimkan ke Kabupaten Pelalawan.
15: Hari kemarin kita punya 120 ribu masker dan sudah kita dropping ke Pelalawan 10 ribu kemarin. Permintaan Pelalawan memang 18 ribu, tapi kita tengok perkembangan. Kalau itu nanti kebutuhan 10 ribu itu sudah menipis, kami akan dropping lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kami sudah kontak dari Kepala Dinas Kesehatan Pelalawan untuk memetakan ibu hamil dan bayi yang terdampak. Ya, nanti kita mau kita support makanan tambahan PMT. Ya, kita sudah petakan di kota kita yang ada.
13: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menambahkan pihaknya juga sudah berkomunikasi dengan Kepala Dinas Kesehatan Pelalawan untuk melakukan pemetaan terhadap ibu hamil dan bayi yang terdampak karhutlah untuk diberikan makanan tambahan. Dari Pekanbaru, Femi Astiovani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kementerian Pertanian memastikan stok bawang merah nasional dalam kondisi aman. Aji Permono menyampaikan laporannya.
16: Itu menunjukkan bahwa secara nasional neraca ketersediaan kita itu masih aman.
17: Kementerian Pertanian atau Kementan menyebut bahwa ketersediaan bawang merah di tingkat nasional hingga saat ini dalam kondisi aman. Pasokan bawang merah dipastikan mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Perbenihan Dijen Hortikultura Kementan, Muhammad Agung Sunusi, saat menghadiri panen raya bawang merah di Bulak Parangtritis Kabupaten Bantul Kamis siang. Ditemui usai kegiatan, Agung menyatakan, pemerintah selalu melakukan evaluasi rutin terkait perkembangan inflasi secara nasional. Pemantauan pun dilakukan secara menyeluruh terhadap stok dan harga bahan pangan. Agung menambahkan, salah satu indikator kondisi pasokan bawang merah nasional dapat dilihat dari harga di tingkat produsen. Ia menilai bahwa ketersediaan dan kebutuhan pasar saat ini masih dalam keadaan seimbang.
16: Kami setiap hari Senin rapat inflasi dengan Bapak Menteri Dalam Negeri, melihat tren nasional masih aman ketersediaannya, terlihat dari angka harga di tingkat produsen masih aman di angka 25.000 sampai 30.000. Itu menunjukkan bahwa secara nasional neraca ketersediaan kita itu masih aman untuk bawang merah.
18: Sebenarnya tidak ada impor lagi Pak ya,
16: bawang. Wah, kalau bawang merah malah kita ekspor Mas. Kita sudah ekspor bawang merah.
17: Sementara itu, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengungkapkan bahwa bawang merah merupakan salah satu sumber kesejahteraan warga, terutama di wilayah selatan. Terbukti, produksi bawang merah Bantul menjadi penyumbang tertinggi pasokan bawang merah di daerah istimewa Yogyakarta.
19: Di mana hortikultura bawang merah ini menjadi salah satu andalan pertanian di Kabupaten Bantul yang berkontribusi terhadap total produksi DIY sebesar 70%. Bahwa sektor pertanian di Bantul ini telah kita nyatakan sebagai salah satu sektor strategis, satu dari tiga sektor ekonomi strategis di Bantul, yaitu industri, pertanian, dan pariwisata.
17: Selain produksi yang tinggi, harga bawang merah di tingkat petani saat ini juga cukup baik. Berada di angka Rp18.000 per kilogram, keuntungan yang didapat juga cukup tinggi.
0: Kemendikdasman menyoroti tantangan Indonesia dalam pemenuhan gizi anak, di mana ada anak kekurangan gizi karena faktor kekurangan pangan, dan sebagian lainnya makan terpenuhi namun tidak bergizi. Rini Hairani menyampaikan laporannya.
20: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasman mendorong edukasi gizi dan kebiasaan hidup sehat menjadi bagian integral dari budaya sekolah. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasman Tatang Mutakin dalam peringatan 10 tahun program Nutrition Goes to School NGTS di Jakarta hari ini. NGTS sendiri diinisiasi oleh SEAMO, Regional Center for Food and Nutrition, sejak tahun 2016. Menurut Tatang, gizi yang baik dan pendidikan berkualitas merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Ia mengatakan peserta didik membutuhkan kondisi tubuh yang sehat dan asupan gizi yang cukup sehingga mampu belajar secara optimal. Di sisi lain, sekolah memiliki peran penting dalam membentuk pengetahuan, sikap serta kebiasaan hidup sehat yang dapat menjadi bekal anak hingga dewasa.
1: Jadi bahwa hal yang paling penting dalam konteks Indonesia saat ini terkait

0: Jadi ini bagian penting yang ingin kita respon melalui sekolah sebagai agen perubahan. Jadi dengan adanya program ini, harapannya nanti di sekolah ada perubahan-perubahan terkait tadi bagaimana anak-anak mendapatkan gizi yang terbaik ya, tidak kelebihan, tidak kekurangan.
1: Sementara itu, Center Director CMEO, Regional Center for Food and Nutrition, Profesor Rini Sekartini mengatakan pada NGTA sekitar 2.400 sekolah lewat kepemimpinan kepala sekolah dan guru menjadi motor edukasi dan praktek baik gizi di sekolah. Implementasi juga termasuk dengan membuat kebun hingga peternakan yang hasilnya dapat digunakan oleh anak-anak di sekolah tersebut untuk mendapatkan asupan nutrisi yang baik.
2: Bukan hanya sekedar edukasi, tapi juga praktek baik yang bisa dilakukan oleh terutama sekolah ya, karena motornya ada di sekolah dan dipelopori oleh para guru dan kepala sekolah. Jadi ada semuanya bervariasi, bukan hanya edukasi tapi juga implementasi, seperti ada membuat kebun ya, kemudian ada peternakan yang hasilnya bisa digunakan oleh anak-anak tersebut.
1: Melalui program gizi untuk prestasi, Kemendikdasmen bersama dengan CMEO, Regional Center for Food and Nutrition, terus memperkuat kapasitas tenaga pendidik guna mewujudkan lingkungan sekolah dan madrasah yang sehat, serta membentuk generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Jerman mendorong Amerika Serikat untuk berperan aktif dalam upaya diplomasi damai terkait konflik di Ukraina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadephul mengatakan upaya negosiasi dan diplomasi Amerika Serikat sangat penting mengingat Ukraina yang masih menghadapi konflik dengan Rusia yang merupakan negara dengan kekuatan militer besar. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Aston Villa menargetkan 3 poin saat bertandang ke markas Brighton and Hove Albion dalam laga perdana Liga Premier Inggris musim 2026-2027. Indra Virgiantara melaporkan.
4: Aston Villa akan jalani laga tandang pada pertandingan Liga Premier Inggris dengan menghadapi Brighton and Hove Albion di Stadion Amex malam nanti. Pelatih Aston Villa Unai Emery menargetkan 3 poin pada laga tersebut. Emery menegaskan timnya harus siap menangani segala skenario permainan yang terjadi pada pertandingan nanti. Fokus 100% dan kerja keras sepanjang 90 menit disebutnya sebagai kunci utama untuk meraih kemenangan dari tuan rumah.
5: Ready for everything. We must be...
4: Kita harus siap untuk segalanya. Kita harus fokus 100% dan bekerja keras selama 90 menit seperti yang kita lakukan tahun-tahun sebelumnya. Target utama di hari Minggu ini adalah bersaing dan memberikan yang terbaik selama 90 menit demi 3 poin tersebut.
5: In 90 minutes for those 3 points.
4: Meski begitu, Villa memasuki musim baru dengan kehilangan sejumlah pilarnya pada bursa transfer. Morgan Rogers, Yuri Tillemans, Ezri Konsa, dan Lucas Digne sudah tidak lagi menjadi bagian dari skuad. Selain itu, Unai Emery juga harus memutar otak karena badai cedera. Amadou Onana dan

Semuanya berjalan lancar dan setiap pemain kembali dalam kondisi yang baik. Jadi menurut saya itulah hal yang paling penting. Sekarang kami bisa fokus pada pertandingan melawan Villa karena ini ada kesempatan yang sangat bagus. Ada dua pertandingan kandang di hadapan para pendukung kami, jadi kami sangat menantikannya. Pertandingan ini juga mempertemukan dua tim yang sama-sama tampil di kompetisi Eropa musim ini. Brighton kembali mengakhiri musim lalu di papan atas dengan finish di posisi ke-8 untuk kedua kalinya secara beruntun. Hasil tersebut mengantarkan The Seagulls lolos ke UEFA Conference League dan menjalani debut mereka di kompetisi itu dengan hasil imbang 0-0 saat bertandang ke Tromsø, Norwegia. Demikian Indra Firdiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saya pernah menonton sebuah video yang bagi saya cukup menarik. Menarik dan ya bisa dibilang provokatif, dari salah satu pakar filsafat di Indonesia, yaitu saudara Rocky Gero. Dia mengatakan bahwa ateis itu dilindungi di Indonesia oleh Pancasila karena kita punya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Atas dasar kemanusiaan, maka ketika seseorang menjadi ateis, maka dia tidak kehilangan haknya sebagai warga negara atau sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Ini pendapat yang menarik. Begini, saudara dan saudari yang saya kasihi. Pancasila, sila pertamanya kan memang ketuhanan yang Maha Esa. Sebetulnya, ini prinsip yang luhur tentang kesadaran ketuhanan. Tidak peduli orang itu mengaku

0: diakui sebagai apa, sebagai orang religius atau orang ateis. Faktanya adalah semua bersumber pada keberadaan yang tanpa batas. Pada diri setiap orang ada esensi ketuhanan. Tidak peduli sekali lagi orang itu mengakui sebagai apa. Maka sila pertama Pancasila itu mengajak kita untuk sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang universal, yang membuat kita sungguh-sungguh bisa menyadari keberadaannya lewat kasih yang terlimpah sepanjang waktu, lewat kuasanya yang tanpa batas yang selalu melingkupi segala keberadaan. Kita sungguh-sungguh menghayati keberadaan Tuhan di setiap tarikan dan hembusan nafas kita. Dan tentu saja kalau kita melakukan pola-pola berkesadaran ketuhanan seperti ini, kita akan punya watak kemanusiaan yang universal. Dari situ, kita akan menghargai setiap orang yang tengah berproses mencari kebenaran menurut versinya masing-masing. Dalam hal ini, orang menjadi ateis adalah pilihan individunya. Dan tentu itu bagian dari prosesnya mencari kebenaran. Maka, ya tentu saja tidak layak kalau orang seperti ini kita usir dari negara kita. Yang diusir adalah kalau kita menemukan orang yang melarang orang lain untuk berketuhanan sesuai dengan kemerdekaannya. Yang perlu dilarang adalah ketika ada orang mengintimidasi orang lain untuk mengikuti apa yang menjadi keimanannya. Tetapi ketika orang masing-masing sedang berproses dalam kemerdekaannya, sembari betul-betul menjaga harmoni, tentu tidak ada hak bagi kita untuk melarang siapapun tetap menjadi bagian dari bangsa Indonesia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, benar, Anda masih mendengarkan Prosat RRI Mataram di pukul 20.45 menit ini. Hari ini di hari Minggu 23 Agustus 2026. Tentunya harapan kami setelah menikmati akhir pekan ini, setelah berliburan, pikiran dan tubuh Anda bisa menjadi fresh ya, untuk kemudian bisa beraktivitas di satu minggu ke depan yang merupakan minggu terakhir ya dari bulan kemerdekaan di bulan Agustus ini. Ya, pendengar, malam hari ini untuk Anda yang nanti di waktu luang tentunya mencari referensi film-film yang kira-kira akan Anda tonton bersama keluarga. Nah, kami akan memberikan beberapa referensi nih untuk Anda. Di bulan Agustus ini ada beberapa film yang menarik untuk Anda tonton. Ada Kung Fu Soccer ya. Kalau di tahun 2000-an awal kita sama-sama ingat ada Shaolin Soccer. Nah, di 12 Agustus kemarin ya sudah tayang perdana. Ini ada film dengan judul Kung Fu Soccer. Berfokus pada kisah tim sepak bola wanita IMEI. Sebuah tim yang berjuang menghadapi berbagai keterbatasan. Dipimpin oleh sang kapten namanya Suang Song. Ini bersama dengan sahabatnya Yu Long dari tim ini. Kemudian mulai menggabungkan gerakan seni bela diri tradisional ke dalam strategi permainan di lapangan hijau. Dan menariknya, film ini pendengar disutradarai dan juga diproduseri oleh Stephen Chow. Stephen Chow yang merupakan juga sutradara dari Shaolin Soccer ya, yang fenomenal di era tahun 2000-an awal dulu. Di awal Agustus kemarin juga sudah tayang Ethes, Light and Why. Genrenya film dokumenter musik. Disutradarai oleh Ames VR. Kemudian produsernya ada G.I. Kim. Ates ini mengangkat perjalanan grup K-pop Ates yang selama tur di dunia. Film ini menampilkan aksi panggung spektakuler, kemudian juga wawancara eksklusif serta cuplikan di balik layar yang memperhatikan sisi lain daripada anggotanya ya. Film ketiga ada The End of Oak Street. Ini sudah tayang juga di 14 Agustus 2026. Genrenya fiksi ilmiah, petualangan, thriller, misteri. Durasinya 1 jam 40 menit. Sutradaranya ada David Robert Michael. Nah, untuk Anda, mungkin ada yang pernah baca novelnya ya. Dari The End of Oak Street ini menceritakan Oak Street yang terpisah dari kawasan pinggiran kota dan dipindahkan ke lingkungan yang tidak dikenal. Keluarga Platt ini menyadari bahwa hal tersebut harus tetap bersatu demi bertahan hidup saat menghadapi lingkungan yang kini sudah berubah sepenuhnya.

Ya pendengar, Telkomsel 5G powered by AI present Rans Carnival Lombok supported by Le Mineral tanggal 22 dan 23 Agustus 2026 di Parkir Timur Lombok Epicentrum Mall. Akan ada Armada, Viretel, Enal dan juga Mulkan Soul. Dendek lupa datang. Le Mineral, sehatnya mineral, terlindungi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pemerintah Kabupaten Sumbawa meminta Pertamina Patraniaga membuka secara rinci data alokasi LPG 3 kg bersubsidi di daerah tersebut. Kepala Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa, Adi Nusantara, mengatakan keterbukaan data penting untuk memastikan penyaluran LPG bersubsidi tepat sasaran. Pemkab Sumbawa membutuhkan data alokasi dan realisasi LPG sejak 2025 hingga 2026. Data itu akan digunakan untuk mengevaluasi distribusi sekaligus mengetahui kesesuaian kuota yang diterima setiap agen dan pangkalan dengan kebutuhan masyarakat.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila kembali, menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya, ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

drama radio Gelang Ibu, produksi RRI Samarinda, dengan para pemeran M. Fadel sebagai Bapak, Mariatul Kiptia memerankan Ibu, Sela sebagai Deva, dan M. Ilham Yafi sebagai Yafi.

0: sudah jadi, Bu, beli perhiasannya?
1: Sudah, Pak. Sekarang harga emas tambah naik, Pak.
0: Iya, Bu. Tadi malam itu Bapak coba googling. Emas sekarang ini memang di atas 2 jutaan per gramnya ya, Bu?
1: Iya, Pak. Tapi nggak apa-apalah. Lumayan kan? Sedikit-sedikit kita nabung, terus dibelikan emas.
0: Kalau orang tahu, dikira kita orang kaya loh, Bu.
1: Pak, emas ini buat investasi, bukan buat ibu pakai ganti-ganti.
0: Makasih ya, Bu. Ibu sudah pintar atur uang belanja yang gak banyak itu.
1: Kan 10 ribu di tangan istri yang tepat, Pak.
0: Tapi kan gak cukup, Bu, belanja 10 ribu sehari.
1: Ya enggak lah, Pak.

0: Bu, perhiasannya dipegang-pegang terus. Kalau memang mau, pakai aja, Bu.
1: Enggak, Pak. Ibu bukan mau pakai. Ibu ini lagi lihat-lihat saja. Kayak enggak nyangka gitu loh, Pak. Kok bisa ya akhirnya terkumpul seperti ini?
0: Itulah hebatnya Ibu.
1: Pak, Bapak ingat enggak gelang ini?
0: Itu Ibu beli waktu Bapak dapat rapelan gaji, kan?
1: Iya, betul, Pak. Dan ini jadi emas termahal yang Ibu punya. Lumayan, Pak, 10 gram ini. Waktu itu harganya belum sampai 1 jutaan per gram.
0: Nah, kalau dijual lumayan tuh, Bu.
1: Pak, kalau belum perlu, ya nggak usah dijual dulu lah.
0: Bercanda, Bu. Ibu mau Bapak pakaikan gelangnya? Masa punya gelang nggak pernah dipakai?
1: Ibu pernah kok, Pak, pakai gelang waktu kondangan. Tapi ya Ibu tutup pakai lengan baju. Malu Ibu, Pak.
0: Ya, sesekali dipakai, Bu. Kan sayang juga, Bu. Punya perhiasan tapi gak pernah dipakai.
1: Ya, nantilah kalau perlu Ibu pakai.

0: Yavi, mau kemana?
1: Ibu mana, Pak?
0: Ibu? Oh, tadi lagi arisan tuh katanya tuh di RT.
1: Pak.
0: Kenapa?
1: Kayaknya Yavi gak bisa lulus tepat waktu.
0: Maksudnya?
1: Nambah 1 tahun lagi, Pak. Jadi harus siapin buat bayar SPP tambahan gitu.
0: Kenapa bisa seperti itu, Vi?
1: Soalnya ada beberapa mata kuliah yang harus diulang, Pak.
0: Nanti Bapak bicara sama Ibu dulu ya.
1: Makasih ya, Pak.
0: Ya, tapi janji, tambahan waktunya cuma 1 tahun ya.
1: Iya, Pak. Yavi janji. Maaf ya, Pak.
0: Ya, gelang ibu.
1: Kenapa, Pak?
0: Gak apa-apa.

0: Deva.
1: Pak?
0: Ini Ibu Deva.
1: Oh, Bapak kemana Ibu?
0: Bapak masih di masjid tuh. Kayaknya mau nyambung habis maghrib langsung isya.
1: Oh.
0: Kenapa?
1: Deva mau ngobrol sama Bapak Ibu.
0: Memangnya ada apa Deva? Ini pasti ada apa-apa. Awal telpon aja gak pakai salam. Kayak orang buru-buru.
1: Bu, gak apa-apakah kalau Deva bilang gini ke Ibu?
0: Ya bilang aja. Kalaupun nanti kamu cerita ke Bapak, Bapak akan tetap cerita ke Ibu.
1: Deva kena tipu, Bu.
0: Astagfirullahaladzim. Kena tipu gimana?
1: Jadi ada klien pesan barang, Bu. Ternyata bohong. Deva harus bayar ke supplier, tapi gimana mau bayar? Kan gak jadi beli.
0: Ya ampun, Dev. Berapa besarnya?
1: 20 juta, Bu.
0: 20 juta?
1: Iya, Bu. Kalau boleh, Deva minta tolong pinjam dulu sama Bapak atau Ibu. Ini Deva sambil usaha jual barangnya lagi, kok.
0: Iyalah, Deva. Nanti Ibu bicara sama Bapak dulu, ya.
1: Deva minta maaf ya, Bu. Harusnya di umur segini, Deva gak ngerepotin Ibu.
0: Ya sudah, gak apa-apa. Namanya juga musibah kan ya.

0: Pak.
1: Bu, Ibu dulu deh.
0: Bapak aja.
1: Bu, Yavi bilang belum bisa lulus tepat waktu, Bu. Jadi harus siapkan tambahan uang SPP dan kebutuhan lainnya. Ibu tadi mau bilang apa?
0: Deva itu kena tipu, Pak.
1: Kena tipu?
0: Iya, Pak, 20 juta. Gelang ibu, Pak, Bapak bantu jualkan ke toko emas ya.
1: Bu.
0: Gak apa-apa, Pak, ini saatnya gelang ini berguna. Malah sepertinya harus ditambah dengan perhiasan lain.
1: Gak apa-apa, Bu.
0: Gak apa-apa lah, Pak. Besok Bapak bantu jualkan ya. Lumayan, Pak, harga emas lagi naik.
1: Ibu pasti sedih ya.
0: Gak apa-apa, Pak. Mungkin sudah waktunya. Kan ibu bilang buat investasi.
1: Kalau ini jadinya buat dana darurat, Bu.
0: Iya, Pak. Gak apa-apa deh.
1: Kira-kira ibu bisa beli lagi gak ya?
0: Ya, mudah-mudahan ya, Pak, ya.

0: Yavi, SPP-nya sudah disiapkan ya?
1: Oh, terima kasih ya Pak. Maaf sudah ngerepotin Bapak.
0: Gak apa-apa, bilang terima kasih sama Ibu juga tuh.
1: Iya, terima kasih ya Ibu. Maaf ya, Yavi lulus lebih lambat dari yang semestinya.
2: Iya Yavi, manfaatkan dengan baik waktu tambahan ini ya.
1: Iya Bu, pasti. Maafin Yavi ya Bu.

0: Assalamualaikum, Deva.
1: Waalaikumsalam, Ibu. Wah, ada Bapak juga. Tumben VC.
0: Bapak kangen katanya.
1: Memang iya, Pak.
2: Deva, tetap semangat ya. Lain kali lebih hati-hati.
1: Iya, Pak. Ini jadi pelajaran buat Deva.
0: Uangnya nanti Ibu transfer ya.
1: Memang ada uangnya, Bu?
0: Ada.
1: Makasih banyak ya, Ibu.
0: Bilang terima kasih juga tuh sama bapak kamu.
1: Terima kasih, Pak. Maaf, Deva bikin repot.
2: Ya, sama-sama.

0: Semoga bisa terisi lagi ya Bu, kotak perhiasannya.
1: Iya Pak, amin.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

pizza? Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

Anda menghentikan kebiasaan merokok dalam mobil atau berkendaraan sudah menolong kita dari sanksi pidana kurungan 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000. Juga menolong kita terhindar dari kandungan zat beracun yang ada di batang rokok yang terkontaminasi pada area kabin, jok tuas, perseneling, dan debu di setiap penjuru interior kabin. Kita sehat, kita pun selamat.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

rentang waktu yang terus berlalu, menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Deretan lagu dari berbagai era di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam. Jumpa lagi kita di Ruang Rindu. Hari ini di hari Minggu 23 Agustus 2026. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan malam hari ini dalam keadaan sehat ya. Kembali kita berbagi rindu di Ruang Rindu malam hari ini ya. Mudah-mudahan tentunya akhir pekan ini semuanya diberikan kebahagiaan ya. Buat yang ada problem, mudah-mudahan diberikan solusinya, jalan terbaik, sehingga bisa melanjutkan aktivitas seperti sedia kala. Malam hari ini ada saya Bini Pratama menemani pendengar di Ruang Rindu sampai nanti di pukul 23 waktu Indonesia Tengah ya. Kita sapa dulu penelpon pertama untuk malam hari ini. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu Bang Beni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak Kinanti.
1: Ya, halo juga Bang Beni, apa kabar?
0: Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin.
1: Siapa yang keputus tadi Bang Beni?
0: Kenapa?
1: Siapa yang keputus tadi?
0: Tidak tahu, tutut-tut dia.
1: Semoga bisa masuk lagi ya.
0: Iya, nanti pasti kering-kering lagi. Nah, kan sudah kering-kering lagi nih.
1: Iya. Lagunya apa sekarang?
0: Campur-campur nih. Indonesia mancanegara tahun 60-70-an. Ada sih Indonesia. Indonesianya ada Frankie and Jane, Musim Bunga, terus Ernie Johan, Senja di Batas Kota.
1: Oh, yang Musim Bunga aja ya?
0: Oke.
1: Okay. Yang nyampein dulu Bang Bini.
0: Silahkan.
1: Buat Bang Alvin, Kak Irwan, Ila, Purbaya, Peran Haji, Pak Muhyiddin, Pak Mawin, Pak Buntur, ada Pangeran Kudul juga dari KRU. Terus ada Mbak Maya, maaf Mbak Maya, saya masuk dulu lah. Tadi kami sudah saling telepon-teleponan Bang Beni.
0: Dulu-duluan.
1: Ya, masih di belakang aja nanti ya. Terima kasih buat Bang Raja, Bang Pajar, Raja, Mbak Bang Sahil, Bang Kenzo, Mbak Kinza, Mas Yogi, Mas Tenggo, ada Mbak Nili, Ica Wacemuli, ada Mami Rian, Solihin, Bajang Rian, Pak Marisa, Pak Nusa, Pak Jerman, Pak Jamil Udin, Pak Sukri, Bunda Marni, Bunda Kartini, ada Bunda Isa, Bunda Masnya, Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar, ada Bunda Hil juga, ada Mbak Ayu di Maluku, Bang Haris Selana, ada Bang Anwar juga, ada Bang Cepati, ada semua-semua Bang Beni.
0: Ya Bang Kinanti.
1: Mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang kata apapun.
0: Amin ya Allah.
1: Buat semua perlunya juga sehat selalu. Buat Bang Beni, selamat bertugas, sehat selalu bersama keluarga. Tanya umur murah rezeki selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin.
1: Kecil pulang, hati-hati di jalan. Tetap semangat di Bang Beni.
0: Semangat.
1: Semangat 45.
0: Betul.
1: Oke, lagunya makin lagi tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon pertama di malam hari ini ada Mbak Kinanti dari Lombok Utara ya. Selamat malam warga Lombok Utara. Semoga malam hari ini semuanya dalam keadaan sehat ya. Di belakang Mbak Kinanti, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo.
0: Halo Bunda Kartini.
2: Iya, halo. Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita jumpa lagi. Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Bunda Kartini sehat?
2: Sehat. Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Apa lagunya ini?
0: Lagu Arapa. Campur-campur. Ada Indonesianya.
2: Bang Beni.
0: Tiang.
2: Sebenarnya, Bang Beni orang Jawa.
0: Campuran, tapi Tiang lahir di sini, lahir di Lombok.
2: Enggak pernah saya dengar Bang Beni
0: pakai
2: bahasa
0: Kasa. Orang tua saya tinggal di Lombok Timur, Bunda Kartini.
2: Siapa?
0: Di Selong.
2: Siapa?
0: Orang tua.
2: Bang Beni?
0: Nggih.
2: Bang Beni Selong tinggalnya?
0: Orang tua saya di sana.
2: Oh, iya. Saya nggak pernah dengar pakai bahasa Sasak, bahaya. Biasa kalau saya ngobrol di Ruang Rindu di Indonesia banget, pakai bahasa Sasak, kata dia. Ya, salam-salam dulu ya.
0: Sila, Bunda Kartini.
2: Bunda, salam buat Bunda Isa, Bunda Cahaya, Bunda Masnya, Mbak Dinanti, Mbak Maya, Mbak Jinja, Yudia, Bajang Listrik. Buat semua-semuanya salam sehat selalu. Kemudian ada Bang Fajar, Bang Raja, Bang Anwar di Madura, Bunda Marni, Bapak Ketri, Bapak Haji Herman, Yodi, Pak Muhyiddin, kemudian Bang Irwan, Pak Marini, semua salam sehat selalu. Buat Bang Benny, sehat selalu juga. Semangat Bang Benny.
0: Semangat.
2: Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang Sasak kata juga Bunda Kartini nggih. Cuma nanti kan beda-beda nih ke apa? Aksen logatnya orang Lombok Barat beda, Lombok Timur beda, apalagi Lombok Utara beda lagi. Kapan-kapan kalau ada yang cool ngajak kita bahasa Sasak, insyaallah bahasa Sasak. Di belakang Bunda Kartini. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak Lalu.
3: Halo Nida, gimana kabarnya Mas?
0: Sehat, Mbak Lalu gimana?
3: Alhamdulillah sehat juga. Cukup lama gak jumpa lewat suara.
0: Betul.
3: Iya, soalnya kita udah ke Bali kemarin.
0: Ke anu?
3: Baru 2 malam ini kita di rumah.
0: Ke tempat anaknya.
3: Dua hati di tanggal 4 dulu kita berangkat, terus malam Sabtu kemarin kita nyampe rumah jam 12 malam di rumah.
0: Gih.
3: Dan salam di
0: sila.
3: Yang pertama buat Tiba Hati Mugi-mugi di sana tetap di sana kesehatan, panjang umur melibuti, selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin.
3: Terus ada Pak Mawiin, ada Mami Rian, ada Mas Raja, Pak Fajar, Bunda Cahaya, Bunda Siti Haja, ada Pak Ordes, ada Pak Marisa, ada Pak Supri bersama Bunda Marni, ada Mbak Pintu bersama Mbak Kenza, nggih, Mbak Kenza tuh Mbak
0: Kenza, Kenza sama Bang Kenzo.
3: Nggih, Mbak Kenza sama Mbak Kenzo. Soalnya cukup lama kita ndak ikutan. 20 hari kita di Bali kemarin. Terus siapa lagi? Ya buat siapa ya? Ada Dek Solihin. Terus ada ya buat itu ada Pak Anji Gunung Sari, semoga saya selalu juga. Bunda Siti Hajar, Bunda Cahaya, sampun di semoga saya selalu. Buat semuanya dah Mas Ben.
0: Siap.
3: Buat Mas Benny yang ganteng, moga-moga Mas Ben selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin.
3: Dan semoga tetap diberikan kesehatan, panjang umur, semakin dilancarnya rezekinya. Sekarang kan masih bulan Agustus merdeka.
0: Tuh, merdeka.
3: Ntar kalau pulang hati-hati nggih. Mas Ben sampun ngajengan.
0: Sampun.
3: Nggih. Jaga kesehatannya kan nggih.
0: Nggih.
3: Ntar kalau pulang hati-hati di jalan, moga-moga Mas Ben selamat dalam perjalanan sampai ke Danau Pelunggu. Di sampun iki dah atur tiang Mas Ben sampun matur sampiyasa atas waktunya. Sirang rangkung suci yang ngebawa senas ampure, alis-alis senang purungi, lagu ngalai tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Lalu ya dari Lombok Tengah tadi, terima kasih sudah bergabung lagi di Ruang Rindu. Saya terlalu untuk Balai dan Pulau Lega. Satu penelpon lagi sebelum kita ke lagu. Pak Haji Sabudin tadi sudah diangkat, keputus beliau. Dicoba lagi nanti Pak Haji ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Udah serindu-rindunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda.
4: Iya, sehat Rindu dan Andaku.
0: Sehat, Bunda. Bunda gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah, syukurlah sehat walafiat, senang bahagia. Apa lagunya sekarang?
0: Ini yang Indonesia yang bacain ya. Ada Franky sudah ini, Franky Mesin Bunga. Terus ada Krisi Lilin-Lilin Kecil.
4: Ada siapa?
0: Franky and Jane. Musim Bunga. Udah, terus Krisi Lilin-Lilin Kecil.
4: Ntar dulu, ini kecil suara. Terus yang apa?
0: Ernie Johans, Senja di Batas Kota.
4: Apa?
0: Senja di Batas Kota, Bunda.
4: Oh, itu udah Senja di Batas Kota.
0: Oke.
4: Okay. Buat semuanya ya, dari Asam PZ, sahabat RRI, mudah-mudahan dalam keadaan saya selalu ya semuanya. Dan
0: amin.
4: Selalu senang bahagia. Ini buat Abesen aja ini. Buat Linggi Den, anda sukses bersama keluarga di rumah. Nanti kita selalu hati-hati ini.
0: Yeah.
4: Selancar aktivitas, selancar rezeki, sukses selalu. Selalu dalam lindungan Allah, selalu keluarga. Yang pamit, selalu hati-hati.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Bunda Aisyah di Kuripan Lombok Barat. Terima kasih Bunda. Sedang telepon-menelpon sepertinya beliau, makanya dia gupuh. Mbak Maya, ditunggu dulu ya, kita ke lagu dulu. Yang sudah miss call tadi ada Pak Haji Sabudin, malah diangkat tadi. Semua pendengar ya, pokoknya yang belum bisa masuk nanti coba lagi di sesi selanjutnya setelah lagu. Kita kabarin ke Engine Musim Bunga.

0: Ya, sebuah tembang yang manis tadi, ada senja di batas kota. Baik, mendengar 20 menit lewat dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah, Anda masih mendengarkan Pro Sate dengan Ruang Rindu malam hari ini ya. Baik, kita sapa kembali penelpon yang sudah menunggu kerang-kerang kering-kering dari tadi. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Mbak Mai.
1: Halo, gimana kabar?
0: Sehat walafiat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Mbak Mai sehat juga?
1: Alhamdulillah. Sehat walafiat, segar bugar.
0: Belum dapat undangan maulid juga?
1: Belum. Lagi sini di atas tanggal 12.
0: Yuk, siapa tahu kan banyak temannya Mbak Mai, ada yang di Lombok Barat, ada yang di mana-mana.
1: Enggak ada yang sering ngundang di sini kalau kecuali keluarga yang ada di Kahuripan baru.
0: Nggih.
1: Tapi itu bersamaan berapa kali udah diundang maulidan bersamaan aja enggak jadi.
0: Waktunya. Oh, waktunya jadi barengan sama di Mantang.
1: Ya. Barengan sama Mama juga di sini. Kan adik saya di sana di Kuritan itu yang besar-besaran kalau maulid di sana. Ya, tapi kita pergi aja kalau enggak anu itu enggak samaan. Tapi ya dua kali udah diundang maulid samaan aja. Enggak jadi pergi jadinya.
0: Tidak bisa meninggalkan tamu juga ya, Mama ya.
1: Apa di rumah ditinggalkan? Lagunya apa sekarang?
0: Ini masih ada Krisek, Lilin-lilin kecil, terus Caserio, pemuda, Bram featuring Diani, Kidung, gak tahu Kidung yang mana, 1978 ini lagunya.
1: 1978,
0: kecil loh saya waktu itu. Atau Kus Plus, Bis Sekolah. Kus Plus.
1: Ya sudah, ayo.
0: Bis Sekolah ya?
1: Ya.
0: Oke.
1: Okay. Udah. Salam dulu buat keluarga di sini, salam hormat sama sayang aja. Si nanti, si dia yang duluan ya, sehat selalu. Ayo kita anu udah bilang lomba, anu tidak aja yang duluan, biar saya yang belakangan soalnya nggak ada punya saya ngomong. Ya Bunda Kartini tadi ya,
0: yeah.
1: Ada bagian di Lombok Timur juga. Buat Pandi, sehat selalu ya. Jarang monitor, jarang Pak Andi yang ada di Gunung Sari.
0: Nggih, betul, dia terapi, gak masuk, sudah lama enggak masuk.
1: Ya, dia terapi monitor, tim monitor tapi masuk jarang.
0: Oh, sedang terapi.
1: Ya, kemarin dia telepon saya itu udah sekali Bapak ini saya ngomong. Ya, kurang sehat ini udah bilang. Dan tetap sehat aja ya, Bunda Masnya juga Pak Marisa, Raja, Yogi, Sahril. Sampaikan aja, ada Alutin, Pak Muhyiddin, Pak Mawin, Pak Purbaya, sehat selalu juga. Ini ada Mami Rian juga ya, di Lombok Tengah. Kalau Bang Rian di Lombok Timur tadi samaan sama Bunda Kartini, semuanya di Lombok Timur tanpa terkecuali dan tetap sehat aja. Buat Pak Di Herman, Hataman hilang juga, Jun hilang ini. Tapi mudahan tetap sehat aja ya.
0: Amin.
1: Ya, ada Warni Pancasi juga, Bunda Akbar, sehat selalu. Ada Haris Kelana, ada Anwar, Bu Wiji juga, Kuspati, Tony, Ibi juga, kompakan aja. Buat semuanya aja, yuk fans-fansnya. RRI semuanya tanpa terkecuali, mudahan tetap sehat aja. Buat perunya RRI juga mudah-mudahan tetap sehat aja ya. Yang belum di calling, besok kita calling lagi. Ya, kita tunggu lagunya ya.
0: Oke, Mbak Mai.
1: Terserah dah Bang Benny yang mana yang disuka. Bang Benny yang sini-sini.
0: Oke.
1: Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Maya.

0: Sehat Bunda?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
1: Kalau hari Sabtu sama Minggu ya agak-agak kebal-kebalan dah badan saya.
0: Oh sudah anu soalnya kayaknya Sabtu dan Minggu kan jalan sehat. Iya jalan sehat.
1: Jalan sehat case-nya itu.
0: Kemana rutenya hari ini Bunda?
1: Di Sasaki, kantor Lurah Sake.
0: Geng.
1: Tahu nama Lurah Sake?
0: Pokoknya wilayah Praia dia.
1: Cuma Praia, dari tempat balapan jaraan kuda itu.
0: Oh, geng.
1: Ya, dah dekat bendungan itu ya.
0: Betul.
1: Betul-betul, tapi Sbeni gak pernah kesana.
0: Yuk kan kita lewatin dah Bunda kalau dekat tempat balap kuda itu ya.
1: Iya, dah di Semayan ke selatan dah ya. Udah, salam-salam dulu Mas Ben.
0: Sila.
1: Buat Mbak Lale, Bunda Isa, Bunda Sajar, Bunda Hir.

0: Bang Medin, Pak Alvin, terus Bang Raja, Pak Sukri, terus siapa, Mas Yogi, Mbak Maya, apa lagi?
1: Siapa lagi?
0: Tidak ingat namanya itu. Sudah terlalu error kepala saya dah ini. Sudah tua ya. Faktor U-nya itu, Mas Ben. Ya deh, buat semuanya aja ya.
1: Nggih.
0: Mas Ben ya, selamat bertugas, saya selalu akurang sama yang tersayang. Makasih waktunya, Mas Ben.
1: Terima kasih juga, Bunda
0: Cahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Cahaya tadi ya di Praya Lombok Tengah. Kalau Bunda Cahaya kan tetap sehat, tetap berolahraga, insya Allah kesehatannya selalu terjaga, selalu bugar pokoknya. Selamat malam Rong Rindu.
2: Selamat malam Rong Rindu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Halo Bang Tenggu.
2: Halo. Selamat malam Tenggu.
1: Sudah di Mataram, itu luar biasa. Sudah menetap atau masih survei-survei?
2: Sudah sampai 50, sudah.
1: Gimana Bang Tenggu?
2: Sudah sampai kerja, aktif dah.
1: Oke, oke.
2: Belum saya dapat tempat nih. Sementara kantor dulu dah.
1: Oke, iya, yang penting kerjaan aman dulu Bang Tenggu.
2: Iya, ayo. Labu Api di mana ya?
1: Labu Api ke arah
2: Lembar itu?
1: Ya, betul.
2: Ya. Itu saya diam penanti yang tidak pasangnya.
1: Nanti sambil nyari-nyari Bang Tenggu. Bang Tenggu kirim salam buat siapa nih?
2: Jauh kalau dari Lembar kan yang ini Bangkul.
1: Jauh, betul.
2: Iya, di kantor aja ada pembicaraan.
1: Oke, Bang Tenggu kirim salam buat siapa?
2: Iya, salam kalau udah. Buat Nanti. Ada Nirudin, buat Amin, Bunda Maya, Bunda Maya, Bunda Anissa, Ica, Nelly, Sinja. Ya lah, itu aja lah. Biar teman-teman waktu itu.
1: Oke.
2: Buat Mbak Maya, tadi yang di Maya, yang di Mantang ya.
1: Mm-hmm.
2: Buat Lale. Buat Lale. Oke, nah. Oke, Mbak Maya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Tenggu. Sedang cari-cari tempat tinggal ya, katanya sudah mulai tinggal di Mataram.

0: Di belakang Bang Tenggu satu lagi sebelum kita ke lagu. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Bang Benny. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak Kenza.
1: Halo juga Bang Benny. Hai, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Mbak Kenza gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat juga Bang Benny ya. Iya dah, lagunya yang belum dinaikin itu yang lilin-lilin kecil Bang Benny ya.
0: Siap.
1: Oke deh, kalau gitu salam-salam dulu ya buat Mbak Kinanti tadi dia di penelpon pertama. Selamat malam Mbak Kinan. Terus buat Mbak Lala juga, Bunda Cahaya juga ya. Terus buat Bang Tenggo juga tadi. Terus buat Pak Nusa, Pak Marisha, Pak Mauin. Terus buat Bunda Aisyah juga. Wah, salam kangen, salam sayang, salam rindu dah buat Bunda Aisyah tadi ya. Meskipun nggak ngoling karena saking sibuknya tuh teleponan ada di kuping sebelah terus. Ya ada buat Bang Kenzo juga yang katanya lagi kurang sehat ya. Bunda Cahaya juga selamat malam ya. Bunda Kartini juga. Mudah-mudahan sehat selalu Bunda Kartini ya. Terus buat kita juga ya. Buat Bang Alvin ya bersama Bang Orbes juga. Ini udah lama nggak kedengeran suaranya Bang Orbes. Ini bagaimana kabarnya? Buat siapa juga Bang Benny ya?
0: Siapa lagi?
1: Buat siapa lagi ya? Semua-semuanya dah, Tenten RI, tempat terkecuali ya Bang Benny ya.
0: Oke.
1: Buat Bang Benny selamat bertugas aja, sekali merdeka, tetap merdeka.
0: Merdeka.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mbak Kinza tadi ya di Lombok Timur. Baik, benar, kembali kita ke lagu. Yang masih ngantri sabar dulu ya. Nanti kita akan kembali setelah beberapa lagu berikut. Kita ke Kosulas dulu dengan Bis Sekolah.

Baik, mendengar kembali kita di Ruang Rindu ya. Malam hari ini sudah ada 8 penelpon yang mana-mana kita di Ruang Rindu berbagi rindu dan juga menyapa ya untuk semua pendengar yang tentunya selalu hadir di Ruang Rindu setiap malamnya. Ya, mumpung masih di bulan Agustus, di bulan kemerdekaan ini, tentunya untuk kita semua ya. Apapun kondisinya, bagaimanapun sulitnya hari-hari kita, tentunya dengan semangat kemerdekaan dan juga ke hadiah kemerdekaan yang sudah diberikan oleh para pendahulu kita, para pejuang kita, para pahlawan kita, dan ini menjadi tugas kita bersama ya, agar terus mengisinya dengan hal-hal baik ya. Tidak kemudian banyak mencela apapun kondisinya, karena tentunya yang menentukan apa yang baik dan buruk adalah bagaimana kita melakukan dan mengisi ya hari-hari kita tentunya dengan hal-hal yang baik.

Ya karena memang kalau menunggu hujan uang dari langit tidak akan pernah turun, jadi usaha harus kita lakukan ya agar hari esok bisa lebih baik pastinya.

0: Masih kami tunggu Anda pendengar di 646521 atau di 634823 atau melalui jalur seluler di 0818020560000. Ini kalau nggak ada yang masuk nih kita ke lagu lagi ya. Baik, karena masih ada beberapa lagu. Nanti kalau masih ada waktunya kita jumpa lagi di sesi selanjutnya. Tapi buat Anda yang sudah mau istirahat, selamat beristirahat. Mudah-mudahan esok bisa melakukan aktivitas dengan lancar, dengan semangat juga pastinya ya. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berpulih Rindu, Memori Doa Lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hai saudaraku yang ganteng.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo abangku, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, ini baru selesai
0: nih. Iya, sudah. Sudah hampir saya putar lagu tadi tuh.
1: Iya, makanya saya sedang apa itu ngecek tadi. Anu, apa itu Bang Ginza? Bang Ginza. Tadi apa? Sedang mencari nama orde, jadi saya langsung apa ngecek.
0: Langsung ini.
1: Ibu Bang ini.
0: Beliau orangnya ini. Ini sudah mau ke minggu akhir bulan biasanya sudah rekap-rekap Bang Ordes ya?
1: Iya. Apalagi apa nih di siang hari itu saya curi waktu itu kalau mau masuk. Iya, jadi maaf untuk apa itu rekan-rekan RRI yang mau ini, saya masih sibuk.
0: Harus jaga kesehatan selalu Bang Ordes biar tetap bisa beraktivitas
1: ya,
0: dengan baik.
1: Ya, kita selalu itu Bang Weni ya.
0: Enggih.
1: Salam ya.
0: Sila.
1: Salam sama Bang Ginjo, Mbak Ginja, salam sehat selalu, jaga diri selalu. Kemudian Mbak Lali tadi, Maya Mantang, salam sehat. Kemudian Bunda Isa, Bunda Masunya, Bang Bajar, Bang Raja, Bang Irian, Bang Yugi, Alvin, kemudian Mbak Jang Lai, Bang Irwan bersama Mbak Ila, kemudian Pak Jamiluddin, Bang Tingku tadi ya, dan semua pemberinya.
0: Oke Bang Abdes.
1: Semoga pemberinya tetap sehat selalu dan selamat bertugas sampai akhir waktu ya.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ordes sudah menyempatkan waktu ya. Walaupun masih banyak PR-nya kata Bang Ordes, tapi tetap menyempatkan diri untuk berbagi rindu di Ruang Rindu ya. Baik pendengar, kita ke Cesario dengan pemuda.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saya pernah menonton sebuah video yang bagi saya cukup menarik. Menarik dan ya bisa dibilang provokatif, dari salah satu pakar filsafat di Indonesia, yaitu saudara Rocky Gehry. Dia mengatakan bahwa ateis itu dilindungi di Indonesia oleh Pancasila karena kita punya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Atas dasar kemanusiaan, maka ketika seseorang menjadi ateis, maka dia tidak kehilangan haknya sebagai warga negara atau sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Ini pendapat yang menarik. Begini, saudara dan saudari yang saya kasihi. Pancasila, sila pertamanya kan memang ketuhanan yang Maha Esa. Sebetulnya, ini prinsip yang luhur tentang kesadaran ketuhanan. Tidak peduli orang itu mengakui sebagai apa, sebagai orang religius atau orang ateis, faktanya adalah semua bersumber pada keberadaan yang tanpa batas. Pada diri setiap orang ada esensi ketuhanan. Tidak peduli sekali lagi orang itu mengakui sebagai apa. Maka sila pertama Pancasila itu mengajak kita untuk sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang universal, yang membuat kita sungguh-sungguh bisa menyadari keberadaannya lewat kasih yang terlimpah sepanjang waktu, lewat kuasanya yang tanpa batas yang selalu melingkupi segala keberadaan. Kita sungguh-sungguh menghayati keberadaan Tuhan di setiap tarikan dan hembusan nafas kita. Dan tentu saja, kalau kita melakukan pola-pola berkesadaran ketuhanan seperti ini, kita akan punya watak kemanusiaan yang universal. Dari situ, kita akan menghargai setiap orang yang tengah berproses mencari kebenaran menurut versinya masing-masing. Dalam hal ini, orang menjadi ateis adalah pilihan individunya. Dan tentu itu bagian dari prosesnya mencari kebenaran. Maka, ya tentu saja tidak layak kalau orang seperti ini kita usir dari negara kita. Yang diusir adalah kalau kita menemukan orang yang melarang orang lain untuk berketuhanan sesuai dengan kemerdekaannya. Yang perlu dilarang adalah ketika ada orang mengintimidasi orang lain untuk mengikuti apa yang menjadi keimanannya. Tetapi ketika orang masing-masing sedang berproses dalam kemerdekaannya, sembari betul-betul menjaga harmoni, tentu tidak ada hak bagi kita untuk melarang siapapun tetap menjadi bagian dari bangsa Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.

Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya musik ini kembali, maka hanya sampai di sini kami temani Anda untuk hari ini. Seluruh kerabat kerja Persatu yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya terimalah salam sejahtera dari kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Dan selamat berjumpa kembali saudara pendengar di seluruh penjuru Nusa Tenggara Barat dan bahkan dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia Mataram Program 1 kembali mengudara hari ini Senin 24 Agustus 2026 sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara dari kami dan tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Mataram, dimanapun Anda berada, bahkan di seluruh penjuru Nusa Tenggara Barat. Alhamdulillah, hari ini kembali kita tentunya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Kita diberikan nikmat oleh Allah di hari ini ya, untuk kembali melanjutkan berbagai kegiatan ataupun aktivitas kita untuk hari ini. Bersama saya Andi Suhandi, ditemani rekan operator Ria Ismara yang akan menemani ruang dengar Anda di pagi ini, di hari Senin 24 Agustus 2026. Kami akan mengawali menemani ruang dengar Anda di pagi hari ini seperti biasa dalam Mutiara Pagi Islami, untuk mengajak Anda nanti mengikuti rangkaian ibadah subuh langsung dari Masjid Raya Hubul Waton Mataram, Islamic Center Nusa Tenggara Barat. Kami informasikan mendengar azan subuh untuk hari ini nanti akan tiba atau berkumandang di pukul 5 lewat 6 menit waktu Indonesia Tengah. Baiklah pendengar Pro 1 RRI Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kami langsung mengajak Anda mengikuti rangkaian ibadah subuh hingga kajian subuh nanti ya, hingga mendekati waktu suruk, langsung dari Masjid Raya Hubul Waton Mataram, Islamic Center Nusa Tenggara Barat. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Mataram,

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله

أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها يسبح له

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan nikmat-Nya kepada kita sekalian sehingga kita kembali mendapat melanjutkan kajian kita pada pagi hari ini. Kedua kalinya selawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan naungan syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Masjid Raya Hubbul Wathon Islamic Center Nusa Tenggara Barat dan pendengar Pro 1 RRI Mataram di mana saja berada. Insyaallah kajian kita pada pagi hari ini akan disampaikan oleh guru kita Al Mukarram Bapak Dr. Lalu Muhammad Iqbal Murad MA yang akan melanjutkan kajian kita Tafsir Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 6 sampai dengan ayat 8. Kajian kita akan berlangsung sampai dengan tibanya waktu syuruk pada pukul 6 lewat 22 menit waktu Indonesia bagian tengah. Untuk lebih barokahnya kajian kita pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita buka dengan melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya disilahkan kepada jamaah untuk membuka mushafnya pada Quran Surah Al-Hujurat ayat 6 sampai dengan ayat 8. Kita awali kajian pada pagi hari ini dengan bertadarus bersama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

مُؤْمِنِينَ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ

0: dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu, yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu. Ketahuilah bahwa di tengah-tengah kamu ada Rasulullah. Seandainya dia menuruti kemauanmu dalam banyak hal, pasti kamu akan mendapat kesusahan. Akan tetapi Allah menjadikanmu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikanmu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kemaksiatan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan kebenaran. Itulah itu sebagai karunia dari nikmat dari Allah. Allah Maha Kuat, Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana. Maha benar Allah dengan segala keagungannya.
1: Selanjutnya kepada Al-Mukarram, falyatafaddal mashkura.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil-islam wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. والحمد لله الذي ألف بين قلوبنا فأصبحنا بنعمته إخوانا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هدى إلى يوم الدين، أما بعد. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah, laki bini yang tiang hormati dan tiang muliakan, mengawali majelis kita pada kesempatan pagi hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, wabil khusus kesempatan untuk bisa menghadiri sholat subuh berjamaah di Masjid Niki dan melanjutkannya dengan kajian ilmu. Mudah-mudahan ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, role model dalam kehidupan kita, baik kehidupan pribadi, keluarga dan bermasyarakat. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita juga termasuk orang-orang yang istiqomah dengan sunnah-sunnah Nabi, dan kelak kita mendapatkan syafa'ah dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang tiang hormati, ni'matani magbunun fihima kathirun minan nas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dua nikmat yang manusia banyak yang lalai untuk mensyukurinya. Yang pertama adalah as-sihah, yang kedua al-farog. Yang pertama nikmat kesehatan, dan yang kedua nikmat waktu luang. Banyak orang ketika sehat tidak mensyukurinya, sehingga tidak banyak memaksimalkan waktu ketika ia sehat untuk banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru terasa kebutuhannya itu ketika ia sakit, maka buru-buru mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, banyak orang ketika waktu luangnya sangat banyak tapi juga tidak dipergunakan, untuk perbuatan-perbuatan yang baik. Tapi begitu waktunya sempit, baru merindukan kapan waktunya saya berbuat baik. Karena itulah kita tegakkan saling nasihat menasihati. Ketika ada kesehatan, maka pergunakanlah kesehatan kita untuk ibadah kepada Allah. Ketika ada waktu luang, maka pergunakan juga waktu luang untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Marak mangkin niki. Ada nikmat sehat, ada nikmat kesempatan bisa hadir salat jamaah subuh dan bisa menghadiri majelis ilmu. Sekali lagi mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang tiang hormati, tadi sudah dibacakan Quran surah Al-Hujurat ayat ke-6 sampai dengan ayat ke-8. Yang pertama ayat ke-6 mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum bidamba'in fatabayyanu. Hai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian orang yang fasik dengan satu berita, dengan satu informasi, dengan satu kabar, maka fatabayyanu, maka teliti dulu apakah informasi yang dia bawa itu benar, apakah kabar yang dibawa itu valid atau tidak. Kenapa kita diperintahkan agar ketika ada informasi, ketika ada kabar berita datang, kemudian kita teliti, antusibu kauman bijahalatim fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, agar engkau tidak mencelakakan satu kaum karena ketidaktahuanmu sehingga pada akhirnya engkau menyesal terhadap apa yang engkau lakukan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 6 ini di banyak kitab tafsir, termasuk kitab tafsir Ibnu Katsir niki, menjelaskan tentang asbab nuzulnya, tentang kenapa dia turun ayat Quran ini. Ada sebab nuzulnya. Meskipun kalau dihitung jumlah ayat Al-Quran yang ada sebab nuzulnya dan tidak, itu lebih banyak yang tidak ada asbab nuzulnya. Nah, dalam konteks Al-Hujurat ayat ke-6 ini, itu punya latar belakang turunnya ayat ini. Apa latar belakangnya yang disebut dengan sababun nuzulnya? Sebabnya adalah karena Rasulullah SAW suatu hari pernah mengutus seorang utusan yang bernama Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid kepada Bani Mustalik. Jadi sahabat Rasulullah niki diutus oleh beliau untuk menuju Bani Mustalik. Apa tujuan diutusnya sahabat Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid niki? Tujuannya Rasulullah ingin mengambil sedekah wajib kepada mereka, zakat lah kepada mereka. Maka sebagai utusan ya berangkat karena diutus. Begitu sampai di dekat kampung orang-orang Bani Mustalik niki, Walid bin Uqbah bin Mu'aid ini tidak menemui mereka, malah berbalik kembali lagi kepada Rasulullah SAW, karena dia mengetahui bahwa kaum ini memusuhi dia dan dia takut ketika dia datang ke situ nanti dia bisa dibunuh. Maka dia kembali tanpa menemui mereka. Disampaikan kepada Rasulullah SAW bahwa Bani Mustalik itu enggak mau melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Maka Rasulullah murka, juara dengan Bani, dia taat terhadap perintahku. Kira-kira begitu. Maka Rasulullah sempat menyiapkan pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid untuk merangi mereka. Tetapi tentu tidak segagah itu Rasulullah SAW. Maka beliau juga mengcrosscheck, ya. Karena apa? Karena pasukan ya kalau sudah disiapkan, nanti ketika datang kepada Bani Mustalik dan diperangi, bisa jadi itu sesuatu gegabah gitu. Maka diperintahkanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk teliti dulu apakah benar bahwa Walid bin Uqbah itu menyampaikan berita yang benar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ternyata intinya bahwa informasi yang disampaikan oleh Walid itu ternyata tidak benar. Bani Mustalik sudah bersiap untuk mengumpulkan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah dan menyambut utusan Rasulullah untuk apa? Untuk mentaati beliau. Tetapi gara-gara satu informasi yang tidak benar ini, kemudian hampir saja ya pasukan Khalid bin Walid itu memerangi Bani Mustalik, dan apabila itu terjadi maka keputusan yang gegabah. Maka turunlah firman Allah ini bahwa kalau datang satu informasi dari orang yang kurang baik, kurang benar, kurang jujur informasinya itu, maka teliti dulu. Jangan sampai justru itu akan mendatangkan penyesalan ketika menyimpulkan apa yang disampaikannya. Nah, ini juga menjadi satu pelajaran dan satu bekal bagi kita dalam dunia kita hari ini. Bahwa kita tahu bahwa sekarang niki teknologi informasi itu luar biasa perkembangannya. Ya. Kita tidak tahu lagi apakah benar atau tidak yang disampaikan di media-media sosial itu. Yang penting orang merekam, orang menyampaikan informasi, diuploadnya, benar tidaknya dipersilahkan kepada netizen untuk mencari kebenaran informasinya. Ini kalau orang yang biasa untuk meneliti kebenaran, never mind gitu, gak apa-apa, dia terbiasa untuk mencari informasi yang benar. Tapi bagi mereka yang menerima dengan mentah-mentah, ini kan bahaya juga. Suatu informasi bisa menjadi satu kesimpulan yang gegabah bagi orang untuk menindaklanjutinya kalau tidak diteliti dengan baik. Nah, ini tantangan kita semua. Pernah ada satu cerita, ya, niki cerita supaya menjadi pelajaran juga. Ya. Benar tidaknya niki sebagai anu saja, okay, satu cerita yang membuat kita mikir lah. Ya. Jadi ada satu cerita terjadi tabrakan di tengah jalan. Wah gitu, ramai orang, ya, karena ada tabrakan. Ya. Ada satu orang yang sangat penasaran sekali, ingin sampai di tempat orang itu, tapi karena banyaknya orang di kiri kanannya, sehingga dia sulit akan masuk ngelihatnya. Maka dia punya akal. Dia mengatakan kepada orang-orang, awas, awas, minggir-minggir. Saya bapaknya korban, katanya. Nah, orang begitu dengar bahwa dia bapaknya korban, kan orang minggir. Dia minggir bapak orang-orang, karena akan memberikan kesempatan kepada yang ngaku bapaknya korban. Woi, datang. Begitu sampai di depan korban yang kebakaran, nah yang ketabrak tadi, pucat orang ini. Kenapa? Karena ternyata yang ditabrak itu anak monyet, bukan manusia, anak monyet. Panik dia. Udah kedung ngaku sebagai bapaknya korban, makan tuh jadi anaknya bapaknya monyet. Ya, artinya apa? Ini cerita nyengir, tapi mikir kita, kalau belum tahu informasi yang sebenarnya, kalau belum teliti itu apa yang terjadi, nggak usah ngaku macam-macam. Ya, jadi memang tantangan kita hari ini adalah tantangan supaya bisa memfilter informasi yang kita terima dari mana saja. Ya, lebih-lebih disampaikan di sini dalam Al-Quran, apalagi yang datang kepadamu itu orang yang fasik. Fasik ini ada dua. Ada fasik kafir, fasik durhaka karena memang awalnya dia ingkar. Ada yang fasik fajir, yaitu orang yang durhaka, dia beriman, ya, tetapi dia melakukan pelanggaran-pelanggaran, kedurhakaan-kedurhakaan kepada Allah, itu juga fasik namanya. Nah, orang yang datang kepada kita, ya, kalau dikenal dia enggak jujur, apalagi, maka jangan mentah-mentah mengambil informasinya, itu bahaya. Karena itulah dulu di zaman sahabat, wabil khusus di zaman Sayyidina Ali itu terjadi dulu satu perdebatan, pertikaian panjang lah tentang kekhilafahan Islam itu. Maka banyak oknum-oknum di antara orang-orang yang berebut kekuasaan itu apa mengeluarkan satu statement yang disebutnya sebagai hadis, padahal itu bukan merupakan hadis. Menyebar informasi-informasi itu, ya. Contohnya orang-orang Muawiyah bin Abi Sufyan yang dulu sangat apa membelanya itu mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya, al-umana'u thalathah ana wa Jibril wa Muawiyah, yang orang-orang yang amanah terpercaya itu tiga katanya. Bahkan padahal ini bukan hadis, tapi dikatakan hadis supaya orang percaya, aku Rasulullah, Jibril dan Muawiyah. Padahal ini bukan hadis. Tersebar informasi-informasi dikatakan bahwa itu dari hadis baginda Nabi. Untuk apa? Tujuannya untuk mengambil simpati dari para pengikutnya. Nah, ini informasi berkembang. Makanya kemudian para ulama itu membuat kriteria-kriteria hadis supaya apa? Supaya tidak terjadi penyalahgunaan atau membuat hadis-hadis palsu. Nah, ulama kemudian membuat kriteria hadis yang luar biasa rigidnya. Tidak sembarang hadis yang kita terima hari ini itu sudah terseleksi, terpilih dan benar-benar itu hadis yang datang dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi, nah maka ulama kemudian mensyaratkan hadis itu 5. Ya. Syurutu sihhatil hadis itu ada 5. Syarat dikatakan hadis sahih itu 5. Pertama disebut dengan ittisalus sanad. Dia bersambung sanadnya. Dari rawi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pastikan bersambung. Makanya dalam ilmu hadis itu kita mengenal istilah pohon sanad. Jadi rawinya terus naik ke atas, dari ke atas bersambung kepada sahabat, sahabat sambung kepada Nabi. Dipastikan bahwa informasi yang diterima oleh seseorang rawi itu bersambung sampai Nabi. Diteliti. Lalu yang kedua, tidak hanya sekedar bersambung saja informasinya. Yang kedua, harus adalah turwat. Orang yang menyampaikan bahwa hadis ini adalah hadis Nabi itu harus adil. Kalau adil dalam kriteria umum kan seimbang. 100 bagi 2, 50-50 itu adil. Tapi dalam ilmu hadis adil itu adalah seorang yang menyampaikan berita ini itu harus faham agama dan konsisten dalam menjalankan agama, termasuk menjaga muru'ahnya. Jadi tidak sembarangan orang yang menyampaikan itu. Menjaga muru'ah, kalau ada yang kencing berdiri, wah, belum bisa diterima itu hadisnya. Tapi sayangnya, ya namanya dunia modern, sekarang kita dipaksa juga untuk kencing berdiri. Darurat kata orang. Kalau dulu, kalau apa seleksi hadis itu kalau enggak jaga muru'ah enggak diterima hadisnya. Cari dari yang lain yang lebih menjaga muru'ahnya. Itu namanya adalah turwat. Yang ketiga syaratnya adalah dhabtur ruwat. Kuat hafalan. Jadi kalau ada rawi itu dikenal tidak kuat hafalannya, enggak diterima hadisnya atau bisa turun derajat hadisnya. Makanya ada satu matan hadis misalnya jalurnya 2 atau 3. Yang satu jalur ini ternyata ada satu tokoh yang menyampaikan hadis tapi kurang kuat hafalannya. Yang satu lagi jalurnya meskipun sanadnya sama, matannya sama, disebut orang-orang di sini semua kuat hafalannya. Maka yang dipakai ini yang lebih soheh itu. Tetapi bukan berarti matannya enggak soheh. Hanya jalurnya saja yang diambil. Makanya yang tadi semua kuat hafalannya disebut dengan hadis soheh. Sohehun lizatihi. Soheh karena memang eksistensinya soheh. Tapi yang satu lagi jalur sanad yang satu disebut sohehun li ghairihi. soheh dia karena sebab ada yang soheh jalur lain. Nah, yang tidak kuat hafalan itu bisa turun kriteria hadisnya dari soheh menjadi hasan, turun. Artinya apa? Itulah rigidnya ulama dulu untuk menentukan apakah berita ini diterima apa enggak. Jadi apalagi zaman dulu enggak ada HP, enggak ada internet seperti sekarang ini. Jadi kalau kita lihat perlintasan para rawi, coba lihat bagaimana Imam Bukhari dari satu kota ke kota yang lain itu bagaimana bolak-balik Imam Bukhari, Imam Muslim, Mekah, Madinah, semua dijelajahi. Di mana kira-kira informasi bahwa hadis Nabi pernah disampaikan, dicarinya ke sana. Diam berbulan-bulan di sana. Jadi ulama-ulama dulu itu kaya-kaya, Pak. Kenapa? Karena coba lihat perlintasan antar negara keluar masuk. Kalau enggak punya bulgoh yang cukup, enggak punya modal yang cukup, kan bagaimana keluar masuk? Masya Allah. Sampai sedemikian ya, harta yang dipunyanya, kekuatan finansial yang dipunyanya, dipakainya untuk mencari di mana informasi-informasi tentang hadis Nabi disampaikan oleh para tokoh itu. Luar biasa perjuangan sampai demikian caranya. Kemudian yang keempat dan kelima itu syaratnya adalah ada musyuzuz, ada mul illah. Jadi hadisnya itu yang diterima tidak cacat, tidak janggal. Artinya ulama mencoba memilah. Kalau ada seseorang mengatakan saya menerima dari A padahal dia terima dari B, kenapa dia mengatakan terima dari A tidak dari B? Karena B dikenal orang yang tidak kuat hafalannya, atau B ini terkenal cacat. Dia sembunyikan, dia katakan langsung saya terima dari A padahal dia hidup tidak sezaman dengannya. Nah, itu sudah enggak diterima hadisnya itu. Atau kalau ada hadis-hadis yang tidak senafas dengan nilai-nilai Quran, itu enggak diterima hadisnya. Karena banyak menyebar juga hadis-hadis. Pernah ada hadis yang mengatakan bahwa perempuan itu dihukum oleh Allah dengan darah haid itu karena dia jelalatan. Ini bukan hadis benar ini. Ini hadis yang dibuat-buat, Bu. Padahal seorang perempuan haid itu untuk membersihkan dirinya dari darah-darah yang tidak bersih, dari darah-darah kotor. Allah kemudian berikan kesempatan untuk dibersihkan setiap bulannya. Tapi ada yang dibuat-buat hadis seperti itu. Ini kan janggal ini. Kalau ada hadis yang bertentangan dengan nilai-nilai Quran, maka tidak diterima. Dari kelima syarat ini, itu artinya bahwa ulama-ulama kita dulu ketika dia terima informasi enggak langsung ditelan mentah-mentah. Apalagi yang berkaitan dengan hukum. Ini kan seperti asbab nuzul ayat ini tadi. Ini berkaitan dengan orang enggak mau keluarkan sedekah, enggak mau keluarkan zakat. Ya kan? Nah, kemudian kalau kemudian gegabah informasi yang disampaikan oleh Walid bin Uqbah tadi diterima langsung, kemudian diperangi, ya, kemudian terbunuh mereka di kaum itu, alangkah gegabahnya kan. Banyak orang terbunuh padahal awalnya dia sudah bersiap-siap untuk mengeluarkan apa yang diperintahkan oleh baginda Nabi, tapi karena ini menyampaikan sesuatu yang lain, ya, dikatakan bahwa tidak mau, hampir saja. Nah, inilah fungsinya kita meng-cross-check informasi. Ini hari ini lebih-lebih nih, kita kadang tidak tahu apalagi perkembangan apa yang kita sebut, apa yang kita kenal dengan nama AI. Itu orang, mohon maaf Pak Bu, sekarang kan gampang dibuat-buat itu. Tiba-tiba ada orang bekapongan, ada orang saling iwe, ada orang itu digabung-gabungin videonya, itu bisa. Apa yang gak bisa AI ini? Kalau orang yang dapat informasinya kemudian lihat sekilas gak meng-cross-check, wah langsung bilang wah ini, padahal itu bisa di-cross-check juga kalau itu adalah produk AI, bisa di-cross-check. Tapi kan gak semua orang bisa meng-cross-check dengan media gadgetnya. Nah inilah tantangan kita hari ini. Nah, kita berdoa mudah-mudahan Allah menjaga kita dari segala hal-hal yang buruk dan potensi-potensi keburukan yang ada. Bapak Ibu sekalian yang terhormati, kemudian di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'lamu anna fikum rasulullah. Ketahuilah bahwa ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di antara kalian. Jadi ini adalah perintah agar para sahabat itu mentaati baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena apa yang disampaikan oleh beliau itu adalah sebuah kebenaran. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi syariat itu tidak ada yang tidak memaslahatkan. Tidak ada yang diturunkan oleh Allah kepada kita kecuali itu mendatangkan kebaikan untuk orang-orang yang melaksanakannya. Nah, karena itulah maka tenang kita kalau kita menjalankan syariat. Ya. Pernah merasakan kalau di jalan kalau belum sholat mengatakan, duh, di tenang, ngangen tadi, di teman sembahyang. Pernah Bapak Ibu sekalian merasakan itu? Begitu kita sudah melaksanakan, plong rasanya hati kita, ya Allah. Kata pepatah Arab, la sa'adata illa ba'dal qiyam bil wajib. Tidak ada kebahagiaan yang kita rasakan kecuali ketika kita sudah melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah diberikan kepada kita. Kalau sudah kita kerjakan tugas, wah, senang hati kita. Tapi kalau belum, was-was rasanya. Nah itulah ya. Dulu kalau kita lihat sejarah-sejarah para nabi sebelumnya, Bapak Ibu sekalian, yang mereka tahu adalah jalankan perintah Allah. Hikmahnya datang belakangan. Nabi Nuh diperintah oleh Allah buat perahu besar, bahtera besar di tengah-tengah kota. Secara logika, membuat perahu di tengah kota besar, kalau tujuannya sebagai pameran, oke, tidak apa-apa. Tapi kalau tujuannya untuk berlayar, kan gila namanya. Bagaimana akan mengangkut bahtera besar di tengah kota menuju lautan? Nabi Nuh dicemooh, diolok-olok. Nabi Nuh bahkan sampai dilempari kotoran, dianggap gila. Ya. Tapi yang ditahu sama Nabi Nuh adalah bahwa ini perintah Allah. Tidak ada perintah dari Allah yang tidak mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang menjalankannya. Lalu apa yang terjadi? Banjir bandang, hujan berpuluh-puluh hari tidak surut, menenggelamkan kota. Menenggelamkan kota. Maka Nabi Nuh berserta orang-orang yang taat terhadap perintahnya selamatlah. Artinya bahwa perintah Allah mendatangkan kemaslahatan karena ketaatannya. Begitu juga Nabi Musa. Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun. Karena apa? Karena dianggap melawan Fir'aun. Kuasa Allah. Dulu saat Fir'aun memaklumatkan bahwa dia bermimpi, kekuasaannya diambil, langsung dia kemudian berinisiatif dan memberikan maklumat kepada seluruh rakyatnya bahwa kalau ada yang lahir anak laki-laki, bunuh dia karena itu mengancam kekuasaannya. Maka dibunuhnya laki-laki. Kuasa Allah. Nabi Musa lahir, ditemukan oleh istrinya Fir'aun. Ketika cerita yang sangat masyhur dalam Al-Quran, diselamatkan Nabi Musa oleh istri Fir'aun, tumbuh besar dan kemudian benar dialah yang kemudian mengancam kekuasaan Fir'aun. Nabi Musa dikejar-kejar, begitu dikejar sampai di pinggiran Laut Merah. Ya. Apa perintah Allah? Perintah Allah, pukul tongkatmu ke atas batu. Secara logika, ini pasukan Fir'aun di belakang ngejar, di depan lautan, malah yang disuruh pukul tongkat, ini kan gak nyambung ini ya kan? Tapi karena itu perintah Allah, maka Nabi Musa melaksanakannya. Apa yang terjadi? Begitu tongkat dipukul ke atas, di atas batu itu, terbelah lautan. Selamatlah Nabi Musa dari kejaran Firaun. Yang sebelumnya tidak pernah terpikir oleh Nabi Musa bahwa lautan akan terbelah, akan memberikan jalan kepada beliau. Dari kisah-kisah nubuah para nabi al-anbiya ini, dari cerita-cerita kenabian mereka, tentu juga menjadi inspirasi bagi kita. Meskipun ya, tantangan kita mungkin gak sama dengan tantangan para nabi ya. Tapi dalam kehidupan yang kecil yang kita miliki ini, nilainya sama. Kalau ketaatan dipelihara, kalau syariat itu turun dari Allah Subhanahu wa taala dan kita konsisten melaksanakannya, pastilah akan kita dapatkan apa yang disebut dengan kemaslahatan, kebaikan itu. Yakin saya. Ya. Termasuk kita istiqomah dalam sholat subuh berjamaah di masjid. Kelihatannya panggel, encok, tidak lelah tokol, sejaman tokol. Nggih. Idap doang panggil Bapak Ibu. Lagu pahala niki kekal. Nggih. Iye basen. Sayyidina Umar. Lamun arak dengan gawe kebaikan, panggil idap. Tiang belunggum sami ketahuilah. Bare sampai bale mun arak sebinian ulit peset-peset sekedik dia. Nggih, peset-peset sambil siapan kopi, sedak. Telang idap lelah sabaru ngasih jam 4 niki. Nggih. Telang idap lagu pahalan kekal. Lagu sebaliknya, hura-hura senang orang gawe maksiat, ketahuilah bahwa idap kesenangan, nggih, hura-huranya itu akan hilang. Sakakal napi, sakakal adalah dosa dan kemurkaan Allah. Jadi lamun mangkin Bapak Ibu sekalian, niki luwean salingsir-lingsir luwean niki jamaah di masjid. Nggih. Lagu plinggih sami niki. Iya panggil kanggut nganjeng-nganjeng sekedik sugul-sugul sekedik. Nggih. Lagu tamu Malik ndak sugul jadi sekali. Nggih. Panggil lagu inilah saksi nanti. Nggih. Saksi di yaumil kiamah bahwa amun mulut kan dek niak ngeraos. Niki yang ngeraos lemak niki imenain niki. Kaki tangan akan berbicara. Punggung yang bertahunan hadir di Islamic Center ngaji, panggil sakit bungka kawah, kemudian bercerita lemak di padang masa. Jadi saksi doang niki kan. Alhamdulillah. Jadi sila amut gawe ibadah syarat lelah wasila. Nih. Ara idap lelah, ara perjuangan. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Dengan mau pahala bergantung kepada seberapa besar tantangan, seberapa besar perjuangan yang dia keluarkan. Nggih. Ara satahan penek, ara macem. Nah. Lagu dene satahan lalu niki ada juding sila. Enggak apa-apa, tulak Malik ya. Intinya bahwa dalam ketaatan kemudian dia perlihatkan susah payahnya, lelah deritanya, berjalan dari rumah kemari melawan rasa takut si sepi dengar, takut, nggih, melawan ngantuknya, macam melawan dinginnya. Allah lihat itu. Perjuangan dan pengorbanannya hadir di masjid, maka pahalanya juga tidak main-main. Pahalen ketelihan, pahalen takut, pahalen ngantok. Titung doang si malaikat niki. Tidak ada yang terlewat dari catatan malaikat. Maka setiap kebaikan akan terbalas dengan kebaikan pula. Insyaallah. Bapak Ibu sekalian yang terhormati, di hadis, di ayat yang ketujuh niki dari Al-Hujurat niki disebutkan juga sekiranya dia mentaati semua kemauanmu, maka kamu bisa susah. Tapi Allah Subhanahu wa taala menancapkan cinta terhadap iman dan menghiasinya. menghiasi hati kita, dan kita benci terhadap kekufuran, kefasikan, dan kedurhakaan. Demikianlah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi lamun kemili itu sahabat niki, kalau semuanya dituruti kemauannya padahal ada nabi, maka sahabat bisa repot kalau dituruti kemauan pribadinya saja. Tapi ikuti nabi, pada marak dengan lamun dengan beketuan niki, dendek kira-kira beketuan sesuatu yang menyulitkannya. Misal bapak ibu sekalian, diperintah besok hadir ke masjid nggih habis maghrib nggih, dendek beketuan napit kadut tangkong, apa kita pakai baju warna apa, akhir arah ketentuan baju, kita pakai sarung atau pakai celana, akhir arah ketentuan celana atau sarung, kita selapu mengketuan. Kalau disperintah hadir ke masjid ba'da maghrib, udah diem, hadir aja. Jangan bertanya sesuatu yang bisa merepotkanmu. Pertanyaan yang terlalu banyak. Nah, di dalam ayat ini juga disampaikan bahwa kalau Rasulullah berada di sekitarmu, ya, kemudian dia tidak mengikuti semua yang kamu mau, itu artinya ada pertimbangan kebaikan kemaslahatan untuk dirimu. Nah, nilai-nilai seperti ini juga harus ada dalam keluarga bapak ibu sekalian. Jadi anak-anak itu sejak dini itu diajarkan supaya dia mempertimbangkan, menjalankan pertimbangan dari orang tuanya, karena orang tuanya lebih dulu. Ajarkan sejak dini anak-anak itu, karena tidak semua keputusannya itu benar, apalagi yang berkaitan dengan pengalaman. Orang tua jauh lebih pengalaman, dia tahu yang terbaik seperti ini dalam pergaulan dan sebagainya. Maka sejak dini diajarkan, kalau ada di tengah-tengah orang tua, berikan nasihat, diberikan pertimbangan, maka taati itu. Seperti tadi Niki, kalau sahabat berada di tengah-tengah Rasulullah, tidak semua yang dimau sahabat diikuti oleh beliau. Maka yang dijalankan apa? Yang dijalankan adalah apa yang disampaikan oleh baginda Nabi, karena itu bersumber dari Quran dan hadis-hadis beliau. Bapak ibu sekalian yang hormati, kalau ini dijalankan, nah orang-orang seperti itu adalah orang-orang ditancapkan iman dalam hatinya. Nah iman inilah yang menjadi lentera dalam kehidupan kita. Pernah kita bahas sebelumnya bahwa kalau kita berjalan itu, yang duluan nyorot itu lampu senter atau kaki melangkah bapak ibu sekalian? Jawab judul niki, ketuan soal niki. Kalau kita jalan, senter duluan nyorot atau kaki melangkah dulu? Senter dulu. Iya, tepenyalak juluk mbit liwat niki. Ndak lampak juluk senter lek mudi, arah longkang ngegeri. Udah senter bejulu. Mbit lai arah longkang kanan, arah longkang kiri. Menike kan? Jadi seperti itulah iman yang Allah jadikan ia dalam hati kita sebagai hiasan dalam hati kita, dan ia menjadi petunjuk dalam kehidupan niki. Maka iman yang memberikan jalan, kita jalankan. Nah, orang-orang yang demikian itulah termasuk orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah, dan petunjuk itu fadlam minallahi wa ni'mah. Nah, itu merupakan karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah mendapatkan nikmat dan karunia, maka semua kehidupan ini menjadi indah bapak ibu sekalian. Setiap apa yang kita miliki, yang hadir dalam kehidupan kita, kalau kita lihat dengan kacamata fadlam minallahi wa ni'mah, maka dia menjadi indah. Dalam kehidupan niki, ya namanya manusia, namun bahasan dengan tawak laik, bahasan ya sifat baru. Ya bahasan dengan tawak aranja anak sifat baru ni. Nah, kerang teperingat marak menikah. Napi kenan, uli kadang ngarak, kadang dinarak, kadang penok, kadang sekedik. Ya sifat baru lah manusia. Kalau dilihat dengan kacamata iman, udah indah aja. ketika banyak, ketika besar, syukur kita kepada Allah. Banyak ibadah kita, banyak kita memuji Allah. Ketika sedikit, tidak kurang juga zikir dan terima kasih kita kepada Allah. Karena Allah ingin lihat kenyekan narak, tahu ndek bersyukur dengan ni. Kenyekan di narak, tetap bersyukur atau ndek dengan ni. Jadi Allah lihat kita. Jadi kita jalankan semua niki dengan kacamata iman. Kalau itu yang sudah terjadi, maka kita termasuk ulaika humur rasyidun. Mereka itulah termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dihormati, mudah-mudahan setiap hari kita mendapatkan insight, setiap hari kita mendapatkan pelajaran, setiap kali kita mendapatkan hikmah-hikmah dari guru-guru kita. Kalau tidak 100% kita jalankan, paling tidak harus narak nyontok dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita niki. Nggih, saran manusia niki kan ya mahalul khata' wan nisyan, tempat salah dan lupa. Nah niki menjadi pengetahuan umum. Artin setiap hari kita diberikan, tapi belum tentu juga 100% kita bisa jalankan. Tapi tetap kita usahakan agar itu menjadi ingatan kita terus. Niki bejana kalau diisi setitik dan setitik penuh dia. Nggih. Okay. Tapi kalau hanya setengah diisi, lama-lama hilang, dia menguap. Tapi kalau terus diisi, nah mudah-mudahan kita seperti itu. Setiap hari kita diisi dengan ilmu, setiap hari kita diisi dengan nasihat-nasihat keimanan, mudah-mudahan semakin kuat kita miliki dalam kehidupan niki, iman dan amal soleh niki. Bapak Ibu sekalian yang dihormati, alhamdulillah sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan, jam 6 lewat 22 menit waktu syuruk yang kena jam niki pas, alhamdulillah. Nggih, mudah-mudahan sekali lagi perkumpulan kita niki perkumpulan yang penuh berkah, mudah-mudahan, karena itu sudah menjadi jaminan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nggih, ma jalasa qaumun majlisan yadhkurunallaha illa haffat bihimul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man indahu. Tidaklah berkumpul jamaah marak mangkin niki yang di dalamnya ada zikir kepada Allah, di dalamnya ada nasihat-nasihat agama, maka haffat bihimul malaikah, maka Allah akan mengutus para malaikat menaungi mereka, wa ghasyiyatuhumur rahmah, membagikan di setiap mereka yang duduk ini rahmat-rahmat Allah sesuai dengan kebutuhan kita. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang selalu di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ij'al jam'ana hadza جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا موفقا حسنا معصوما ولا تدع فينا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا مباركا طيبا حلالا بغير حساب اللهم ارزقنا السلامة والصحة والعافية في الدين والدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Hadirin jemaah sekalian rahimakumullah, demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Marilah sama-sama kita tutup dengan melafazkan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pro 1 RRI Mataram.
4: Alhamdulillah, pendengar Pro 1 RRI Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, telah kita simak kajian subuh yang disampaikan tadi oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Lalu Muhammad Iqbal Murad MA yang mengkaji tafsir Quran Surah Al-Hujurat ayat 6 hingga ayat 8. Rangkaian ibadah subuh telah kita ikuti bersama untuk hari ini, hari Senin 24 Agustus 2026. Selanjutnya pendengar, kami akan menemani Anda dalam rangkaian NTB pagi ini. Tetaplah bersama kami.

pagi dan semangat pagi untuk Anda pendengar Pro 1 Radio Mataram dimanapun Anda berada. Senin pagi kembali menyapa ya, hari yang bagi sebagian orang mungkin ini adalah hari yang padat dengan aktivitas dan identik juga dengan awal rutinitas, bahkan kadang terasa sedikit berat untuk memulainya. Tapi mari kita lihat Senin sebagai hari yang berbeda ya, sebagai kesempatan untuk membuka lembaran baru dengan semangat yang lebih baik. Untuk Anda yang sedang bersiap-siap beraktivitas, yang sudah berada di perjalanan menuju tempat kerja ataupun sekolah maupun berbagai tujuan pagi ini, tetap hati-hati, jaga suasana hati dan utamakan keselamatan. Bersama saya Andi Suhandi menemani Anda dan menyemangati Anda di NTB pagi ini.

Halo Indonesia, di sebuah sekolah di Surabaya, anak-anak tampak berbondong-bondong membawa tikar kecil mereka. Bukan untuk piknik, bukan pula untuk bermain. Mereka bersiap untuk sesuatu yang mungkin terasa asing bagi sebagian orang. Tidur siang di sekolah. Ya, sekolah ini telah menerapkan program tidur siang bagi siswanya. Sebuah kebijakan yang perlahan mulai diikuti oleh beberapa sekolah lain di Riau dan Sidoarjo. Tidur siang di sekolah sebenarnya bukanlah hal baru. Jepang, Tiongkok, dan Meksiko sudah lama menerapkannya. Studi pun membuktikan bahwa tidur siang yang singkat bukan hanya sekedar jeda dari rutinitas, tetapi juga memberikan manfaat luar biasa. Ia mengusir kantuk, menyegarkan pikiran, meningkatkan konsentrasi, dan bahkan memperkuat imunitas tubuh. Namun pelajaran dari tidur siang ini bukan hanya untuk anak-anak. Para profesional dan pekerja pun seharusnya menyadari pentingnya jeda dan istirahat. Betapa sering kita memaksakan diri kita bekerja tanpa henti, mengorbankan energi dan kesehatan. Seolah-olah waktu istirahat adalah bentuk kemalasan. Saya teringat sebuah kisah, seorang pemuda tengah sibuk menggergaji pohon. Keringat bercucuran, tubuhnya tampak lelah. Tetapi ia terus bekerja tanpa henti. Dari kejauhan, seorang lelaki tua memperhatikannya lalu berkata, "Kenapa kau tak beristirahat sejenak? Mata gergajimu sudah tumpul, asalah dulu sebelum kau lanjutkan." Namun, si pemuda menjawab dengan terburu-buru, "Saya tidak punya waktu untuk berhenti, Pak Tua. Saya harus segera menyelesaikan ini." Dan begitulah kita. Seringkali kita terus memaksakan diri tanpa sadar bahwa tubuh dan pikiran kita sudah tumpul. Kita berpikir semakin keras bekerja, semakin cepat mencapai tujuan. Padahal, jeda bukanlah kemunduran. Istirahat bukanlah kemalasan. Justru merekalah kunci agar kita bisa kembali tajam, kembali produktif, dan kembali kuat menghadapi tantangan. Seperti halnya tidur siang bagi anak-anak, istirahat bagi kita adalah cara untuk mengisi ulang energi.

Jadi, kapan terakhir kali Anda berhenti sejenak? Dari saya Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Info cuaca hari ini.
2: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, kami hadirkan informasi perakiran cuaca untuk hari ini ya, Senin 24 Agustus 2026 untuk beberapa wilayah di Nusa Tenggara Barat. Dan terpantau dari laman BMKG pendengar, untuk perakiran cuaca hari ini dari Kota Bima, kemudian Kabupaten Bima, Dompu, Sumbawa, dari Lombok Timur hingga Kota Mataram, hari ini terpantau seragam, yakni cerah dengan suhu maksimum berkisar 30 derajat Celcius. Ya, sekali lagi pendengar, memasuki Senin 24 Agustus 2026, kondisi cuaca di Nusa Tenggara Barat seragam, yakni cerah dengan suhu maksimum 30 derajat Celcius. Dan pendengar, kondisi tersebut perlu diperhatikan terutama bagi masyarakat yang melakukan aktivitas di luar ruangan pada siang hari. Dan pendengar, BMKG juga mengimbau masyarakat untuk menjaga kecukupan cairan tubuh dan menggunakan pelindung atau tabir surya ketika beraktivitas di bawah paparan matahari. Dan masyarakat juga diminta menghemat penggunaan air dan meningkatkan kewaspadaan terhadap kekeringan serta potensi kebakaran hutan dan lahan selama periode musim kemarau. Informasi perakiran cuaca yang kami hadirkan pendengar, ini kami kutip dari laman bmkg.go.id.
1: Informasi cuaca hari ini dari Triple

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Ya benar sekali ya, semoga bahagia selamanya untuk Anda yang saat ini ingin lebih semangat dari hari-hari sebelumnya. Dan mendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di NTB pagi ini, Pro 1 RRI Mataram. Hari ini Senin 24 Agustus 2026. Dan kalau kita melihat ada apa nih di tanggal 24 Agustus? Ternyata hari ini 24 Agustus diperingati sebagai Hari Televisi Nasional. Hari Televisi Nasional ini juga dikenal sebagai hari ulang tahun Stasiun Televisi Republik Indonesia atau TVRI. Ini berdasarkan keputusan Menpan RI nomor 20. Dan 24 Agustus juga dinyatakan sebagai Hari Televisi Nasional untuk memperingati siaran televisi nasional pertama di Indonesia yang hadir 55 tahun sejak televisi ditemukan. Dan pendengar Pro 1 RRI Mataram, nanti di pukul 7 waktu Indonesia Tengah kami akan ketengahkan untuk Anda rangkaian informasi dalam Warta Berita Nusa Tenggara Barat ya. Untuk hari ini, hari Senin 24 Agustus, di mana nanti topik utamanya terkait pemerintah Provinsi NTB yang memastikan proses pemilihan ketua KONI NTB tidak mengganggu persiapan sebagai tuan rumah PON 2028. Rangkaian informasi yang lainnya pendengar Anda bisa simak nanti di Warta Berita NTB pagi ini tepat di pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami.

Selama ini, banyak yang menganggap radio telah terpinggirkan. Namun, survei oleh Nielsen membuktikan sebanyak 20 juta masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan masih tetap aktif menjadi pendengar setia radio. Radio mampu menyatukan berbagai kalangan tanpa memandang tingkat popularitas. Karena di radio kita sama, sama-sama hanya menjadi seorang pendengar. Radio adalah RRI yang senantiasa mengudara dan menyiarkan segala informasi dan hiburan sampai ke seluruh penjuru negeri. Menjadi pemersatu dan pemberi manfaat kapanpun, dimanapun. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Langsung dari Jalan Langko 83 Ampenan, inilah Pro 1 RRI Mataram menyampaikan Warta Berita Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
1: Masalah KONI kan ada panitia musyawarahnya, musyawarah provinsinya gitu kan. Kemarin kan kita sudah tahu kan tidak ada yang PMS tidak memenuhi syarat.
2: Kita sudah mendapatkan surat keputusan Kepala BKN Republik terkait dengan merekomendasikan NTB dalam pengelolaan manajemen aparaturnya.
0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan proses pemilihan Ketua KONI NTB tidak mengganggu persiapan sebagai tuan rumah PON 2028. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat resmi mendapatkan surat keputusan Kepala BKN untuk menerapkan manajemen talenta bagi aparatur sipil negara. Bersama saya Andi Suhandi, inilah berita selengkapnya dalam Warta Berita NTB pagi ini, Senin 24 Agustus 2026. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan proses pemilihan Ketua KONI NTB tidak mengganggu persiapan sebagai tuan rumah PON 2028. Pemerintah tetap mematangkan berbagai kebutuhan penyelenggaraan termasuk pembentukan PB PON dan kesiapan venue pertandingan. Muhammad Halwi melaporkan.
3: Kita ingin memasuki persiapan PON 2028 dengan suasana hati yang senang, dengan suasana hati yang damai.
4: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan persiapan menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional atau PON 2028 tetap berjalan, meski proses pemilihan Ketua KONI NTB periode 2026-2030 tengah berlangsung. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga NTB, Samsul Hadi, mengatakan pemilihan Ketua KONI merupakan agenda organisasi yang berjalan sesuai mekanisme. Sementara itu, persiapan PON terus dilakukan pemerintah daerah bersama pemerintah pusat dan pihak terkait. Samsul mengatakan salah satu tahapan yang tengah disiapkan adalah pembentukan panitia besar atau PB PON.
1: Kalau masalah KONI kan ada panitia musyawarahnya, musyawarah provinsinya gitu kan. Kemarin kan kita sudah tahu kan tidak ada yang PMS tidak memenuhi syarat calon-calonnya. Kalau misalnya kepengurusan PON yang sekarang habis kan nanti diambil alih oleh KONI pusat. Oh tidak. Sangat. PON masih 2 tahun lagi. Namanya merancang itu, menyampaikan apa namanya venue-venue yang memungkinkan untuk bisa dipertandingkan di NTB, memfinalkan itu semua, menyampaikan progresnya. Nah, di NTB juga begitu.
4: Sebelumnya Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal juga meminta seluruh pihak menjaga suasana tetap kondusif menjelang pemilihan Ketua KONI NTB. Iqbal mengingatkan, dinamika pemilihan tidak boleh mengganggu persiapan PON 2028 yang menjadi tanggung jawab besar NTB sebagai tuan rumah bersama NTT dan DKI Jakarta.
3: Kita jalani ini dengan kalem, kita jalani ini dengan tenang. Saya juga terus berkomunikasi, saya berkomunikasi dengan Pak Haji Mori Hanafi, saya berkomunikasi dengan KONI Pusat, dan berkomunikasi dengan semua pihak. Dan kita sepakat bahwa proses ini harus berjalan dengan damai. Proses ini harus berjalan dengan baik, dengan lancar. Kita ingin memasuki persiapan PON 2028 dengan suasana hati yang senang, dengan suasana hati yang damai, karena kita punya beban berat, beban moral yang sangat berat untuk memastikan PON 2028 berlangsung dengan baik.
4: Pemerintah Provinsi NTB memastikan seluruh tahapan persiapan PON tetap berjalan sesuai jadwal, tanpa terpengaruh dinamika pergantian kepengurusan KONI NTB.
0: Saudara, dua bakal calon Ketua Umum KONI NTB dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi TPP. Di tengah dinamika tersebut, KONI Lombok Utara meminta pemerintah dan pengurus KONI di Nusa Tenggara Barat tetap fokus mematangkan persiapan PON 2028. Reza Kurnia melaporkan.
5: Dinamika pergantian kepemimpinan Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Nusa Tenggara Barat memasuki babak baru. Setelah tim penjaringan dan penyaringan atau TPP calon ketua umum KONI NTB masa bakti 2026-2030 menyelesaikan seluruh tahapan verifikasi bakal calon. Dari dua nama yang sebelumnya mendaftarkan diri, yakni Haji Mori Hanafi dan Haji Lalu Muhammad Iqbal, TPP menyatakan keduanya tidak memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai calon ketua umum KONI NTB periode 2026-2030. Keputusan tersebut kemudian mendapat perhatian dari sejumlah pengurus KONI Kabupaten dan Kota di NTB, termasuk KONI Lombok Utara. Wakil Ketua 1 KONI Lombok Utara, Herman Zohdi, menilai proses pemilihan kepengurusan KONI NTB merupakan bagian dari dinamika organisasi yang wajar dan harus dihormati sesuai mekanisme yang berlaku. Namun, di tengah proses tersebut, Herman mengingatkan pentingnya menjaga fokus terhadap agenda pembinaan olahraga NTB, terlebih daerah ini tengah menghadapi persiapan menghadapi Pekan Olahraga Nasional atau PON yang akan datang. Menurut Herman, pemerintah bersama jajaran pengurus KONI seharusnya dapat memberikan perhatian lebih besar terhadap kesiapan atlet, program pembinaan, hingga berbagai kebutuhan teknis menghadapi kompetisi olahraga tingkat nasional.
6: Duduk bersama KONI-KONI provinsi ini, lalu panggil KONI Kabupaten Kota, ayo nih gimana nih masalah kita nih. Karena pertandingan PON ini itu disebarluaskan ke masing-masing kabupaten kota. Nah, persoalannya sekarang itu sebetulnya kita mau diajak duduk bersama oleh orang-orang di provinsi ini.
5: Herman juga menekankan, siapapun yang nantinya memimpin KONI NTB periode 2026-2030 harus mampu membangun komunikasi dan sinergi dengan KONI Kabupaten dan Kota. Menurutnya, dengan tahapan verifikasi bakal calon yang telah selesai, perhatian kini tertuju pada kelanjutan proses pemilihan Ketua Umum KONI NTB serta bagaimana organisasi olahraga tersebut menjadi soliditas di tengah persiapan menghadapi agenda olahraga nasional. Kepemimpinan baru, kata dia, diharapkan tidak hanya berorientasi pada persoalan organisasi, tetapi juga mampu memperkuat pembinaan atlet dan meningkatkan prestasi olahraga NTB di tingkat nasional.
0: Saudara, suksesi Ketua KONI NTB akan berganti dalam waktu dekat ini. Ada pekerjaan besar yang menjadi tanggung jawab Ketua KONI yang baru untuk lebih baik lagi. PON 2028 menjadikan NTB dan NTD menjadi tuan rumah bersama adalah tugas yang berat sehingga dibutuhkan pengurus KONI yang memiliki pemikiran visioner. Mujtahidin melaporkan.
7: Ada beberapa kendala.
8: KONI Kabupaten Dobu menaruh harapan besar terhadap kepengurusan KONI Nusa Tenggara Barat yang akan terbentuk melalui musyawarah olahraga provinsi dalam waktu dekat. Kepengurusan baru KONI NTB diharapkan segera terbentuk dan dipimpin figur yang mampu meningkatkan prestasi olahraga daerah, khususnya dalam menghadapi PON mendatang saat NTB menjadi salah satu tuan rumah bersama NTT. Ketua KONI Kabupaten Dobu Asrullah menilai ketua dan jajaran pengurus KONI NTB yang terpilih harus memiliki visi yang jelas serta mampu menyusun persiapan secara matang dalam 2 tahun ke depan. Salah satu harapan besar KONI Dombu adalah menjadikan pelaksanaan PON sebelumnya sebagai bahan evaluasi. Sejumlah persoalan yang terjadi dalam pelaksanaan Porprov 12 NTB 2026 menurut Asrullah harus menjadi pelajaran agar tidak kembali terulang pada pelaksanaan PON 22 2028.
7: Ada beberapa kendala kecil, masalah kecil yang ada, contoh terkait dengan transportasi, terkait dengan independensi wasit atau juri, kemudian terkait tidak ada koordinasinya antara tabor dengan KONI. Nah, ini mungkin mudah-mudahan bisa diminimalisir saat PON nanti ya.
8: KONI Kabupaten Dombu juga mendorong penerapan zero tolerance terhadap berbagai persoalan teknis yang berpotensi mengganggu pelaksanaan PON. Karena itu, Ketua KONI NTB yang baru diharapkan mampu membangun sistem kerja yang profesional dan memastikan seluruh tahapan persiapan berjalan sesuai rencana. Menurutnya, waktu 2 tahun menuju PON bukanlah waktu yang panjang. Setelah kepengurusan baru terbentuk, pengurus KONI NTB diharapkan langsung bekerja menyusun program persiapan jangka panjang dan melakukan pemusatan latihan bagi atlet yang diproyeksi memperkuat Nusa Tenggara Barat dalam PON 22 tahun 2028. Persiapan tersebut dinilai penting, terutama karena NTB memiliki peluang besar memaksimalkan keuntungan sebagai tuan rumah. Dari Kabupaten Dombu, Mujtahidin, Pro 1 RRI.
0: Di tengah dinamika perebutan kursi Ketua KONI Nusa Tenggara Barat, atlet dan masyarakat berharap agar proses tersebut tidak mengganggu stabilitas persiapan untuk PON yang akan diselenggarakan di Nusa Tenggara Barat. Berikut tanggapan mereka.
9: Nama saya Rian, saya tinggal di Sayang-Sayang. Jadi, Menurut saya, siapapun yang nantinya dipercaya untuk memimpin KONI NTB, dia harus benar-benar punya komitmen. Komitmennya itu apa? Yaitu untuk memajukan olahraga di NTB ini. Jadi jangan sampai pergantian kepemimpinan itu justru membuat perhatian terpecah dan mengganggu ya persiapan atlet menuju Pekan Olahraga Nasional yang nantinya akan digelar di Nusa Tenggara. Jadi yang paling penting sekarang adalah bagaimana KONI itu tetap solid, program pembinaan tetap berjalan, dan juga atletnya bisa fokus latihan serta mempersiapkan diri untuk bertanding di Pekan Olahraga Nasional nanti.
10: Perkenalkan, nama saya Robi dari Ampenan. Menurut saya yang paling penting sekarang adalah jangan sampai dinamika di internal KONI mengganggu persiapan PON. Atlet sudah berlatih dan tentunya punya target yang ingin dicapai, sehingga mereka jangan sampai ikut terbawa dengan persoalan organisasi ya. Saya berharap proses pemilihan ketua bisa segera selesai dengan baik.
11: Saya Aldo, saya dari Pegesangan. Jadi kalau menurut saya sih, persaingan untuk menjadi ketua KONI itu hal yang biasa menurut saya, selama prosesnya berjalan sehat sih dan sesuai aturan. Tetapi itu jangan sampai karena persoalan itu menjadi perebutan posisi gitu. Jangan juga terjadi perpecahan di kalangan insan olahraga, apalagi atlet dan pelatih lagi membutuhkan dukungan dan kepastian untuk menghadapi PON.
0: Pemilihan Ketua KONI Nusa Tenggara Barat diharapkan segera menemukan titik terang. Praktisi olahraga di daerah ini menilai proses pemilihan tidak perlu menjadi polemik, namun harus segera ditindaklanjuti dengan mencari calon yang memenuhi persyaratan untuk dibawa ke Musyawarah Provinsi KONI Nusa Tenggara Barat. Pasalnya kepemimpinan KONI NTB ke depan harus mampu mengawal pembinaan dan prestasi olahraga sekaligus mempersiapkan NTB sebagai tuan rumah PON 2028. Berikut penjelasan praktisi olahraga NTB, Dr. Prayogi Dwina Angga, dalam wawancara bersama Syah Manaf.
12: Pak Yogi, sebagai praktisi olahraga di NTB, bagaimana Pak Yogi melihat pemilihan dari Ketua KONI NTB saat ini?
13: Baik, terima kasih. Kalau saya sebagai praktisi memandang ini tidak menjadi sebuah polemik yang berarti, karena memang pihak PPB itu sudah memiliki persyaratan atau kriteria yang harus dimiliki oleh bakal calon ketua KONI. Karena memang keduanya tidak memenuhi syarat untuk menjadi calon, ya kan, masih bakal calon untuk menjadi calon, sehingga ini harus diambil langkah-langkah strategi supaya memang bisa segera untuk mendapatkan calon yang memang nanti akan bisa dibawa untuk musyawarah Provinsi KONI.
12: Pak Yogi, kalau melihat tahapan-tahapan ini sesuai dengan jadwal, apakah perlu diadakan mosor prof seperti yang ada di tahapan-tahapan itu, Pak Yogi? Apa atau harus dipending terlebih dahulu?
13: Iya, kalau sesuai dengan tahapan yang ada, memang tugas DPP kan dianggap sudah selesai dan sudah diserahkan kepada KONI NTB. Selanjutnya memang harus disegerakan untuk KONI NTB itu berkoordinasi tentang bagaimana mekanisme selanjutnya untuk pemilihan ketua KONI ini, sehingga tidak berlarut-larut dan musorprof nanti itu bisa membawa nama calon yang akan nantinya untuk dipilih menjadi ketua KONI NTB.
12: Pak Yogi, kalau melihat dari sisi olahraga kita di NTB, sebenarnya masyarakat itu menginginkan pemimpin yang seperti apa, Pak, untuk memimpin organisasi olahraga di NTB ini?
13: Kalau terkait dengan potensi keolahragaan di NTB tentunya sangat besar, apalagi nanti kita akan menjadi tuan rumah PON 2028, sehingga figur ketua umum KONI ini harus menjadi dua paket lengkap, yang mana tidak hanya harus bisa mengakomodir prestasi, jadi harus dekat dengan cabur, bagaimana mengerti proses pembinaan itu untuk menuju tahap prestasi tentunya bukan hal yang mudah, sehingga mesti paham itu dulu. Kemudian Ketua KONI juga harus memiliki visi bagaimana mensukseskan PON, sehingga paket lengkap ini bisa jadi sebuah paket yang nantinya bisa mensukseskan NTB, baik prestasi maupun sukses penyelenggaraan sekaligus sukses ekonomi di PON 2028. Enggak, kriteria-kriteria yang ada itu mesti melekat, termasuk bagaimana pemahaman terhadap pembinaan prestasi, kemudian pemahaman terhadap penganggaran, bagaimana penyelenggaraan sebuah event besar itu harus menjadi sebuah paket lengkap yang dimiliki oleh calon ketua KONI mendatang.
12: Pak Yogi, kemudian sebagai praktisi olahraga juga artinya terus mendorong ya agar segera ada pemimpin organisasi olahraga di NTB ini, mengingat sebentar lagi kita akan menyelenggarakan PON, kan begitu Pak Yogi?
13: Pastinya itu akan menjadi sebuah keniscayaan, karena waktu 2 tahun ini bukan waktu yang singkat, sehingga persiapan-persiapan, baik itu persiapan atlet, bagaimana kita harus merancang untuk target-target yang ditetapkan untuk prestasi di PON itu sudah harus kita kejar mulai sekarang. Karena 2 tahun itu saya katakan tadi bukan waktu yang singkat, kita juga harus mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan venue dan lain-lain, itu juga menjadi hal penting, sehingga semuanya harus dilaksanakan secara paralel supaya suksesnya prestasi dan PON NTB 2028.
12: Oke, baik, terima kasih banyak waktunya untuk RRI.
13: Sama-sama, sukses terus untuk RRI.
0: Kita beralih ke berita lainnya. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat resmi mendapatkan surat keputusan Kepala BKN untuk menerapkan manajemen talenta bagi aparatur sipil negara. Kepala BKD NTB Tri Budi Prayitno mengatakan SK tersebut diberikan setelah Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal dan Sekda NTB memaparkan kesiapan pemerintah provinsi dalam menerapkan sistem tersebut. Menurut Tri, BKN memberikan rekomendasi setelah menilai berbagai dokumen, standar operasional prosedur atau SOP, serta kesiapan sistem yang disampaikan pemerintah provinsi NTB.
2: Berdasarkan berbagai penilaian yang memang selama ini dipantau dan juga penyampaian berbagai dokumen serta berbagai hal SOP dan sebagainya, dan atas paparan Pak Gubernur di tanggal 6 itu, kita sudah mendapatkan surat keputusan Kepala BKN Provinsi terkait dengan merekomendasikan NTB dalam pengelolaan manajemen aparaturnya menggunakan mekanisme manajemen talenta. Itu berarti di lingkup pemerintah daerah di NTB.
0: Tri menjelaskan manajemen talenta berbeda dengan seleksi terbuka yang dilakukan dalam satu momentum tertentu. Dalam sistem ini, calon-calon suksesor pada setiap jenjang jabatan dipantau secara berkelanjutan, termasuk dari sisi pengembangan kompetensi, kinerja, prestasi, serta kemampuan bekerja dalam tim. Kekeringan di sejumlah wilayah Nusa Tenggara Barat mulai berdampak pada ketersediaan air bersih. Kondisi ini membutuhkan penanganan bersama karena musim kering diperkirakan masih berlangsung cukup panjang. Anggota Komisi 5 DPRD NTB Insinyur Made Slamet mengatakan, penanganan krisis air bersih tidak bisa hanya dibebankan kepada satu OPD. Menurutnya, pemerintah daerah perlu melibatkan BPBD, pemadam kebakaran, penyedia air minum, BUMN, swasta, hingga organisasi kemasyarakatan dan partai politik. Ia juga mendorong perusahaan pemanfaatan program CSR untuk membantu penyediaan air bersih bagi masyarakat.
14: Harus semua ini, ya sosial juga harus kan, pemadam kebakaran mungkin, ya, termasuk PDAM sendiri kalau punya armada, kondisi darurat, kita nggak bisa dibebankan.
0: Made Slamet menegaskan seluruh pihak harus bergotong royong agar kekeringan tidak menimbulkan dampak yang lebih serius bagi masyarakat. Ia meminta pemerintah segera memetakan wilayah yang mengalami krisis air bersih agar bantuan dapat disalurkan secara tepat sasaran dan cepat. 8 tahun perjalanan Bawaslu Kabupaten atau Kota menjadi momentum penting bagi Bawaslu Kabupaten Lombok Barat untuk menengok kembali jejak pengawasan demokrasi sekaligus menyiapkan arah menghadapi pemilu 2029. Reporter Ian Mukhdar melaporkan.
15: Bawaslu di Kabupaten Lombok Barat telah melaksanakan pemilu dan pilkada yang damai, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan.
16: 8 tahun perjalanan pengawasan pemilu di tingkat kabupaten kota menjadi momentum bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Lombok Barat untuk melakukan evaluasi sekaligus menyiapkan langkah menghadapi pemilu 2029. Ketua Bawaslu Lombok Barat, Rizal Umami, mengatakan perjalanan pengawasan selama ini telah memberikan sejumlah pelajaran penting. Salah satunya terlihat dari pelaksanaan pemilu dan pilkada yang berlangsung aman, damai, serta dapat dipertanggungjawabkan. Menurutnya, pengalaman dari setiap tahapan pemilu tidak cukup hanya menjadi catatan sejarah. Evaluasi tersebut harus diterjemahkan menjadi bahan perbaikan agar persoalan yang pernah muncul tidak kembali berulang pada kontestasi berikutnya.
15: Nah, untuk ke depan, capaian-capaian ini sebagai refleksi kita untuk menatap 2029, pemilu yang selanjutnya, supaya kita dapat mengevaluasi apa yang kurang di tahapan atau di pemilu-pemilu sebelumnya. Nah, capaian-capaian inilah kemudian yang kita harapkan sebagai refleksi untuk menjadi acuan Bawaslu Kabupaten Lombok Barat itu ke depan sehingga menjadi paling tidak bisa lebih baiklah dari yang sebelumnya.
16: Rizal berharap Bawaslu tetap menjadi lembaga yang independen, dapat diandalkan, serta mampu berjalan bersama masyarakat dalam mengawal setiap proses demokrasi.
0: Budidaya udang di Lombok Tengah masih menghadapi kendala kualitas air. Jauhnya lokasi tambak dari laut membuat pembudidaya bergantung pada sumber air muara yang bercampur lumpur, sehingga produksi udang belum bisa maksimal. Maya Oktarifa melaporkan.
17: Air yang masuk pun itu sangat berpengaruh karena lah sumber airnya adalah sumber air muara.
18: Pengembangan budidaya udang di Kabupaten Lombok Tengah masih menghadapi kendala kualitas dan ketersediaan air. Kondisi geografis yang jauh dari laut membuat pasokan air untuk tambak tidak seideal daerah pesisir yang memiliki akses langsung ke laut. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Lombok Tengah, Nur Cahman, mengatakan, air yang masuk ke kawasan tambak berasal dari muara sehingga kualitasnya tidak sama dengan air laut secara langsung. Adapun air dari muara yang masuk ke tambak bercampur dengan lumpur. Kondisi tersebut pun turut mempengaruhi proses pertumbuhan dan kehidupan udang sehingga hasil budidaya belum bisa maksimal.
17: Tambak di Sumbawa, kalau di Sumbawa kan posisinya pas pinggir laut. Kita ini jauh dari, sehingga kendala kita adalah kondisi air. Air yang masuk pun itu sangat berpengaruh karena lah sumber airnya adalah sumber air muara yang tidak murni air laut. Ini juga berpengaruh kepada proses kehidupan udang. Jadi tidak bagus lah.
18: Untuk mengatasi persoalan tersebut, pihaknya telah mengusulkan perbaikan saluran air menuju kawasan tambak. Namun perbaikan saluran dinilai belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan karena sumber air yang digunakan tetap berasal dari kawasan muara. Karena itu kondisi musim turut menentukan aktivitas budidaya. Sejumlah tambak bahkan harus menunggu datangnya musim hujan ketika kondisi air dinilai lebih mendukung untuk kegiatan produksi. Di sisi lain, Lombok Tengah memiliki potensi lahan budidaya yang cukup besar, mencapai sekitar 350 hektar yang tersebar di wilayah Bilelan, Kidang dan Batempar.
17: Kita kemarin tidak artinya tetap kita berikan udang kemarin kan tidak perbantuan, tapi kan tidak bisa maksimal secara teknis. Saluran itu kemarin kita kan itu yang usulkan kemarin itu ini supaya itu diperbaiki. Nah, itulah kendalanya. Sekalipun kita perbaiki salurannya, hanya bisa memperdalam saja. Tapi sumber airnya sama, tetap bercampur dengan lumpur karena di situ ada muara kan, muara Jebak. Ya tunggu, ya bagus airnya baru gitu, makanya tertentu dia.
18: Diketahui saat ini lahan yang masih produktif untuk tambak udang semi intensif diperkirakan mencapai 100 hingga 120 hektar. Setelah itu terdapat sekitar 21 hektar lahan yang masih produktif untuk produksi garam.
0: Saudara, Kabupaten Lombok Timur mendapatkan program BSPS sebanyak 1.545 unit yang menyebar di seluruh kecamatan. Bantuan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas rumah masyarakat agar lebih layak. Yunia Herawati melaporkan.
19: 500-an unit, ini sudah persiapan pelaksanaan. Nah, yang 500-an tahap verifikasi.
20: Pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman terus menyalurkan program bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS untuk membantu masyarakat meningkatkan kualitas rumah agar menjadi lebih layak dan sehat. Kabupaten Lombok Timur menjadi salah satu daerah penerima program tersebut dengan alokasi sebanyak 1.545 unit rumah yang tersebar di seluruh kecamatan. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Lombok Timur Haji Mudahan menyampaikan, pelaksanaan program BSPS di Lombok Timur saat ini telah memasuki tahap ke-12. Dalam pelaksanaan bantuan tersebut dibagi dalam 3 tahap. Pada tahap pertama, Lombok Timur mendapatkan alokasi sebanyak 519 unit dan seluruhnya telah selesai dikerjakan. Selanjutnya pada tahap kedua, pemerintah daerah mendapatkan alokasi sebanyak 500 unit. Saat ini pelaksanaan tahap tersebut masih dalam proses persiapan. Sementara itu, sisa alokasi bantuan masuk dalam tahap ketiga yang saat ini masih dalam proses verifikasi calon penerima manfaat.
21: SPS dari Kementerian PKB karena peluncurannya tidak sekaligus, pengalokasiannya tidak secara sekaligus, tetapi dilakukan secara bertahap. Nah, sekarang sudah sampai tahap ke-12. Nah, jumlah unit yang kita dialokasikan di Lombok Timur sampai tahap ke-12 ini sudah pada angka 1.545 unit.
20: Program BSPS dikatakan Mudahan diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan dukungan untuk memperbaiki rumah, khususnya mereka yang masih menempati hunian dengan kondisi belum layak. Melalui program tersebut, masyarakat penerima manfaat mendapatkan stimulan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas rumah secara swadaya. Diharapkan pelaksanaan BSPS dapat membantu masyarakat memiliki hunian yang lebih layak, sehat dan aman, sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan pemukiman di Kabupaten Lombok Timur. Penyaluran bantuan secara bertahap juga dilakukan melalui proses verifikasi untuk memastikan program tepat sasaran dan diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Dalam hal ini, pemerintah Kabupaten Lombok Timur terus mendorong agar seluruh tahapan pelaksanaan program dapat berjalan dengan baik, sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.
0: Saudara, status lahan sawah dilindungi atau LSD menjadi kendala pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sumbawa. Salah satunya adalah pembangunan jaringan irigasi bendungan Beringin Sila tahap kedua. Randy Pratama melaporkan.
22: Sedikit sih yang diambil itu.
23: Pembangunan jaringan irigasi Beringin Sila tahap kedua di Kabupaten Sumbawa masih terganjal persoalan lahan sawah dilindungi atau LSD. Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa mencatat, dari sekitar 6.000 hektar lahan yang terdampak rencana pembangunan, terdapat 0,92 hektar yang masuk kategori LSD. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa, Niwayan Rusmawati, mengatakan pemerintah daerah belum berani mengeluarkan rekomendasi pengalihan peruntukan lahan tersebut. Pemerintah memilih mengikuti aturan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Wayan Rusmawati menjelaskan, sebagian lahan terdampak sudah berstatus hijau dan telah ditanami. Karena itu, pemerintah harus memastikan seluruh persyaratan pengalihan fungsi lahan terpenuhi. Pemerintah Kabupaten Sumbawa kini menunggu arahan pemerintah pusat mengenai mekanisme yang harus ditempuh. Di sisi lain, pemerintah tetap mendorong pembangunan jaringan irigasi Beringin Sila untuk memperluas layanan air pertanian.
22: Sedikit sih yang diambil itu. Nah, cuma kan aturan undang-undangnya itu mengacu pada Undang-Undang 41 tahun 2019 itu. Okay. Jadi kita harus mengikuti itu turunan-turunannya. Nah, itu tergantung nanti dari kementerian. Nah, kalau kami tetap belum berani mengeluarkan rekomendasi. Okay. Dan saya tetap mengatakan silakan ikuti saja aturan yang ada di dalam aturan yang sudah dikeluarkan. Nah, sudah dari Pemda juga, karena itu juga kepentingan umum toh.
23: Kementerian Pekerjaan Umum menargetkan pengembangan jaringan irigasi mampu melayani sekitar 3.500 hektar lahan. Pada 2026, pemerintah menargetkan tambahan layanan sekitar 1.700 hektar. Pemerintah berharap ketersediaan air meningkatkan indeks pertanaman dari 1 menjadi 2, bahkan 3 kali dalam setahun, sekaligus mendorong peningkatan produksi pangan. Namun, pemerintah daerah menegaskan percepatan pembangunan tetap harus berjalan sesuai ketentuan perlindungan lahan pertanian.
0: Saudara, sebelum berpisah, kami sampaikan sekali lagi pokok-pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan proses pemilihan Ketua KONI NTB tidak mengganggu persiapan sebagai tuan rumah PON 2028. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat resmi mendapatkan surat keputusan Kepala BKN untuk menerapkan manajemen talenta bagi aparatur sipil negara. Saya Andi Suwandi menyampaikan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila sebetul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam, senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari relung hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Bekasi.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun berada. Senang sekali pagi hari ini saya Maya Oktarifa bisa kembali menjumpai Anda dalam acara Opini Publik dan Klarifikasi edisi Senin 24 Agustus 2026. Suksesi pemilihan Ketua Umum KONI menjadi topik hari ini. Tentunya kami membuka ruang diskusi yang luas untuk Anda. Nanti selama 50 menit ke depan mungkin ada pendapat dari Anda terkait dengan bagaimana pemilihan ataupun jalannya pemilihan Ketua KONI Provinsi Nusa Tenggara Barat 2026 atau mungkin juga ada saran dan masukan dari Anda. Anda bisa bergabung bersama kami melalui 0818-0205-6000 atau bisa juga melalui Facebook Pro 1 Mataram dan nomor WA telah kami sediakan. Untuk pendaftaran calon Ketua Umum KONI Provinsi Nusa Tenggara Barat secara serentak memang sudah dibuka per 6 Agustus 2026 lalu. Mungkin kurang lebih beberapa waktu yang lalu ya, sudah berlalu kurang lebih 2 pekan. Nah, hingga akhirnya memang terbaru ini ada 2 calon yang maju, yakni Ketua KONI Provinsi Nusa Tenggara Barat periode sebelumnya, yakni Haji Mori Hanapi dan juga Gubernur Nusa Tenggara Barat Haji Lalu Muhammad Hikmal. Hanya saja berdasarkan hasil tim penjaringan dan juga penyaringan TPP dari Musorfrop KONI NTB menyatakan bahwa 2 calon yang maju untuk KONI NTB periode 2026 hingga 2030 maksud kami gitu ya. Ini dinyatakan 2-duanya ini TMS atau tidak memenuhi syarat. Nah, ini pun keputusan ini pun gitu ya langsung disampaikan secara terbuka setelah seluruh tahapan pendaftaran dan juga verifikasi administrasi rampung dilakukan. Memang sebelumnya selain kedua bakal calon tadi, selain Mori dan juga Iqbal, sebelumnya memang ada 3 bakal calon, hanya saja 2 yang mengembalikan berkas pendaftaran. Nah, mereka pun TPP, begitu ya, maksud kami TMS, tidak memenuhi syarat. Untuk bakal calon dari Mori Hanapi ini memang diketahui persoalannya itu ditemukan pada dukungan KONI Kabupaten Kota. Awalnya Mori mendapatkan dukungan dari 4 KONI Kabupaten Kota, yakni Sumbawa, kemudian juga Lombok Barat, Lombok Utara, dan Dompu. Namun di kemudian hari begitu ya jelang penutupan pendaftaran ini dukungan dari KLU dan juga Dompu diketahui ganda karena kedua KONI tersebut memberikan dukungan juga kepada Lalu Muhammad Iqbal. Nah, ini pun menjadi penyebab dari Mori TMS karena biasanya ini minimal 3 dukungan dari KONI Kabupaten Kota sehingga bisa dinyatakan untuk mendaftar ataupun mengikuti tahapan selanjutnya. Nah, adapun untuk Iqbal sendiri gitu ya dinyatakan TMS ini karena tidak memenuhi persyaratan pengalaman organisasi. Nah, salah satu ketentuan yang mengharuskan bakal calon yaitu memiliki pengalaman memimpin sebagai ketua umum organisasi olahraga baik itu tingkat provinsi maupun KONI pada khususnya gitu ya. Nah, ini pun selain dukungan KONI pun TPP juga menemukan adanya dukungan ganda dari sejumlah cabang olahraga. Di antaranya tadi di MMA, kemudian juga FASI atau Air Sport, kemudian juga Anggar atau IKASI, cabur poli, dan sejumlah cabur lainnya. Ini pun menjadi penyebab kedua bakal calon ini, TMS pada pos prof gitu ya, KONI Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2026. Kami membuka ruang diskusi yang luas untuk Anda, pendengar, silakan. Mungkin ada pendapat dari Anda terkait dengan pemilihan Ketua KONI Provinsi Nusa Tenggara Barat yang saat ini masih dalam tahapan proses pendaftaran dan juga administrasi yang sudah dilakukan oleh tim penjaringan dan juga penyaringan. Silakan, Anda bisa bergabung bersama kami melalui 0818-0205-6000 atau bisa juga melalui Facebook Pro 1 Mataram dan nomor WA yang telah kami sediakan. Sementara dalam proses pemilihan ini pun sebelumnya masing-masing pendaftar gitu ya, calon bakal calon ini sudah membayar uang pendaftaran sebesar 200 juta rupiah dan dengan dinyatakannya TMS oleh TPP, tim penjaringan dan juga penyaringan, maka uang pendaftaran sebesar 200 juta tersebut dinyatakan hangus dan tidak dapat dikembalikan kepada bakal calon. Nah, Dengan keputusan tersebut pun, Bursa Calon Ketua KONI Provinsi NTB periode 2026-2030 ini kini bergantung pada langkah selanjutnya yang akan diambil oleh KONI NTB terkait dengan hasil kerja dari TPP. Nah, silakan. Mungkin ada pendapat dari Anda, pendengar, mungkin Anda mengetahui bagaimana jalannya proses pemilihan Ketua KONI Provinsi Nusa Tenggara Barat, atau mungkin juga ada saran dan masukan terhadap tim penjaringan dan juga penyaringan, sebaiknya apa langkah yang perlu dilakukan oleh KONI agar proses pendaftaran ini bisa berjalan sesuai dengan target yang telah ditentukan, kemudian juga sesuai dengan aturan dan ketentuan yang telah ditentukan. Silakan. Kami membuka ruang diskusi yang luas untuk Anda pendengar. Anda bisa bergabung melalui 0818-0205-6000 atau bisa juga melalui Facebook Persatu Mataram dan nomor WA yang telah kami sediakan. Sembari kami menunggu Anda pendengar bergabung, kita akan jeda dulu. Kita akan simak dulu satu buah iklan layanan masyarakat berikut ini.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kamu hobi nyanyi, sering dipuji teman karena punya suara bagus. Wah, jangan cuma nyanyi di kamar mandi aja dong. Sekarang saatnya buat unjuk gigi dan tunjukkan kemampuan vokal kamu di ajang Bintang Radio 2026. Segera daftarkan diri kamu mulai 4 sampai dengan 30 Agustus 2026. Buat persyaratan umum, pastikan kalau kalian warga negara Indonesia. Putra dan putri minimal berusia 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung sampai Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, seperti KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil, peserta yang lolos grand final wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku. Memiliki kemampuan menyanyikan lagu pop dengan teknik vokal yang baik, kontrol nada yang tepat, penghayatan lirik, serta penyajian panggung yang menarik. Wajib menampilkan performa profesional serta menjaga sikap, etika panggung, dan penampilan yang sopan selama kompetisi. Dan yang terakhir, bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan panitia. Untuk info lebih lanjut, langsung cek di Instagram RRI Mataram atau kamu bisa menghubungi Centik di 082-188-216-884, Aldi di 082-146-667-447. Yuk persiapkan suara emas dan penampilan terbaik kamu. Jangan sampai kehilangan kesempatan untuk jadi talenta terbaik mewakili daerah kita ke panggung nasional.
1: Ya, pendengar, Anda kembali bergabung bersama kami dalam Opini Publik dan Klarifikasi, masih juga membahas terkait dengan suksesi pemilihan Ketua Umum KONI Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jika berbicara terkait dengan ketentuan dan juga syarat gitu yang menjadi hal bagi calon ketua dalam Rakor Prop 2025 ini, syarat pencalonan Ketua KONI NTB ini mensyaratkan dukungan minimal 3 KONI Kabupaten Kota dari 19 cabor. Ketentuan 19 cabor tersebut pun mengacu pada jumlah cabor yang terdata saat Rakor Prop 2025, yakni sebanyak 63 cabor. Nah, dari jumlah tersebut pun 30% setara dengan 19 cabor. Nah, dengan dukungan 33 cabor dan juga 4 KONI Kabupaten Kota, ini memang menjadi penyebab ataupun menjadi syarat utama sehingga memang pada kalau melihat lagi proses pencalonan kemarin ini menjadi salah satu morihanapi TMS karena dukungannya itu kurang dari 33 cabor dan juga kurang dari 4 koni yang mendukung. Ini pun menjadi kesempatan gitu, ini pun menjadi penyebab koni maksud kami Mori tidak lulus, kemudian juga Iqbal dengan tidak adanya pengalaman organisasi baik itu setingkat koni ataupun setingkat provinsi Nusa Tenggara Barat. Sementara saat ini proses pun belum ditentukan koni NTB, maksud kami baik itu dari panitia tim penjaringan dan juga penyaringan musprop gitu ya. Koni Nusa Tenggara Barat ini bisa belum mengambil langkah selanjutnya. Hanya saja informasi yang beredar gitu nanti akan dilakukan. Keputusan finalnya itu tersebut nanti setelah adanya kolaborasi ataupun setelah adanya komunikasi dan juga koordinasi dengan koni pusat. Nah, ini pun saat ini memang kita masih menunggu ya siapa nanti yang akan menjadi ketua koni Provinsi Nusa Tenggara Barat. Apakah pusat langsung yang akan menentukan siapa yang menjadi bakal calon yang terpilih, atau mungkin juga nanti akan ada proses-proses lain yang memang telah disiapkan oleh KONI, khususnya panitia, khususnya tim penjaringan dan juga penyaringan. Meskipun memang nantinya proses pemilihan ketua KONI ini harus disesuaikan ataupun harus mengacu pada aturan dan juga ketentuan yang berlaku. Dan sebelum kami tutup, pendengar silakan kami membuka ruang diskusi yang luas untuk Anda. Anda bisa bergabung bersama kami melalui 0818-0205-6000 atau bisa juga melalui Facebook Persatu Mataram dan nomor WA yang telah kami sediakan. Kami akan melanjutkan diskusi pagi hari ini, pendengar, nanti bersama dengan narasumber langsung. Bersama dengan praktisi olahraga Andi Hadianto, kita akan mencoba bahas terkait dengan bagaimana melihat jalannya proses pencalonan bakal calon ketua KONI Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 2026 hingga 2030. Kemudian juga sebenarnya figur seperti apa yang dibutuhkan oleh KONI Nusa Tenggara Barat ini agar mampu bersaing dengan KONI-KONI yang lain dan tentunya juga mencetak para atlet atletik yang berprestasi. Kita akan melanjutkannya nanti pada sesi kedua, pendengar. Selanjutnya kita akan sama-sama menanti Warta Berita Jakarta berikut ini.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Ijo sudah belajar, Ijo mau sekolah, Ijo mau jadi dokter. Bila mama tenang, itu tanya mama.
6: Masih malas belajar? Malu dong sama mereka yang punya keterbatasan. Mereka aja punya semangat yang tinggi untuk meraih cita-cita. Ayo, panik nggak? Panik nggak? Ya panik lah, masa enggak? Makanya, ayo belajar.
7: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
8: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
9: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
8: Iya dir, nanti gue kerjain.
7: Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
8: Iya bu.
10: Mor, desain layar kemarin dikerjain dong, mau gue pake nih.
11: Kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
12: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.
13: Selama ini, banyak yang menganggap radio telah terpinggirkan. Namun, survei oleh Nielsen membuktikan sebanyak 20 juta masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan masih tetap aktif menjadi pendengar setia radio. Radio mampu menyatukan berbagai kalangan tanpa memandang tingkat popularitas. Karena di radio kita sama, sama-sama hanya menjadi seorang pendengar. Radio adalah RRI yang senantiasa mengudara dan menyiarkan segala informasi dan hiburan sampai ke seluruh penjuru negeri. Menjadi pemersatu dan pemberi manfaat kapanpun, dimanapun. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Makanan saya mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah ya, bupati, gubernur, wali kota, melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali.
2: Sudah kita mulai digitalisasi, itu terbukti mampu meningkatkan produktivitas per satuan lahannya.
0: Pemerintah menerbitkan peraturan yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan. Program